0: 15 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar sehingga gizinya harus dipenuhi melalui program makan bergizi gratis atau MBG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Yanto menyebut di beberapa tempat angka stunting atau gizi buruk akut mencapai 25%. Selain itu, satu dari empat anak Indonesia ada yang mengalami stunting. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmennya tidak akan membiarkan gizi buruk di Indonesia. Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar sehingga gizinya harus dipenuhi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo akan melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden Prabowo mencontohkan Kristina Beno, siswi kelas 6 sekolah dasar dari Merauke, Papua Selatan, kini lebih bugar, lebih fokus dan lebih rajin hadir di sekolah setelah ada program MBG. Bagi Kristina dan penerima MBG lainnya, satu piring makanan adalah tenaga untuk belajar, protein untuk tumbuh badan yang sehat, sel otak yang sehat, sel tulang yang sehat, dan sel otot yang sehat. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di Kompleks DPR MPR Jakarta kemarin.
2: Pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar. Tidak ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila ia lapar. Mungkin sebagian di antara kita tidak akan pernah melihat atau merasakan anak-anak yang tidak makan pada pagi hari. Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi, dan kita laksanakan program MBG ini untuk mengatasi itu, untuk mengatasi stunting yang masih dialami oleh anak-anak kita. Kita tidak boleh menerima satu dari empat anak Indonesia mengalami stunting. Kita tidak boleh menerima itu. Dan karena itu saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi.
1: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, Ahmad Muzani, mengatakan masih dijumpai anak-anak yang bersekolah dalam keadaan perut lapar. Oleh sebab itu, Ahmad Muzani menyebut program MBG untuk mewujudkan generasi emas tahun 2045.
3: Masih ada anak-anak kita yang berangkat sekolah tanpa sarapan. Masih ada keluarga yang harus memilih antara membeli makanan atau membayar pengobatan. Dalam kerangka itulah kita memandang program makan bergizi gratis MBG sebagai terobosan dalam mewujudkan generasi emas tahun 2045. Program tersebut bukan semata-mata pembagian makanan, ia merupakan pembagian dari ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas.
2: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
1: Pada pidato kenegaraan, Presiden Prabowo menyampaikan perkembangan program cek kesehatan gratis atau CKG yang telah diluncurkan pada Februari tahun 2025. Program CKG telah menjangkau 108 juta orang. Presiden Prabowo menyebut masih ada masyarakat yang takut untuk cek kesehatan karena khawatir ketahuan sakitnya, padahal program CKG untuk pencegahan agar tidak semakin parah. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan. DPR RI terus membuka masukan masyarakat untuk memperkuat substansi dan legitimasi pembentukan rancangan undang-undang tersebut. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang.
5: Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset masih dalam tahap penyusunan dan menerima masukan dari masyarakat. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan masukan tersebut diperlukan untuk memperkuat substansi dan legitimasi RUU tersebut. Hal itu ia sampaikan dalam pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Puan menjelaskan RUU Perampasan Aset menjadi bagian dari 43 RUU yang masih dalam tahap penyusunan pada masa persidangan 1.
4: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan. Akan tetapi, seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang, selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat.
5: Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah siap membahas RUU perampasan aset bersama DPR setelah DPR mengajukan usul inisiatif. Supratman mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan perintah kepada Menteri Hukum untuk menyegerakan pembahasan RUU perampasan aset.
6: Komisi 3 teman-teman sekarang lagi uji publik semua, mendengar masukan dari semua stakeholder, dan kita tunggu. Bagi Presiden, perintahnya jelas kepada Menteri Hukum, itu untuk disegerakan. Tapi karena ini usul inisiatif DPR, karena itu kita tunggu ya. Kita tunggu, saya yakin DPR sesegera mungkin akan segera melakukan usul inisiatif.
5: Adapun Puan mengatakan DPR RI bersama pemerintah terus mencari titik temu dalam pembentukan undang-undang, termasuk dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. Pembentukan undang-undang juga harus dilandasi kebutuhan hukum nasional serta legitimasi sosial, politik, dan ekonomi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Sejumlah lembaga pemeringkat internasional menilai fundamental ekonomi Indonesia tetap solid. Hal ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan dunia terhadap perekonomian nasional di tengah tekanan ekonomi global. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
7: Laporan khusus.
2: Keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal.
8: Kepercayaan dunia terhadap perekonomian Indonesia dinilai semakin menguat di tengah tekanan ekonomi global yang masih tinggi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah meningkatnya ketidakpastian global dengan pertumbuhan ekonomi yang terjaga, inflasi terkendali, dan APBN yang terus bekerja melindungi daya beli masyarakat sekaligus menjaga disiplin fiskal. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia menghadapi tekanan global berupa kenaikan harga energi akibat perang, suku bunga global yang tinggi, tekanan nilai tukar, serta ketegangan geopolitik yang mengganggu perdagangan dunia. Meski demikian, ekonomi Indonesia dinilai tetap mampu berdiri kokoh. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebagai yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir, dengan inflasi yang tetap terkendali dan permintaan domestik yang kuat.
2: Defisit APBN tetap terjaga hanya 0,91% terhadap produk domestik bruto. Ini adalah bukti bahwa keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal. Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan kedua-duanya.
8: Presiden Prabowo juga menyampaikan kinerja APBN hingga akhir Juli 2026. Pendapatan negara tumbuh 21,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sementara belanja negara meningkat 18,2% dan diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat pelayanan publik, serta menggerakkan perekonomian. Di tengah peningkatan belanja tersebut, defisit APBN tetap terjaga pada level 0,91% terhadap produk domestik bruto. Menurut Presiden Prabowo Subianto, kondisi itu menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat dapat berjalan beriringan dengan pengelolaan fiskal yang disiplin. Ketahanan ekonomi Indonesia juga mendapat pengakuan dari lembaga pemeringkat internasional. Presiden Prabowo menyebut Standard & Poor's atau S&P pada 13 Juli 2026 mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan prospek stabil sehingga Indonesia tetap berada dalam kategori investment grade. S&P menilai Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi yang kokoh, kebijakan makroekonomi yang secara umum berhati-hati, serta beban utang yang relatif prudent dan berkelanjutan dibanding negara-negara dengan tingkat ekonomi yang setara. Kemudian, pengakuan positif juga datang dari China Line Rating yang memberikan peringkat AAA dengan prospek stabil atau level tertinggi dalam penerbitan Panda Bonds untuk Republik Indonesia. Lembaga tersebut menilai fundamental ekonomi Indonesia yang solid, kebijakan pemerintah yang efektif, perekonomian yang memiliki ketahanan terhadap guncangan eksternal, dan inflasi tetap terkendali. Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, pemerintah hingga bulan Agustus 2026 telah mampu menghadapi berbagai guncangan global melalui respons kebijakan yang dinilai cukup efektif. Menurutnya, pengalaman pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi selama 3 triwulan terakhir menjadi model penting dalam merancang kebijakan ekonomi pada tahun depan. Dalam bahan paparannya, Menko Purbaya juga menyebut perekonomian global pada 2027 masih akan dihadapkan pada sejumlah resiko struktural dan siklikal yang berpotensi mempengaruhi kinerja ekonomi dunia. Meski pertumbuhan global diperkirakan membaik, pemerintah tetap mencermati tingginya tingkat ketidakpastian yang masih membayangi perekonomian.
7: Untuk belanja pemerintah pusat pada tahun 2027 akan diarahkan menuju belanja berkualitas dengan tetap menjaga kinerja pelayanan publik dan mendukung daya beli masyarakat untuk mencapai keberlanjutan pembangunan. Dari sisi perkembangan anggaran, anggaran BPP belanja pemerintah pusat menunjukkan tren yang meningkat sejak tahun 2023 hingga era APBN 2027. Dalam era APBN 2027, anggaran BPP direncanakan sebesar 3.362,2 triliun atau meningkat sebesar 3,6% dibandingkan dengan outlook tahun 2026. Jadi fiskal kita tetap dirancang untuk ekspansif walaupun tidak besar sekali.
8: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, mengatakan pandangan dunia internasional terhadap Indonesia saat ini sangat serius, terlebih dengan berbagai capaian positif yang berhasil diraih oleh Indonesia. Menurutnya, pengakuan lembaga pemeringkat internasional menjadi sinyal bahwa Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang semakin dipercaya sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi persaingan dan ketidakpastian ekonomi global.
9: Iya, yang Presiden sampaikan itu adalah fakta, kenyataan, bukan mengada-ngada ataupun membesar-besarkan. Lembaga rating itu yang menyampaikan pandangan tersebut adalah lembaga yang kredibel dan diakui kinerjanya dan performanya oleh seluruh dunia. Nah, dan itulah yang menjadi tolak ukur kita dalam menentukan langkah-langkah ke depan. Dan ini menjadi pondasi juga untuk kita menata selama setahun ke depan.
8: Meningkatnya kepercayaan dunia tersebut diharapkan dapat menjadi modal bagi Indonesia untuk memperkuat kerjasama internasional, menarik investasi, serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut editorial RRI pagi ini yang mengangkat topik meningkatnya kepercayaan dunia terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik, kepercayaan dunia terhadap prospek ekonomi Indonesia justru menguat. Hal tersebut kembali ditegaskan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraannya di hadapan Sidang Paripurna MPR, DPR, DPD RI yang menyoroti apresiasi luas dari dunia internasional terhadap ketahanan dan arah kebijakan fiskal nasional. Kepala negara mengungkapkan penilaian positif dari berbagai lembaga pemeringkat internasional membuktikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia berada pada jalur yang tepat dan kredibel di mata investor global. Pengakuan tersebut antara lain datang dari Standard & Poor's atau S&P, lembaga pemeringkat kredit global yang menjadi salah satu rujukan penting pelaku pasar internasional. Penilaian serupa juga disampaikan oleh China Line Rating, salah satu lembaga pemeringkat kredit utama di Tiongkok yang memperkuat diversifikasi kepercayaan pasar global terhadap Indonesia. Menyikapi hal itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, mengatakan pandangan positif dunia internasional terhadap Indonesia merupakan sebuah sinyal serius, terutama ketika melihat berbagai capaian konkret pembangunan nasional. Kepercayaan tersebut tentu menjadi modal diplomasi ekonomi yang sangat penting, namun tidak boleh sekadar berhenti sebagai angka-angka di atas kertas. Momentum pidato presiden tersebut harus diterjemahkan secara taktis oleh seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah bersama dunia usaha harus mampu mengubah kepercayaan global tersebut menjadi investasi berkualitas, penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya, penguatan industri dalam negeri, hingga peningkatan kesejahteraan nyata bagi masyarakat di akar rumput. Fundamental ekonomi yang solid juga harus terus dikawal ketat melalui stabilitas fiskal yang terjaga, pengendalian inflasi yang konsisten, peningkatan produktivitas nasional, serta kepastian regulasi bagi dunia usaha. Indonesia juga harus sigap memanfaatkan momentum geopolitik dan geoekonomi ini untuk mempercepat agenda hilirisasi serta memperkuat daya saing industri nasional di kancah global. Pada akhirnya, RRI menegaskan bahwa ukuran keberhasilan ekonomi yang sejati bukanlah sekedar predikat dari lembaga pemeringkat, melainkan sejauh mana kepercayaan dunia tersebut mampu menerjemahkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Negara-negara Teluk mulai mencari alternatif untuk menghindari ketergantungan pada Selat Hormuz di tengah ketidakpastian dan blokade berbulan-bulan. Kondisi tersebut mendorong para eksportir energi mencari jalur pelayaran lain untuk menjaga kelancaran pengiriman minyak. Iran sebelumnya menyatakan Selat Hormuz akan tetap ditutup hingga Amerika Serikat memenuhi kesepakatan kerangka kerja Juni. Teheran juga menuntut kompensasi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Amerika Serikat dilansir dari Dutch Wells pada Jumat 14 Agustus 2026. Dari dunia olahraga, pengurus pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia atau PPFVTI mendukung rencana Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mewujudkan program pemusatan latihan nasional multi-year demi menjaga kesinambungan pembinaan atlet. Sekretaris Umum PPFVTI, Wahyu Pristiawan Buntoro mengatakan, kesinambungan pelatnas diperlukan agar persiapan atlet tidak terhenti setelah Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang yang berlangsung 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Kami ajak Anda untuk mengikuti kembali bagaimana pantauan terkini info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri. Silakan, rekan Brigadir Yasinta.
11: Baik, terima kasih Jaini di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Korlantas, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, bertepatan dengan libur akhir pekan, situasi arus lalu lintas di kawasan ini pada umumnya terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, namun sejauh ini pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terpantau kondusif di jalur arteri, baik dari Cawang yang akan menuju Gatot Subroto maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap waspada dan menjaga jarak aman kendaraan Anda, serta menjaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di kawasan ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan libur akhir pekan, namun masih dalam situasi ramai lancar, baik dari jalur flyover dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pancoran, maupun di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian untuk di jalur tol dalam kota saat ini juga terjadi peningkatan, namun kendaraan yang melintas di kawasan ini baik dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun arah sebaliknya masih dalam situasi kondusif dengan laju kendaraan berkisar 60 hingga 80 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, dan apabila Anda akan berpindah lajur, pastikan aman dengan terlebih dahulu melihat situasi lalu lintas di belakang Anda serta menyalakan lampu sen sebagai isyarat kepada pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Karanganyar Kebumen, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terpantau ramai lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Gombong yang akan menuju Sruweng maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap berhati-hati dan selalu perhatikan rambu lalu lintas, dikarenakan daerah ini terdapat perlintasan rel kereta api dan juga jalur ini sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan baik dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju Kaliurang atau Pakem maupun dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4, namun selepasnya kembali normal dengan kecepatan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar mengantisipasi adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini, dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat kawasan ini berdekatan dengan pusat wisata dan banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Pemirsa, kami informasikan bagi Anda untuk menghubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan, ataupun tindak pidana di jalan. Call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan terhubung selama 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas dengan presisi. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke Zaini di studio. Silakan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Anda masih bersama kami, Pendengar Peral 1, masih menemani suasana pagi Anda di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Dan baru saja kita ikuti berita dan satu lagu ya, ada Lenggang Puspita dinyanyikan oleh Ahmad Albar, walaupun mungkin sekarang banyak versi barunya ya, salah satunya disuarakan oleh Afgan. Baik pendengar, masih menemani suasana pagi Anda di kebersamaan kita untuk hari ini. Kita akan hadirkan untuk Anda pendengar selanjutnya dalam program kita Opini Publik. Dari meja tugas ucapkan selamat pagi dan tetap bersama kami di Pro 1 di 96,4 FM.

0: Opini Publik.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, hadir kembali menyapa Anda dalam program kita Opini Publik untuk edisi hari ini, hari ke-15 di bulan Agustus di tahun 2026. Dan tak terasa 2 hari lagi kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Dan yang pastinya euforia, kemudian juga segala persiapan dilakukan terutama oleh PHBN. Dan kemarin kita baru saja mendengarkan pidato kenegaraan bersama Presiden Prabowo Subianto ya. Banyak hal yang mungkin disoroti, dan tentunya informasi-informasi itu juga terangkum dalam beberapa berita online, dan Anda juga pasti menyaksikannya ya pendengar ya. Ya pastinya pendengar, di hari ini ya, di Opini Publik kita edisi hari ini, saya tidak akan menghadirkan tema, tapi Anda bisa menyampaikan berbagai informasinya atau tanggapan Anda terkait beberapa informasi yang saya bacakan di pagi hari ini di line telepon kita di 0717-94301, di 0811-717-9111. Dan tentunya pendengar, banyak sekali informasi-informasi yang terangkum ya di kebersamaan kita untuk hari ini. Dan beberapa di antaranya akan kita hadirkan untuk Anda di Opini Publik kita untuk hari ini. Dan pendengar, informasi juga yang kami kutip ya dari beberapa berita di hari ini ya, terutama berita online-nya ya dari portal berita kami di rri.co.id, kemudian juga dari beberita online-online lainnya juga kami coba hadirkan untuk Anda ya pendengar. Salah satunya gempa berkekuatan 7,0 magnitudo NTT ya, ini terasa kuat di Makassar. Jadi memang pendengar, informasi ya bahwa terjadi gempa yang berkekuatan 7,7 magnitudo ya di NTT. Dan tentunya kalau kita baca atau mungkin tadi Anda juga dengar informasinya itu sampai terasa di Makassar untuk getarannya gitu ya, di mana di warga di kota Makassar, Sulawesi Selatan turut merasakan getaran gempa magnitudo 7,0, dan gempa itu dirasakan warga perumahan di Makassar gitu ya pendengarnya, setelah sholat subuh. Itu juga informasi tadi mungkin Anda juga dengar ya di portal berita kita di rri.co.id. dan tentunya juga ini dari BMKG juga mengeluarkan peringatan tsunami pendengar, di mana gempa berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah NTT pada hari Sabtu ini. Dari BMKG menyebut gempa terjadi pada pukul 4.58. BMKG juga mengeluarkan peringatan dini tsunami menyusul gempa tersebut. Dan berdasarkan data BMKG, pusat gempa berada pada koordinat 8,33 lintang selatan dan 121,32 bujur timur. Guncangan juga dirasakan di kota Makassar. Selain itu dirasakan kuat di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulsel. Dan hingga berita ini ditulis, pendengar, masyarakat di wilayah merasakan gempa dihimbau tetap tenang dan mengikuti informasi resmi dari BMKG terkait perkembangan peringatan dini tsunami maupun potensi gempa susulan. Nah ini ya beberapa pemberitaan yang memang ini disampaikan ya pendengar ya, untuk di beberapa berita online untuk hari ini. Dan tentunya pendengar, banyak sih informasi-informasi ya yang coba kita angkat ya. Kalau untuk di skupnya Bangka Belitung, kalau berdasarkan hasil pidato presiden kemarin begitu ya pendengar ya, untuk Kabola Bangka Belitung ini menyatakan jajarannya siap untuk tindak lanjut arahan dari presiden soal penertiban 1.000 tambang ilegal. Nah itu juga menjadi sorotan juga ya di pidato presiden kemarin begitu. Baik, yang pastinya kita ajak Anda untuk gabung bersama kami di kebersamaan kita pagi hari ini. Boleh yang ingin gabung bersama kita. Halo, assalamualaikum, Opini Publik, selamat pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak
1: Reta. Iya, baik. Apa kabar, Pak Azadin? Ya.
2: Apa kabar? Alhamdulillah baik. Cuman ada sedikit musibah nih, Mbak Reta.
1: Iya. Kenapa, Bapak?
2: Ini 2 hari yang lalu kaki saya terkena parang.
1: Oh, iya.
2: 3 jahitan. Lumayan juga kan?
1: Baik.
2: Itulah mungkin teguran buat saya kan.
1: Iya. Oke.
2: Apa kabar mereka?
1: Kabar baik Pak Azadin. Boleh silakan. Hari ini kita nggak ada tema khusus, tapi mungkin ada yang ingin Anda sampaikan juga dan mungkin ingin menanggapi dari beberapa berita yang kami saya bacakan untuk pagi ini, Bapak.
2: Oke lah. Saya pertama sedikit masalah pidato kenegaraan presiden itu kan. Di situ kan juga DPR RI MPR kan.
1: Iya. Yeah.
2: Nah, tambah kepala negara. Jadi itu ada yang hal-hal harus dikorupsi oleh pemerintah DPR MPR. Karena hal-hal yang selama ini yang diinstruksikan presiden tidak berjalan semuanya mestinya kan. Kan Bapak Presiden itu ngomong begini, ada kecil ini jangan jadi korban, artinya kemiskinan itu harus diberantaskan juga korupsi kan. Ini kan belum sejalan dengan arahan presiden. Percuma presidennya bagus kan, kalau bawahannya itu mohon maaf membelokkan, membengkokkan. Ini terjadi negeri kita ini, Mbak Reta. Jadi presiden itu kan nggak berdaya kalau wapres itu cuma mau begini, tapi yang bawahnya membangkang kan nggak berjalan kan. Ini yang harus dijalankan. Ya kita kan punya Kapolri dari kepolisian kan, punya Primabri, ya itu harus berfungsi. Kemudian anggota Dewan MPR dan semuanya, pokoknya kepala daerah itu harus berfungsi, penegak hukumnya harus berjalan. Kalau itu tidak berjalan, berarti mereka itu mengkhianat presiden. Kan begitu bahasa kasarnya kan? Juga masalah itu, penambangan ilegal ini benar itu. Karena yang merusak, ini pertama pengusaha ini yang banyak merusak ini. Karena mereka pemodal kan, banyak orang hilap gelap mata karena mereka kan dikasih duit. Jadi urusan itu menjadi mudah, kayak kasus ketua atau ombudsman itu kan. Pengusaha kan yang membayar dengan dia itu gelap matanya mengikuti aturan pengusaha kan mafia banyak mereka ini yang merusak tata negara kita ini. Makanya karena pemimpin itu nggak bisa berbuat apa, karena sudah mohon maaf, kita ini kalau makan jasa orang mereka biasanya kita lemah nggak ada barang itu, walaupun dia salah kan. Ini yang kebijaksanaan negeri kita ini nggak berjalan. Hati-hati, pengusaha banyak yang mafia, mereka berani melawan pemerintah karena mereka punya duit. Ingat banyak kasus-kasus yang terjadi kan, kayak kasus mantan ketua komisi pemilihan dari MKB itu kan dari kaya sah pengusaha kan. Nah, dengan kasus penyelidik senior yang berlian itu ya, siapa nomor saya dulu Pak, emang sampai memang disiram air keras oleh oknum yang juga di pihak pengusaha itu. Jadi itu jadi PR kita bersama, masalah ketidakadilan kemiskinan, kemudian masalah program MBG yang menjadi sorotan. Kalau itu menimbulkan korupsi sebenarnya hentikan saja.
1: Tapi masih dilanjutkan Pak ya, kalau berdasarkan pidato ya, kemarin ya. Baik.
2: Apanya, MPR, DPR, dan pemerintah harus sejalan. Kalau ini apa, Buan Marani mengatakan ini, bukan masalah apa itu perampas aset koruptor. Itu kata Buan Marani saya dengar itu harus masukkan lagi, belum itu kan belum final kan. Itu sudah jelas itu harusnya final, harus dibuat undang yang benar untuk jerat para koruptor. Kalau itu nanti diulur-ulur akhirnya masuklah para koruptor atau pengusaha, mereka main duit akhirnya itu terbengkalai. Karena mohon maaf, anggota dewan itu kan manusia biasa kan, bisa hilap di mana mereka kan. Karena duit itu maaf ya, kalau itu bukan kecuali memang orang pilihan gelap mata. Kalau orang agung kita ini jangan coba-coba, mudah. Apalagi yang datang membawa duit itu 10 miliar, yang datang amun beberapa minim. Nah, orang pasti tergoda kan begitu kan. Itu gambaran yang mereka bukan apa kan. Nah itu nggak perlu pendapat masyarakat, udah jelas mereka menolak itu. Yang masalah perampasan harus dikeluarkan undang-undang itu, jangan tunggu-tunggu. Nah ini yang kita nantikan suara kecil ini, karena ketidakadilan kita yang kecil yang di bawah ini merasa ketidakadilan kan, hukumnya kan masih tajam ke bawah tumpuk ke atas. Ini yang perlu jadi perhatian kita bersama. Ya sebagai rakyat kita yang saling memberi masukan kan, mendoakan juga para pemimpin kan. Karena tanpa doa masyarakat, rakyat itu nggak menjadi. Karena kita yang memilih mereka selalu mempunyai nasib rakyat kan, bukan kelompok mereka. Ini yang dicantarkan dikatakan Pak Prabowo kan. Koruptor ini mempunyai diri kelompoknya, keluarganya, dan kelompok itu benar. Mereka tanpa memikirkan kita. Jadi saya harap keadilan itu buat rakyat seluruh Indonesia. Kemiskinan harus diberantas. Kemudian program satu lagi yang harus dijalankan pemerintah dan jajaran ke bawahnya, buat pemerintah daerah, masalah rehabilitasi orang-orang rumah, orang-orang nggak mampu. Ini harus segera dibuat. Karena wajar tuh hak rakyat kan.
1: Iya.
2: Ini orang yang nggak bisa ditinggal. Jadi saya namanya marah-marah. Itu opini problem. Mendapat.
1: Baik, jadi, siap.
2: Itu masukan saya. Kemudian masalah apa penambangan liar tadi. Tolong kepada Kapolda, tindak tegas oknum-oknum di luar rakyat biasa yang kena rakyat biasa nggak bisa bebas. Oknum itu yang bermain. Makanya hancur nah kita ini. Selain karena oknum, juga ada pengusaha. Kan? Kasus penambangan yang melibatkan pengusaha, bila disebutkan nama televisi atau kan? Itu kenapa nggak ditangkap yang di bandara itu? Kemudian yang di Pengana itu kan udah tahu kan, udah hancur. Udah disebutkan siapa-siapa tokennya. Yang datang hanya polisi militer. Artinya kalau ada polisi militer itu, ada oknum tertentu yang bermain. Ini lanjut permasalahan. Kenapa kepala daerah nggak bisa berdaya? Karena banyak orang yang mengrongrong mereka negeri ini kan. Mereka dapat duit. Nah itulah harapan saya dengan hari kemerdekaan 80 tahun ini.
1: Baik. Merdeka.

0: lagi cerah, hatiku cerah.
1: Oke, baik,
0: Tidak
1: siap.
0: gundah gulana.
1: Iya. Oke, baik. Silakan. Kita nggak ada tema hari ini.
0: Ini hingga beginilah menyusul barusan apa poin dari
1: Pak
0: Pak
1: Zadin.
0: Ajadin ya. Ya beginilah tentang masalah sidang kemarin kan. Nah, yang paling disorot oleh masyarakat atau para mahasiswa masalah segera disahkan undang-undang perampasan aset negara. Itu
1: Benar.
0: kan siasatnya terkatung-katung kan. Nggak tahu ada apa, takut senjata makan tuan kayaknya kan kalau disahkan. Bahkan begini, kalau saya mengutip kata-kata Pak Mahfud MD itu kan di TikTok begini, jangan dulu dibayar pajak sebelum undang-undang aset sebelum undang-undang perampasan aset negara disahkan atau para koruptor dihukum mati. Ya memang seperti itu. Itu keinginan seorang tokoh nasional kita kan, seperti kata-kata seperti memang saya setuju seperti itu. Kenapa diterkatukan yang disahkan itu yang tidak penting pun royalti, undang-undang rumah tangga, segan dari rencang masa ketenagakerjaan. Itu kan seperti itu. Apa sih memang ketenagakerjaan penting, tapi itu bukan berlaku untuk tidak penting untuk rakyat. Ketersiakan undang-undang ketenagakerjaan justru yang paling ditunggu-tunggu oleh para mahasiswa atau terutama masyarakat termasuk saya juga adalah bagaimana segera disahkan undang-undang perampasan aset negara. Duh, terkatung-katung. Ada apa di sana? Selanatan juga 10 barat tadi. Ada apa? Apakah memang takut mereka senjata makan tuan atau berbarah alik atau berbarah balik? Makanya kalau kata-kata tadi jangan dibayar pajak sebelum disahkan, susah juga barat kalau mana kamar rakyat atau pengusaha tidak dibayar pajak disanksi, ditutup misalkan pengusaha kalau tidak dibayar pajak, kalau tidak dibayar kan seperti itu. Yang namanya penguasa segala juga kekuasaan adalah kuasa, apapun juga berbuat apapun juga tidak bisa negara kado di tangan rakyat tidak bisa. Sekarang begini, program presiden memang bagus ya seperti, tapi ini bah-bah yang menjalankan program tersebut yang banyak berduh dengan penyelewengan. Kenapa demikian? Seperti hanya begini, MBG memang program yang bagus, tapi lihat di bawahnya kan memberi peluang korupsi, penyelewengan lain sebagainya. Walaupun ditindak, apakah memang di pusat bisa terkontrol tidak ke daerah-daerah? Kan tidak mungkin. Hanya di TV para pengurus dikontrol ditindak itu ke kontrol nggak ke daerah? Saya dekat dengan dapur MBG tuh dekat. Mana seperti itu? Banyak makanan yang dibuang oleh warga. Itu yang pertama bagus. Kemudian koperasi merah putih itu perlu dipertanyakan kan? Yang katanya menurut isu akan segala sesuatu ditujukan kepada koperasi. Sedangkan bagaimana warung-warung kecil? Mungkin apakah perlu dipertimbangkan seperti itu? Warung-warung pedagang kecil, apakah mau mati? Bagaimana? Udah jelas kan sekarang begini, pedagang-pedagang kecil yang di sekolah udah ngeluh sekarang. Jelas seperti itu. Nah, perlu dipertimbangkan itu program bagus, tapi yang menjalankan programnya, yang di bawah-bawahnya banyak dengan penyalahgunaan. Bahkan tadi malam juga mengatakan begini, biadab, kata Pak Presiden luar, biadab kepada rakyat kalau misalkan mengkorupsi MBG itu sangat biadab sekali. Betul, tapi terkontrol tidak ke bawah. Coba kalau toh memang itu kalau sudah dihentikan, coba perbaikinya sampai ke daerah. Coba lihat di kontrol daerah. Itulah seperti makanya di sini saya setuju kata-kata Pak Ahmad MBG. Undang-undang aset perampasan aset negara segera disahkan, biar jangan terkatung-katung. Mungkin di sini. Kenapa disahkan? Tadi juga takut senjata makan tuan karena ini di jalan kemerdekaan yang 81 ini ternyata rakyat yang kecil di bawah belum bisa merasakan merdeka, terutama masalah ekonomi dan masalah hukum. Yang merdeka itu mereka-mereka yang duduk di kursi empuk, gaji gede, tunjangan gede, dan lain sebagainya. Itulah yang dikatakan merdeka. Rakyat masih ripuh. Terima kasih Barreta.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur yang menyoroti juga pidato kepresidenan kemarin ya. Halo, selamat pagi opini publik.
2: Pagi, Barreta.
1: Ya, pagi juga Pak Ramadan.
2: Ya, di opini publik.
1: Yap.
2: Lihat hari ini naik kereta api.
1: Siapa anda gabung gitu ya di acara opini publik ya, oke. Okay. Alhamdulillah baik, Pak Ramadan.
2: Ya, terkait kalau Sabtu bebas ya.
1: Iya, kita nggak ada tema, tapi mungkin ada informasi-informasi yang saya bacakan ingin menanggapi, atau mungkin ada informasi dari anda nih. Kira-kira ingin beropini terkait apa nih?
2: Pertama, sampai sekarang hujan belum turun.
1: Oh iya, sama. Di kita juga kayak

0: Itu.
1: Nah, tapi katanya di ngelihat belum belum belum sampai 2 bulan ya, baru 1 bulan mungkin ya.
0: Oh, udah kerasa tapi air udah aduh,
1: ini
0: udah debitnya udah kurang banget.
1: Sudah 3 bulan sini.
0: Hmm.
1: Nah, semua ini lagi nonton live ini Metro TV ini BMKG.
0: Ya. Gempa ya. DNTT ya.
1: 7,7 ya.
0: Iya. Yep. Tapi ini potensi tsunami katanya kan.
1: Tapi BMKG sudah cabut peringatan tsunami.
0: Oh, udah dicabut berarti ya.
1: Sudah dicabut.
0: Alhamdulillah.
1: Dikatakan tidak, tapi gempanya masih dilakukan lakukan segala yang harus dikerjakan itu semua aparat mesin. Apa mungkin ada korban atau apa ya kan? Belum ada transmisi. Ya. Nah, kedua tentang pidato kenegaraan Presiden Prabowo.
0: Berarti memantau kemarin ya?
1: Iya, mantau ya nota pengantar APBN ya. Saya nonton di televisi sih. Jadi itu yang paling beliau saya ingat yang paling ditegaskan terkait tambang
0: ilegal.
1: Lima ilegal yang 1000 loh. Bayangkan 1000.
0: 1000 benar.
1: Beliau sudah tindak dan juga beliau katakan bahwa BUMN nanti akan di ini sampai kurang lebih 300 saja. Jadi yang lain sudah di apa?
0: Akan dipangkas BUMN yang kita bahas kemarin kan?
1: Dipangkas dan sebagian dan nanti jadi 300 dan apa akan terus dilihat malah yang karena rugi terus. Artinya negara lari kemana nggak tahu. Nah, justru itu kenapa apa itu yang menyebabkan 300 triliun korupsi yang tahun lalu atau tahun berapa tuh timah itu kan. Nah jadi beliau tegaskan di situ masa sih selama ini pimpinan pejabat TNI dan Polri tidak tahu ya bahwa ada 1000 tambang ilegal itu kan sama sekali tidak mungkin tidak tahu. Beliau sendiri yakin itu pasti ada permainan, makanya itulah sebabnya ya kan. Dan apa namanya artinya terus lagi presiden memberikan apa itu namanya pencapaian memberikan informasi ya kepada DPR kepada rakyat tentang pencapaian yang signifikan selama ini ada beberapa sektor ya kan dan sebagainya termasuk ditekankan di situ revitalisasi kesehatan dan pendidikan ya kan. Nah itu artinya memang saya yakin bahwa beliau tidak bermaksud mau apa namanya membandingkan dengan presiden sebelumnya ya kan. Jadi tapi rakyat bisa menilai dengan pidato presiden kemarin bahwa kenapa hal ini bisa terjadi. Artinya kepemimpinan presiden sebelum terakhir dan paling ini presiden Prabowo Jokowi 2 tahun terakhir. Nah itu ngapain sampai bisa terjadi segala macamnya. Tindak-tindak korupsi merajalela di mana-mana, angka korupsi tinggi ya. Padahal yang korupsi itu orang-orang justru yang jabat yang orang kaya raya ya.
0: Benar.
1: Tapi mencuri. Korupsi justru. Bukan pejabat yang miskin kan. Yang sudah punya banyak duit, banyak harta, tapi justru korupsi. Lalu hukuman terlalu ringan dan seterusnya. Nah, ini yang harus kita rakyat harus mengkawal terus ya. Nah, jadi apa namanya dengan pidato presiden seperti itu kan kita bisa membaca sendiri arahnya kan lalu semoga saja nanti ke depan semua diperbaiki karena presiden sudah kasih ultimatum yang lalu kenapa terjadi belanja negara lebih besar daripada penerimaan negara atau fiskal ini ya fiskal itu kan artinya penerimaan negara dari sektor pajak ya kan yang dikelola telah fiskal kan. Nah dia belanja negara itu lebih tinggi karena belanja negara itu kan mencakup seluruhnya ya bayar gaji pegawai ASN TNI Polri pensiunan lalu ya ada insentif lalu ada pembiayaan lain-lain jadi memang sih semua itu mencakup di situ namanya belanja pegawai ya semuanya itu ada juga apa bayar honorer bayar apa termasuk P3K kemarin mungkin juga ada yang apa ya yang lain-lain semua yang memang dibiayai oleh negara, APBN, itulah disebut dengan belanja pegawai itu kan. Nah tapi harus dihitung, ya kan? Kalau berbahaya kalau nanti justru gapnya terlalu besar, Jadi gimana? Sedangkan penerimaan negara atau fiskal ini akan kurang, jadi akan tetap akan terganggu kan?
0: Benar, iya.
1: Jadi harus benar-benar termasuk Mbak Reta juga mungkin dapat insentif, dapat apa penghargaan lain itu, ya itu belanja pegawai itulah termasuk di sini. Ya,
0: baik.
1: Harus di manage dengan baik, jangan supaya tidak sampai buat boleh para rugi kan? Jadi ya kita bisa apa daripada semua yang buat Pak Presiden nggak sampaikan banyak sekali.
0: Yep.
1: Kalau kita urut itu terlalu banyak satu persatu, intinya ya
0: semuanya untuk perbaikan kedepannya, intinya kayak gitu ya.
1: Itu yang sudah terjadi.
0: Jadi bahan evaluasi ya, juga ya.
1: Ya berarti sebelumnya ngapain?
0: Iya benar.
1: Apa coba? Dilihat dari pengertiannya seperti itu, walaupun presiden tidak bermaksud membanding, tapi harus kita menilai hasil yang sekarang yang lalu bagaimana.
0: Iya yep, benar.
1: Sekarang baik. Nanti MBG-nya akan dipangkas sampai kurang lebih estimasinya 70 triliun saja. Itu oke saya.
0: Nah, yep.
1: 20%
0: jadi sasarannya nanti memang benar-benar diprioritaskan, sasaran prioritas gitu ya.
1: Itu kan orang yang sudah punya, orang kaya punya anak, orang kaya dikasih makan juga. Padahal mereka belum tentu mau juga.
0: Mau makan nah, gitu benar.
1: Ya, tapi karena ini ya itu. Terus lagi apa? Apa namanya? Tidak tepat sasaran.
0: Benar. Halo. Wah, hilang nih. Halo Bang Ramadan. Nah, hilang ya Bang Ramadannya ya. Baik, terima kasih buat Bang Ramadan yang bersama kita untuk pagi ini. Baik, ada yang ingin gabung lagi, kita terima terlebih dahulu. Halo, Opini Publik, selamat pagi.
2: Opini Publik, selamat pagi.
0: Pagi, Pak Rambe.
2: Apa kabarnya Mbak?
0: Kabar baik. Pak Rambe ini suaranya kayak pendengar kita Bang Sultan gitu ya.
2: Banyak kemiripannya nih rambe kelana ini.
0: Iya, baik.
2: Jadi ini nggak ada tema nih ya Mbak.
0: Kalau pagi, kalau Sabtu kita nggak ada tema, jadi silakan ingin beropini apa gitu, mungkin dari pemberitaan-pemberitaan yang sedang viral sekarang ini, ya, atau juga ingin menanggapi dari berita-berita yang saya bacakan gitu, Pak Rambe.
2: Saya mau menanggapi
0: pidato kayaknya ya.
2: Kemarin itu saya mendengar itu pidatonya Pak Presiden kita itu sangat berapi-api itu.
0: Iya. Yep. Yang dengernya juga harus berapi-api ya, semangat gitu ya.
2: Bukan sekedar pidato dia, sampai yep, laporan Menteri Pertanian pun diborong habis itu. Jadi yang saya simpulkan itu begini, Mbak. Pertama saya mengucapkan kepada Bapak Presiden kita ya. Kalau dia serius kayak begitu, mudah-mudahan simpatinya masyarakat atau rakyat Indonesia ini akan bertambah gitu.
0: Yep.
2: Lagi seperti yang kita lihat di media massa, apakah itu hoax, apakah itu editan, kita nggak tahu. Tapi yang jelas itu sudah publik. Jangan lagi mengucapkan kata-kata yang kira-kira artinya, walaupun maksudnya mungkin bergurau, tetapi masyarakat menanggapinya benar.
0: Contoh,
2: 2 + 10 jadi 11, 6 + 7 jadi 10 + 6 jadi 17. Itu walaupun mungkin beliau itu bermaksud bergurau, tetapi karena seorang public figure itu tidak boleh, maksudnya begini, jangan sampai mengadakan kata-kata yang kira-kira membimbangkan hati. Banyak orang bertanggapan, ah presiden kita kok goblok kayak gitu. Ah, jadi ini kalau macam Rambe Kelana bisa saja ngomong, karena Rambe Kelana bukan public figure.
0: Iya.
2: Jadi seperti laporan yang semalam pemangkasan BUMN itu sangat bagus ya. Cuman yang paling penting kita ingat adalah dari sekolah dulu kita kalau masalah menambah mengurang itu paling jago ya. Membagi
0: ya, agak susah gitu ya.
2: Jadi maksudnya begini, apabila sudah terhimpun itu nanti hasil-hasil itu dengan kerja-kerja bapak-bapak kita yang di atas gitu, sudah terkumpul dengan baik, maka pengalokasiannya itu yang harus pas gitu. Nah di situ arti pembagian tadi, yang masyarakat ini yang sangat penting bagi kita ini adalah merasakan dampak dari perbuatan itu. Apakah itu undang-undang baru atau apa segala macam, yang penting dampaknya dirasakan oleh masyarakat lebih bagus lagi ke depan.
0: Itu harusnya gitu ya.
2: Jadi kalau macam Rambe Kelana silakan mau ngomong apa aja, karena dia bukan public figure. Tapi kalau macam public figure, macam Mbak Reta aja lah, kalau semarah-marahnya pun sama penelepon. Paling saya sudah mengerti poinnya.
0: Gitu. Iya, Pak. Saya paham. Agak diredam gitu ya.
2: Belibet-belibet, bulak-balik, nggak ada poinnya. Ya bagus kayak gitu aja. Tapi mudah-mudahan sampai kelada belum pernah gitu.
0: Oke.
2: Itu aja. Terkait masalah timah di daerah kita ini, Bangka Belitung ini pengasih timah terbesar ya. Mungkin di mancanegara juga ya, bukan di sekitar di Indonesia. Itu jangan sampai masyarakatnya itu yang ingin menikmati hasil itu jangan sampai menjadi penonton di negeri sendiri.
0: Benar.
2: Marilah kita gunakan otonomi-otonomi daerah itu dengan baik supaya bisa dampaknya dirasakan oleh masyarakat. Ini kebaikan ekonomi masyarakat itu sendiri.
0: Asik. Itu aja Mbak tanggapan. Baik, terima kasih banyak. Semangat ya Pak ya. Oke, baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak ya Pak Rambe Kelana udah kumur sama kita. Jadi menanggapi juga ya pidato Presiden Prabowo Subianto gitu ya. Ada beberapa poin tadi yang ditanggapi gitu. Ada yang setuju, ada yang enggak juga. Baik. Kita masih mengajak Anda mendengar gabung. Tapi sebelumnya saya akan kita akan dengarkan terlebih dahulu ya, ada kegiatan juga nih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka ya, yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka, ada Pak Boyandra di pagi ini. Halo, selamat pagi opini publik Pak Boyandra, apa kabar?
3: Ya, kabar baik. Kami di Kepride ini, alhamdulillah masyarakat, ibu-ibu, bapak-bapak ya. Alhamdulillah Mbak Reta disuguhkan dengan ya senam joget-joget nih Mbak Reta.
0: Kegiatan apa ini Bapak?
3: Ya, Kepride, Kabupaten Bangka setiap Sabtu kan mengadakan Kepride di depan Masjid Agung. Kemudian juga pelayanan selain dari senam. Kemudian masyarakat ada jalan kaki, kemudian juga ada pelayanan pemeriksaan kesehatan nih Mbak Reta.
0: Oke.
3: Nah juga ada pembelian sampah ya. Masyarakat ini banyak nih Mbak Reta, alhamdulillah ya sekitar 100 kilo nanti nih Mbak Reta.
0: Wow,
3: untuk sampah ini kan masyarakat kita beli. Kita beli Mbak Reta, kita ganti dengan misalnya ada yang gula, ada minyak, ada macam-macam nih. Tergantung berapa kilonya kan gitu. Okay. Mbak Reta.
0: Jadi ini memang artinya setiap hari Sabtu gitu Sabtu. Kegiatan Car Free Day ya, dan juga beli sampah jam, gitu ya.
3: Ya, memang itu boleh juga Mbak Reta. Kalau Sabtu kan di sini Mbak Reta ya. Kalau hari kerja itu bisa di Dinas Lingkungan Hidup Mbak Reta.
0: Oke, baik. Tapi selama ini Pak banyak,
3: atau gini Mbak Reta, atau misalnya masyarakat ini kan banyak sampahnya nih yang bisa dijual nih. Kami mungkin bisa ke lokasi ngambilnya, langsung buat timbang, langsung bayar di tempat, atau dia tabungannya di Dinas LH bekerja sama dengan BNI nih. Jadi dia nabung dulu. Setelah itu dia ngambil kapan pun bisa. Itu mungkin Mbak Reta.
0: Oke, tapi selama ini respon dari masyarakat untuk col sampahnya ke DLH seperti apa ini Pak Boy?
3: Alhamdulillah semakin meningkat Mbak Reta, semakin bagus Mbak Reta.
0: Oke,
3: yang baik. Pasti kami sekarang Mbak Reta ada namanya Mbak Reta Gas Kieta tuh. Kalau Kieta ini program antara Dinas Lingkungan Hidup dengan Dinas Pendidikan ya. Nah, jadi anak-anak kita nih sudah dibuat MOU-nya, setiap hari Jumat dia bersih-bersih Mbak Reta. Ya, kalau untuk Pemdanya, yuk siap. Kita sediakan taman hutan lindung dengan taman kota. Dan dia milah-milah sampah. Sampah yang yang mempunyai nilai ekonomis, dia kumpulkan, nanti sekolah bawa ke sekolahnya, dan di sekolah itu nanti kami akan ambil Mbak Reta, dan akan menjadi tabungan untuk sekolah masing-masing.
0: Karena kan yang saya tahu mungkin ada program itu, kemudian satu sekolah itu menunjukkan satu untuk dibuang ke tong sampah, memang sudah disediakan DLH gitu. Jadi artinya nanti programnya ini DLH yang akan ngambil gitu ya Pak ya?
3: Betul, jadi sekolah hampir rata sekarang menyiapkan ada dibuatnya tempat agak besar dikin Mbak Reta.
0: Yep.
3: Jadi anak-anak ketika dia siap minum, dia ngantar ke tempat itu Mbak Reta. Jadi sekolah tidak susah lagi ngumpulkannya.
0: Baik, oke, siap.
3: Kemudian Mbak Reta, ya, kami menghimbau kepada masyarakat mungkin Mbak Reta. Memang ya tenaga kami ini kan sudah mulai maksimal Mbak Reta ya. Pagi-pagi, subuh sudah mulai turun ke lapangan, Mbak Reta.
0: Baik.
3: Tetapi masyarakat mohon bantuan mungkin, Mbak Reta. Tolonglah sampahnya itu jangan dibuang sembarangan, Mbak Reta. Ya Mbak Reta. Jadi masuk kami ini kan ada tempat Mbak Reta yang sudah disiapkan. Kenapa tidak bisa memasukkannya ke ini, ke tempat yang sudah disiapkan Mbak Reta? Diletakkannya di trotoar lah, di tempat-tempat yang aduh Mbak Reta, di sudut rumah orang ya, agak sepi dikit. Nah, enak aja Mbak Reta, saya lihat masyarakat itu tidak semua nih, ada beberapa yang kurang paham dengan lingkungan, yang kurang paham dengan kebersihan. Diletakkannya aja Mbak Reta, naik motor letak di trotoar. Itu kalau menurut kita kan tidak boleh Mbak Reta.
0: Iya, benar.
3: Itu orang yang biasa tidak bayar sampah Mbak Reta, hampir rata itu yang letak seperti itu. Nah, maksud saya tolong bantu kami sama-sama, letakkanlah kalau memang tidak mau bayar, kan ada tempat sampah. Masukkan ke dalam. Itu mungkin pesan saya Mbak Reta ya.
0: Baik, siap.
3: Ini sudah tidak bayar, buat kotor jalan, aduh. Bingung juga Mbak Reta.
0: Oke, baik. Semoga enggak lagi lah Pak ya.
3: Ya, kita berusaha lah maksimal Mbak Reta untuk bagaimana kota ini bersih.
0: Iya.
3: Nah, sama-sama dibantu. Kalau hanya DLH aja mungkin enggak bisa Mbak Reta. Tanpa bantuan dari masyarakat mungkin. Itu mungkin Mbak Reta ya.
0: Oke, terima kasih Pak Boyandra. Oh, ya. Sukses ya Bapak. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ada Pak Boyandra ya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka, yang sudah menyampaikan informasi terkait kegiatan yang dilaksanakan, ada Car Free Day gitu ya, dilaksanakan. Baik pendengar, kita masih menemani Anda di kebersamaan kita untuk hari ini. Saya masih mengajak Anda untuk gabung sama Pro 1 Opini Publik. Kita tidak menghadirkan tema, tapi silakan Anda memberikan tanggapan dari informasi yang kami bacakan, dan juga ada informasi-informasi yang tadi sudah disampaikan opininya ya, salah satunya terkait pidato kepresidenan yang disampaikan kemarin ya, dan yang pastinya kita juga akan menyiarkan secara langsung juga gitu ya. Dan yang pastinya mendengar, saya masih menemani Anda. Kayaknya kita break dulu, nanti kita akan lanjutkan kembali. Tetap bersama kami di Pro 1 96,4 FM.

0: Sini dulu.
1: Kenapa? Apa tuh?
0: Sini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Pendengar Anda masih bersama Pro 1, kita masih dalam program kita Opini Publik, 2 pilihan musik sedikit hadirkan untuk Anda ya. Dan yang pastinya buat Anda yang saat ini baru gabung bersama kami, kita masih buka kesempatan buat yang pengen memberikan opininya atau memberikan tanggapannya. Halo, selamat pagi Opini Publik. Halo, pagi. Iya, ini udah ke belum ya. Halo, selamat pagi.
1: Halo.
0: Halo, pagi.
1: Halo.
0: Ya, halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Pagi, dengan siapa, Pak?
1: Pak Sofian.
0: Oh ya, Pak Sofian. Baik, boleh Pak Sofian, silakan. Baik kabarnya, Bapak?
1: Jadi
0: kabarnya gimana, Bapak?
1: Apa?
0: Kabarnya gimana? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, baik. Boleh Pak Sofian, silakan.
1: Iya. Nama itu perlu saya sampaikan pertama kali, tidak lain tidak bukan melalui apa nama RI ini, pertama kali ingin, kalau saya mari saya hidup ini harus tenang, harus sehat, itu kunci hidup. Karena kalau saya biar banyak harta tidak tenang, apa nama tidak sehat, bagaimana lah ya Mbak Rita. Jadi kita bersyukur kepada Allah yang lain dilakukan, beri oleh Allah sehat, ketenangan. Jadi orang kaya itu belum tentu juga tenang, belum juga bukan ukuran Mbak Rita.
0: Iya, baik.
1: Jadi banyak harta nanti dan sebagainya, belum tentu tenang.
0: Baik, silakan.
1: Ingin
0: ditanggapinya terkait apanya ini, Pak?
1: Jadi saya pertama kali kita hadap sekarang ini makin komplik ke depan ini, Mbak Rita. Kalau lihat situasi sekarang ini, memang kalau kita tidak pacak-pacak membawa pikir kita, kita beban. Beban itu apa sebab orang banyak sakit stroke itu? Karena beban pikir dan kepalanya penuh.
0: Oke, baik. Intinya apa nih Pak yang disampaikan?
1: Intinya saya pertama kali masalah operasi tes ini. Jadi di desa kami ini saya tidak tahulah bagaimana. Ini sangat, saya penting. Penting bagaimana? Pertama kali banyak masalah ekonomi. Masalah ekonomi ini melalui kompetis inilah untuk mengantisipasi daripada lintah darat, mafia-mafia. Panama itu, jadi kalau tidak melalui kooperasi ini memang merajalela. Merajalela bagaimana? Kadang-kadang orang kooperasi liar-liar ini memang membawa dahsyat bagi kita. Pinjam kadang-kadang lewat dari berapa setengah pokoknya berapa kita bayar.
0: Baik.
1: Dua lipat gitu. Nah, jadi Mbak Rita ya, saya berharap dengan pemerintah, baik kecamatan, desa, sampai ke provinsi dan kabupaten, pemerintah yang terkait. Kami ini sangat membutuh sekali. Ini nggak ada gergetnya bahasa orang kampung tuh Mbak Rita.
0: Yep, baik.
1: Optis ini. Jadi saya akan selusuri. Saya sangat membutuh sekali ini. Dirasa di perekonomian kita ini memang monopoli kapitalis. Kapitalis ini inilah yang kita berantas melalui operasi Merah Putih ini. Jadi kami menyadar sekali masalah ini. Pertama kali yang kita hadapi ekonomi ke depan. Depan kita bicara. Ini lebih komplik lagi. Kalau lihat keadaan sekarang ini, apalagi imuno sekarang ini, ya kita tidak tahulah. Kalau misalnya kemarau ini lebih panjang lagi, 9 bulan, dulu pernah 9 bulan, 8 bulan. Masalah ekonomi kita biar bagaimanapun tetap rosotlah. Nanam singkong atau nanam siap apa tidak tumbuh. air makin hari makin surut, panas makin panas.
0: Baik.
1: Nah, jadi harus kita pikirkan ke depan. Dan kita sebagai kami, saya mengharap sekali ini, moga-moga apa nama itu aparat birokrasi baik provinsi baik apa nama kecamatan ini mendengar apa kita bicara ini, karena kita ini sebagai rakyat paling bawah, rakyat petani. Petani ini perlu pertama kali bimbingan dari kelompok tani dan sebagainya. Ini kebanyakan di desa saya ini, sekitar desa kami ini, banyak pertama kali perkebunan sawit dan apa nama petani sayur-sayuran. Tapi sekarang ini harga sayur agak melonjak sekarang ini karena kekurangan air
0: perkebunan
1: sayur. Nah, jadi harapan kami tidak lain tidak bukan, kita ingin supaya bagaimana perekonomian sekarang. Jadi kita sekarang ini, kita hadap sekarang ini tidak mudah, Marita. Pertama kali kesulitan tidak lain tidak bukan masalah ekonomi. Sekarang ini krisis ekonomi, krisis kepercayaan, krisis segala-galanya sekarang ini.
0: Oke, baik.
1: Jadi itu Marita ya.
0: Iya.
1: Terima kasih, Marita.
0: Sama-sama, Bapak. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Yang disoroti oleh Pak Sofian terkait KDMP, Koperasi Desa Merah Putih. Memang enggak semua ya, artinya enggak semua sudah selesai. Ada yang baru merencanakan, ada yang mungkin masih berkaitan bermasalah dengan lahan, ada yang bangunannya baru setengah, ada juga bangunannya udah selesai tapi belum jalan. Ya, tapi ada juga yang sudah jalan ya Koperasi Desa Merah Putihnya. Terima kasih Pak Sofian ya, udah gabung sama kita pagi hari ini. Terima kasih juga Pak Idris di Pari 7 ya, udah gabung menyampaikan, katanya kecil banget suara penelpon RRI sekedar info. Oke, terima kasih Bapak. Iya, kalau penelpon di 94301 memang enggak kecil ya suaranya, tapi kalau di telepon WA ini bagus gitu ya. Saya ke penelpon kembali. Halo, Opini Publik, selamat pagi.
1: Ini ada tambah lagi ini.
0: Nah,
1: jadi kami mengharapkan pertama kali dari pusat, dari Presiden Prabowo dengan menterinya turunlah ke bawah ini. Jadi kami sangat mengharap sekali. Saya terpanggil hati ini, terpanggil hati. Tolonglah ini menteri-menteri koperasi itu di sini langsung ke Bangka Belitung ini. Bangka Belitung ini jalan 1 jam, pagi berangkat, sore pulang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Sofian yang kembali gabung bersama kita. Ada Bang Dian dari Ding Panjang. Ada lowongan gak di Belun Ijuk yang benar? Di pasar kayaknya banyak gitu ya. KDMP ada juga yang baru jadi impian di Riding Panjang. Oke, baik. Halo, Opini Publik, selamat pagi.
2: Selamat pagi juga, ini Pak Zadin kembali ini.
0: Oh iya, silakan Pak Zadin.
2: Tadi itu kenapa Mbak Reta istri saya marah-marah, dia bilang nanti kamu dihilangkan secara paksa.
0: Oke.
2: Saya bilang enggak, ini rezimnya rakyat, merakyat.
0: Oke, baik.
2: Harapan saya dan seluruh rakyat yang berada di bawah titik terendah ini, kalau bisa keadilan itu merata lah. Kemudian soal ekonomi, janganlah ekonomi ini dikuasai segelintir orang, kan hak semua rakyat kan. Itu yang belum berjalan itu. Makanya saya harap para pemimpin belajari, jangan hanya pusat, daerah juga sejalan, jangan bertentangan dengan pemerintah pusat. Kalau bertentangan nanti kan nggak berjalan kan, bisa jadi presiden jadi korban. Kan orang kadang-kadang menyalahkan kepala negara, karena banyak orang lain yang mengacaukan kasar ya kan. Saya juga menyarankan kepada pemerintah mulai dari sekarang yang akan datang, kalau bisa jangan otoriter. Artinya kalau ada masyarakat mengkritik, jangan ditangkap, diculik segala macam. Karena masukan dari masyarakat sangat besar masukan Mbak Reta, karena pemimpin itu kadang nggak sadar kan. Mungkin berada di jalan yang lurus dikit atau salah kan, karena masukan dari kecil ini sangat bermanfaat. Artinya kita harus saling membantu kan. Kalau kami kan nggak bisa mati jalan kemana, kritikan dan doa begitu kan.
0: Yeah.
2: Kemudian pemerintah juga berpenegak hukum, anggota dewan harus berani bertindak keras dalam arti kata meluruskan para pengusaha, karena pengusaha banyak yang bermasalah, karena mereka ini kan dengan modal mereka merajalela, mereka yang seakan punya negeri ini kan. Nah, kadang-kadang makanya rakyat, hak rakyat itu terampas, kayak misalnya tambahan-tambahan itu kan mereka yang menguasai, rakyat disingkirkan. Walaupun maaf, kita asli di sini kan, mereka maaf kan bahasa kata orang miliran kan asalnya di Rukana, jadi WNI. Jadi itu harus ada keberanian pemerintah dengan pemerintah juga kepada polisian, mulai dari Kapolri, Kapolda, segala macam itu harus berjalan sesatu arah. Itu permasalahannya, negeri ini nggak berjalan mereka. Pengusaha ini salah satu biang dari rusaknya negeri ini kan. Nah itu aja lah, kalau masih ada program-program yang menimbulkan masalah, korupsi, kalau bisa ditinjau ulang lah, kayak MDG itu kan. Ada masalahnya memang ada, tapi mendoraknya kan banyak itu kan. Jadi itu politik masyarakat itu berjalan itu kan, kita menyoroti mereka, kita tidak hanya tinggal diam negeri ini, kita lihat ada, kita tegur kalau bahasa kan begitu kan. Jadi dimohon kepada pemerintah sekali lagi agar tidak teriter demi kebaikan bangsa negara kita ini. Demikian aja Mbak Reta, juga masukkan aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zadin, dagang bersama kita juga pagi hari ini ya. Dan yang pastinya Oke. Lanjut, ingin gabung sama saya. Halo, opini publik. Selamat pagi.
3: Pagi juga, Mbak Reta.
0: Iya, apa kabar?
3: Ngopi nih, baru udah ngurus warung-warung.
0: Oke, baik.
3: Saya nggak banyak, Mbak Reta.
0: Singkat padat ya. Singkat semoga padat, jelas gitu ya.
3: Semoga ke depan perekonomian kita, RI kita, semoga sukses ke depan. Dan masyarakatnya berterima kasih kepada yang atasan yang memberi atau mengelola korupsi Merah Putih ya. Semoga ke depan bertambah maju dan makmur, jaya selalu Indonesia. Sobat, dan terakhir selamat buat Mbak Reta, semoga sukses selalu ya Mbak Reta.
0: Oke, makasih banyak ya. Waalaikumsalam Pak Romlan yang dagang bersama kita pagi hari ini ya. Oke, baik, boleh saya sapa kembali. Halo, selamat pagi opini publik.
4: Selamat pagi Mbak Reta, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan Pak Irwan ya?
4: Iya.
0: Oh iya.
4: Enggak pakai WA Mbak, coba saya mau tes gini Mbak, betul siapa tadi bilang ya bahwa komunikasi ini enggak dua arah gitu ya. Jadi suara penelpon itu enggak ketangkap kita kadang-kadang ya.
0: Tapi ini kayaknya lumayan ya suara Pak Irwan ya? Apa masih kurang?
4: Enggak. Kalau saya ini kan pakai telepon biasa nih. Nah, tadi yang banyak yang nelpon, saya juga monitor. Jadi apa yang dibicarakan itu nggak ketangkap oleh kita Mbak. Ada yang kecil, contohnya Bang Ramadan awalnya itu kecil, nggak bisa diterima gitu loh. Ya nggak bisa diterima. Kemudian Pak Azadin juga ya kecil suaranya. Cuma apalagi beliau ngomongnya cepat ya, jadi nggak ketangkap. Maksud saya itu, apa yang dibicarakan nanti kan komentar-komentar itu nyambung gitu loh Mbak. Pak Sofian juga suaranya kecil. Ini aja masukan aja. Tapi kalau Pak Boy bicara tadi kenceng banget gitu.
0: Iya, itu teleponnya WA. Yang herannya WA-nya bagus loh, telepon suaranya kenceng itu padahal belum full loh.
4: Iya. Belum full ya.
0: Belum full, iya.
4: Mbak Reta bisa lebih kencang lagi kali ya.
0: Oh, bisa kencang lagi. Ini saya turunkan volume saya. Jadi suara Pak Irwan mungkin lebih ini kedengeran gitu ya.
4: Oke. Okay. Kita enggak nangkep terlalu ini kalau dari Bandung Timur Ahmad Irwan.
0: Aman ya?
4: Agak lumayan.
0: Karena pakai WA.
4: Iya, nah ini saya coba pakai telepon biasa Mbak.
0: Tapi gimana, bagus kan suaranya? Kedengeran? Kayaknya jelas ya.
4: Iya, kalau saya sih bagus. Tapi pendengar lain apa terima suara saya? Kan begitu.
0: Oh, nanti inputnya kita tanya ya. Gimana nih, Pak, siapa yang mantau? Pak Idris ya. Pak Idris gimana? Bisa terpantau suara Pak Irwan? Iya, oke, okay. Baik.
4: Bagus.
0: Belum dibales. Oke, baik. Silakan, ingin menanggapi yang mana atau ada informasi apa ini, Pak?
4: Iya, jadi kalau menurut saya, kalau Pak Sofyan ya masalah koperasi Merah Putih ya sabar aja Pak, itu tetap berjalan. Jadi nggak bisa sekaligus seluruh Indonesia ini berjalan serentang gitu ya. Kalau berjalan serentang nanti ekonomi lain mati gitu. Betul nggak Mbak? Jadi kita sabar aja nanti berjalan. Nah kemudian selanjutnya kebetulan saya juga mendengar radio kemarin pidato Pak Presiden ya. Mantap kalau
0: semangat ya. Semangat ya,
4: satu semangatnya. Kemudian isinya yang paling penting itu Mbak ya. Isinya, jadi contohnya misalnya beliau akan membangun jembatan ya di seluruh Indonesia itu. Untuk akses-akses anak-anak sekolah biar yang berjalan kiloan meter itu menjadi dekat ya. Bahkan beliau sampai untuk itu habil itu menyiapkan pesawat udara gitu kan. Artinya itu jangka panjang yang baik. Kemudian ibu-ibu hamil itu diperhatikan beliau gitu. Bagus juga itu, sering kita bicarakan masalah stunting anak-anak juga ya. Jadi programnya hebat gitu. Cuma kita juga jangan bicara nanti programnya jalan korupsi, udahlah itu oknum ya. Tapi kita programnya harus kita hayati dengan baik, mendukung ya. Kemudian beliau bicara tentang puskesmas, rumah sakit akan dibangun seluruh Indonesia ya, supaya akses kesehatan masyarakat ke depan itu sehat semua gitu. Dan penyakit parah itu nanti ada bangun rumah sakit, yang rumah sakit jantung, kanker, beliau mau bangun gitu ya. Itu kan bagus semua ya. Itu Mbak. Kemudian apa tuh, MBG juga tetap berjalan dengan catatan nanti diperbaiki dan selanjutnya. Kemudian beliau menyinggung juga gaji-gaji guru ya, akan disesuaikan, bukan dinaikkan dengan sejahtera tetapi disesuaikan gitu ya. Menurut saya baik semua. Kemudian seremoni-seremoni di pemerintah itu nggak ada lagi kecuali kayak 17 Agustus ya. Jadi duitnya nanti bisa disisihkan juga untuk guru-guru dan sebagainya gitu Mbak. Kemudian yang terakhir ini saya simak juga masalah kekayaan alam Indonesia ini yang banyak melimpah dan sebagainya ya. Nah di situ nanti masalah pemasaran, kita punya bahan tetapi kok negara lain gitu yang menentukan harga. Nah sekarang kedepannya kita yang punya bahan, kita yang mempunyai harga gitu loh, sehingga luar itu akan membeli. Kalau nggak mau beli ya sudah katanya kan, gitu kita jual ke orang lain. Itu aja mungkin bagus Mbak. Saya terharu juga lah secara masyarakat biasa kita mendengar beliau berapi-api sampai terbatuk-batuk gitu. Iya, menghargai beliau ya, dengan pemikiran-pemikiran ke depan ya. Perhatian yang besar sampai anak-anak sekolah, anak kecil aja diperhatikan, dipanggil, disebut namanya, kan hebat itu.
0: Benar. Ya.
4: Nah, kembali ke kita masyarakat, kita berpikir positif aja. Jangan mikirnya oh nanti dikorupsi, itu sudahlah itu. Kita gak mau tahu lah Mbak, seperti itu ya kan. Itu kan oknum. Itu aja mungkin Mbak Reta.
0: Iya, tapi ini ada saya dari Pak Haji Raham, katanya sangat bagus dan suaranya jelas Mbak Reta.
4: Iya, terima kasih. Ya, maksud kita biar komunikasi ini
0: lebih pendengar enak,
4: lain
0: ya.
4: Juga mendengar.
0: Gitu, Mbak. Siap, makasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Irwan Dagem bersama kita. Pak Haji Raham juga, terima kasih Pak Haji Raham sudah memantau kita juga pagi ini. Semoga kabarnya baik dan sehat gitu ya. Oke, baik pendengar, masih ada yang ingin gabung bersama kita, kami masih ajak Anda. Dan mungkin nanti kita akan update ya cuaca. Baik, kita akan pukul 8.40 kayaknya pas, saya harus hubungi pihak BMKG terlebih dahulu. Ini update ya, kita tanya kapan nih akan ada hujan di Bangka Belitung. Iya, tepatnya di Kota Sungaliat ya, lebih spesifiknya di desa saya, Desa Pemali. Oke. Baik, kita bersama Pak Bimo Satrio pagi hari ini. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
5: Selamat pagi, waalaikumsalam Mbak.
0: Iya, apa kabar ya. Bung Bimo, Kak Bimo ya.
5: Alhamdulillah, baik-baik aja, Mbak.
0: Baik. Kak Bimo, bisa diinformasikan terlebih dahulu update cuaca Bangka Belitung untuk hari ini, gak malam nanti atau dini hari nanti, silakan.
5: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya Bimo Satria Nugroho selaku Prakirawan BMKG Pangkal Pinang. Berikut perakiraan cuaca untuk hari ini. Pada pagi hari akan didominasi cerah berawan, kemudian pada siang dan sore hari juga masih didominasi dengan cerah berawan dengan potensi hujan ringan durasi singkat di Kabupaten Bangka Tengah khususnya Sungai Selan, Koba dan juga Namang, dan Kabupaten Bangka Barat khususnya Paritiga, Jebus dan juga Kelapa, Kabupaten Bangka khususnya Bening Besar dan Bakam, serta Belitung Timur khususnya Dendang dan juga Sempang Renggiang. Pada malam hari masih dominasi cerah berawan dan pada dini hari hingga pagi akan didominasi dengan berawan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara 60 hingga 92%. Arah angin dominan bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 9 hingga 19 km per jam. Kemudian kita beralih ke perakiraan gelombang. Untuk ketinggian gelombang di perairan sekitar Kepulauan Bangka Belitung berada pada kategori rendah hingga menengah, yaitu 0,1 hingga 1,25 meter. Perlu diwaspadai adanya peningkatan kecepatan angin yang juga dapat meningkatkan ketinggian gelombang. Untuk perakiraan cuaca lokasi wisata di sekitar Kepulauan Bangka Belitung diprediksi cerah hingga cerah berawan. Sekian informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Tetap update melalui Facebook dan juga Instagram kami di @info_bmkg_bkp dan juga melalui cuaca.bmkg.co.id. Terima kasih dan selamat beraktivitas.
0: Baik, Kak Bimo, mungkin ada sedikit pertanyaan, Kak Bimo. Ini kalau menurut perakiraan dari BMKG sendiri, ini potensi untuk turun hujan di Bangka Belitung seperti apa? Karena ini kayaknya udah lama sekali ya, rasanya nggak turun hujan gitu. Kak Bimo seperti apa?
5: Ya betul, untuk akhir-akhir ini memang hujan, potensi pertumbuhan awan gitu ya, dan juga potensi hujan itu sangat kecil gitu ya terjadi. Hanya memang faktor-faktor lokal aja yang bisa meningkatkan pertumbuhan awan gitu ya. Dan ketika terjadi hujan pun, hujannya sangat ringan gitu ya, dan juga durasinya singkat gitu ya. Artinya memang pertumbuhan awan dan juga potensi terjadinya hujan ini memang sangat rendah
0: kecil
5: gitu ya, kecil sekali. Betul.
0: Oke, ini ya, kalau perakiraan dari BMKG sendiri sampai kapan gitu dengan kondisi seperti ini, Kak Bia?
5: Ya, dan dari periode-periode ini kan memang masih dalam periode musim timuran ya. Jadi angin monsun Australia juga masih kuat, di mana memang pengaruhnya adalah penurunan curah hujan gitu ya, kondisi kelembaban udaranya juga kering, ditambah saat ini juga fenomena La Nina, El Nino gitu ya, El Nino-nya aktif gitu ya, El Nino jadi semakin mengurangi curah hujan gitu ya. Untuk fenomena El Nino sendiri itu akan berlangsung hingga diperkirakan awal 2027. Itu fenomena El Nino-nya, tapi untuk hujannya gitu ya, banyak faktor-faktor yang faktor-faktor lain yang dapat meningkatkan pertumbuhan awan atau hujan gitu ya. Nanti ketika memang masuki musim baratan gitu ya, akan diprediksi mulai berangsur-angsur mulai turun hujan gitu ya. Mungkin nanti update perkembangan musim hujannya masih menunggu gitu ya, masih menunggu kapan di wilayah Bangka Belitung secara resmi masuk musim penghujan gitu ya. Ditunggu saja informasinya, tapi ya informasinya seperti itu untuk saat ini gitu.
0: Oke, baik. Kak Bima, untuk daerah-daerah di Bangka Belitung lah gitu, yang apakah ini semuanya potensi untuk curah hujannya sangat kecil, atau mungkin ada sebagian yang kecil, atau mungkin ada yang cukup lumayan begitu untuk potensi hujannya gitu?
5: Ya, untuk potensi hujannya itu hampir merata ya sebenarnya di seluruh wilayah Bangka Belitung. Ini kategorinya sangat rendah gitu ya. Artinya di bawah 20 mm per dasarian gitu ya. Hampir merata sebenarnya, mungkin hanya sebagian kecil di wilayah Bangka aja yang masih ada potensi pertumbuhan awan gitu ya. Dan perlu juga diwaspadai kekeringan meteorologis gitu ya. Untuk wilayah Bangka Tengah dan juga Bangka Selatan ini kategorinya siaga, sementara untuk Bangka Barat, kemudian Belitung, Belitung Timur ini kategorinya waspada gitu ya untuk kekeringan meteorologis seperti itu.
0: Oke, bisa dijelaskan kekeringan meteorologis ini seperti apa, Kak?
5: Ya, jadi kekeringan meteorologis ini ya sebenarnya dampak dari minimnya atau rendahnya curah hujan itu sendiri, sehingga secara secara alami gitu ya, untuk wilayah-wilayah yang memang curah hujannya sangat rendah itu berpotensi mengalami kekeringan gitu ya, terutama untuk lahan-lahan atau hutan-hutan yang memang dipasok gitu ya untuk kebutuhan airnya dari curah hujan gitu ya, hanya dari curah hujan. Nah itu dapat mengakibatkan kekeringan gitu ya, karena memang curah hujannya yang sangat rendah. Itu aja sih.
0: Oke. Kak Bimo, ini ada pertanyaan dari pendengar kita dari Bung Dian di Riding Panjang. Katanya bagaimana untuk potensi hotspot dan gelombang tinggi di Bangka Belitung? Karena mungkin ini juga kan hari ini ya, pukul 4 lewat tadi itu ada daerah di Indonesia NTT yang gempanya cukup tinggi ya, 7,7 magnitudo begitu. Kak Bimo, seperti
5: iya,
0: apa?
5: Iya, untuk kejadian gempa itu di wilayah NTT memang magnitudonya 7,7 gitu ya, mengakibatkan tsunami juga di beberapa wilayah gitu ya, seperti di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara itu ada beberapa tsunami kecil gitu ya, 0,1 hingga 0,3 meter gitu ya, 30 cm. Namun kondisinya ini jauh ya dari wilayah Bangka Belitung sehingga kurang mempengaruhi. Untuk wilayah Bangka Belitung sendiri mungkin dipengaruhi oleh angin gitu ya, faktor ketinggian gelombangnya dipengaruhi oleh angin, di mana untuk di bulan Agustus ini, di pertengahan hingga akhir Agustus ini memang kondisi anginnya cenderung ketinggiannya ya, kecepatan anginnya cenderung sudah menurun sehingga ketinggian gelombangnya juga relatif lebih stabil ya. Seperti disampaikan tadi, ketinggiannya relatif di kategori tenang hingga rendah 0,1 hingga 1,25. Mungkin ketinggian-ketinggian 1,25 ini yang perlu diwaspadai untuk kategori kapal-kapal kecil, kapal-kapal nelayan gitu ya, apalagi jika ada angin sesaat, kecepatan peningkatan kecepatan angin sesaat gitu ya. Nah itu perlu diwaspadai, ketinggian gelombangnya juga akan bertambah seperti itu.
0: Baik, untuk potensi hotspotnya seperti apa?
5: Oh ya, untuk potensi hotspot ini memang dari pengamatan beberapa hari-hari terakhir ini, ketika memang curah hujannya rendah gitu ya, kemudian anginnya juga lumayan, kemudian hotspot ini banyak muncul gitu ya. Ini kan sebenarnya anomali.

0: jika memang siang hari terik panas tuh ya, anginnya juga kencang, nah ketersediaan airnya juga kurang, nah itu secara alami bisa menghasilkan panas dan juga kebakaran hutan dan lahan, ditambah kalau memang masyarakatnya sendiri ada kelalaian sebetulnya, entah dari buangan puntung rokok ataupun sengaja membuka lahan, nah itu juga meningkatkan tadi gitu
1: Oke.
0: jumlah-jumlah hotspot di wilayah Bangka Belitung gitu.
1: Baik, pertanyaan terakhir Kak Bimo, sampai kapan kondisi kemarau ini akan terjadi atau kita alami untuk di Bangka Belitung dengan kondisi yang tanpa curah hujan ini Kak Bimo? Apakah sudah ada prediksi?
0: Ya, untuk prediksi atau perakiraan secara resminya kita masih menunggu informasi dari rekan-rekan kami di stasiun klimatologi ya. Cuma memang diprediksi fenomena El Nino-nya itu masih berlangsung hingga awal 2027. Cuma memang nanti di sekitar bulan-bulan November Desember kita kan sudah memasuki angin baratan gitu ya, monsun barat, monsun Asia. Nah, diharapkan ya, ini bukan prediksi, tapi diharapkan memang akan meningkatkan pertumbuhan awan dan juga kondisi hujan gitu ya. Tapi memang masih perlu ditunggu gitu ya, informasi resminya nanti ketika memang informasi resminya sudah ada sehingga kita bisa satu suara, nanti kami akan informasikan gitu ya. Jadi mungkin masih menunggu hingga akhir mungkin nanti di bulan-bulan September ya, semoga informasinya sudah muncul. Tapi masih perlu diwaspadai kemarau ini masih berlangsung hingga nanti bulan-bulan September ya, karena memang puncaknya sebenarnya di bulan September, puncak musim
1: Oh,
0: kemarau-nya
1: jadi
0: gitu.
1: ini belum puncaknya gitu ya, Kak Bimo
0: Belum,
1: ya.
0: ini
1: Tapi
0: masih
1: udah kerasa
0: ya,
1: sekali, Kak Bimo.
0: ini masih menuju puncaknya sebenarnya bulan-bulan Agustus nih.
1: Oke.
0: Sekarang puncak yang puncaknya di bulan Agustus sebenarnya untuk di wilayah-wilayah selatan kita ya, di wilayah Jawa gitu ya, di wilayah Sumatera bagian selatan. Nah, untuk di Bangka Belitung sendiri sebenarnya puncaknya nanti di bulan September gitu ya, September kemudian nanti diharapkan berangsur menurun gitu ya, September, Oktober, November. Nah, mungkin di bulan-bulan Oktober, November sudah memulai banyak pertumbuhan awan dan juga kondisi hujan seperti itu.
1: Oke, baik, siap. Ada yang ingin disampaikan ke pendengar kita dengan situasi sekarang ini, dengan situasi cuaca sekarang ini, Kak Bimo? Silakan.
0: Ya, mungkin himbauan untuk masyarakat gitu ya, terutama di kondisi cuaca yang saat ini, kondisi curah hujan yang minim gitu ya, terutama terkait kejadian kebakaran hutan dan lahan, untuk masyarakat gitu, untuk sebisa mungkin bisa waspada terhadap kondisi-kondisi tersebut, dan juga jangan menambah gitu ya, menambah dari tindakan-tindakan yang kurang baik seperti itu. Kemudian untuk masyarakat sendiri juga perlu diwaspadai yang memang kondisi airnya bergantung pada juga curah hujan gitu ya. Untuk masyarakat yang punya lahan seperti itu juga perlu diwaspadai kekeringan seperti itu. Dan kemudian untuk mengantisipasi ini, mari kita sama-sama bisa untuk menjaga, saling menjaga bersama gitu. Terima kasih,
1: Oke.
0: mungkin itu aja.
1: Baik, Kak Bimo, terima kasih banyak informasinya. Selamat kembali beraktivitas, Kak Bimo. Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Baik, pendengar, demikian informasi cuaca ya yang disampaikan oleh perakiran BMKG Bangka Belitung. Ada Bimo Satria di kebersamaan kita untuk pagi ini. Anda masih bersama kami, masih di Pro 196,4 FM.

bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan

0: Baik mendengar Pro 1 di manapun saat ini Anda berada hingga di sini, saya temani Anda dalam program kita Opini Publik. Esok kita akan kembali menyapanya walaupun hanya setengah jam ya di edisi Minggu, namun di edisi selanjutnya kita masih akan terus menemani Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda semua untuk hari ini. Terima kasih atas opini dan tanggapan Anda. Selamat menikmati akhir pekannya, selamat menikmati hari liburnya, dan tetap bersama Pro 1. Saya pamit. Dan kita masih akan terus menemani Anda.
1: Opini Publik. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pendengar, kami sampaikan cek fakta, saya kutip dari portal dari komdiki.go.id, di mana pendengar beredar unggahan di medsos, IG dan narasi yang mengklaim rencana kebijakan pembatasan pembelian Pertalite bagi masyarakat yang masuk dalam desil 9 hingga 10 yang dikaitkan dengan Badan Pusat Statistik sebagai pengelola data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSN. Faktanya klaim tersebut tidak benar. BPS melalui Kantor Biro Umum dan Hubungan Masyarakat 510 Ari Pujastuti mengatakan bahwa BPS tidak mengeluarkan tabel kategorisasian desil berdasarkan besaran pendapatan dan klasifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat untuk penentuan desil dengan miskin, sangat miskin, kaya, super kaya, dan lainnya. Pengelompokan keluarga ke dalam 10 kelompok desil adalah berdasarkan tingkat kesejahteraan di mana melalui IG resmi BPS @BPS_statistik. Pemeringkatan tidak hanya ditentukan dari satu variabel saja, namun melibatkan variabel-variabel lainnya, dan tingkat kesejahteraan dicerminkan dari multivariabel atau multidimensi seperti kondisi perumahan, jenjang pendidikan, status pekerjaan, aset, dan lain sebagainya. Jadi mendengar terkait pembelian Pertalite bagi masyarakat yang masuk dalam desil 9-10 akan dibatasi dalam berita hoax. Demikian cek fakta untuk pagi ini.
1: Pastikan, ikan, kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 96,4 FM masih menemani Anda di kebersamaan kita untuk pagi hari ini. Pilihan musik dan juga informasi bisa akan hadir pendengar bersama Anda, dan yang pastinya saya masih menemani Anda hingga nanti berakhir di kebersamaan kita di pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang panjat pinang. Bukan sekadar lomba, panjat pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.

Pendengar Anda masih bersama Pro 1, masih lanjut menemani Anda. Kami akan hadirkan untuk Anda kali ini ada informasi dari portal berita kami di rri.co.id. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan untuk Anda bahwa saat ini cuaca di Kota Sengalia, tepatnya di seputaran Jalur 2, bisa dikatakan cukup panas ya. Dan memang prediksi dari BMKG tadi ya, mengatakan bahwa cuaca panas ini masih akan terus berlangsung begitu ya pendengar, hingga akhir September diperkirakan, karena di bulan September itu di awal-awal bulan Oktober itu mungkin akan ada curah hujan, tapi masih menunggu informasi lengkapnya. Baik pendengar, kali ini kami hadirkan untuk Anda informasi yang kami kutip masih dari portal berita kami di rri.co.id. Salah satunya pendengar, ada informasi bahwa pemerintah akan membangun lab kesehatan di seluruh kabupaten kota, di mana Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan pembangunan dan renovasi lab kesehatan masyarakat dilakukan untuk memperkuat sistem surveillance kesehatan nasional. Program ini ditujukan agar seluruh kabupaten kota memiliki fasilitas diagnostik modern untuk mendeteksi penyebaran patogen secara lebih cepat. Dan dikatakan penguatan lab menjadi pelajaran penting pandemi COVID-19 ketika fasilitas diagnostik Indonesia masih terbatas, dan keterbatasan ini menyulitkan pemerintah mendeteksi penyebaran virus secara cepat dan memperluas pelacakan kasus di berbagai daerah. Menkes menyampaikan pembangunan lab kesehatan masyarakat dinilai memperkuat kemampuan pemerintah untuk mendeteksi dan memantau penyebaran patogen di berbagai daerah, dan fasilitas ini mencakup kemampuan pemeriksaan terhadap patogen termasuk virus, bakteri untuk memperkuat sistem surveillance kesehatan nasional. Demikian informasi mendengarnya. Jadi pemerintah bakal bangun lab kesehatan di seluruh kabupaten kota, yang dan salah satunya mungkin juga akan dibangun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kita masih akan hadirkan untuk Anda informasi lainnya di kebersamaan kita untuk siang hari ini ya. Di jelang siang hari ini masih menemani Anda, masih dengan berbagai pilihan musik dan juga informasinya. Jadi tetap bersama kami di Pro 196,4 FM.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 di kebersamaan kita untuk hari ini. Saya masih menemani Anda dan kita masih dalam program kita sajian musik dan juga informasi menemani Anda di kebersamaan kita untuk hari ini. Kali ini pendengar kami hadirkan untuk Anda informasi ya dari perwakilan Bank Indonesia di Bangka Belitung. Di mana pendengar informasi untuk Anda yang pastinya ditunggu-tunggu untuk Sepradi Bangka Belitung, di mana pendengar akhirnya ekspor Bangka Belitung 2026 siap meramaikan alun-alun Taman Merdeka Pangkal Pinang pada 28 hingga 30 Agustus 2026. Jadi pendengar, di Explore Bubble 2026 ini selama 3 hari Anda bisa menikmati bazar UMKM kuliner, kopi, wastra, kriya, talkshow inspiratif, workshop kreatif, Kiris Experience, edukasi cinta bangga, paham rupiah. Ada juga pertunjukan budaya, fashion show, hingga penampilan spesial di Guest Star Nasional. Dan selain itu pendengar, beragam lomba berhadiah juga menanti Anda, mulai dari kreasi seni tari mewarnai Cup Tester Championship, Festival Gemaikra Fotografi Reels Destinasi Wisata, hingga video vlog Explore Bubble. Keseruannya belum selesai mendengar, karena selama acara Sepradi semua juga berkesempatan untuk mendapatkan voucher belanja, juga berbagai drive pass menarik, dan semua kegiatan ini gratis tanpa dipungut biaya. Jadi pendengar, Anda bisa cek informasi dan pendaftarannya di Instagram @bank_indonesia_bangkabelitung dan @explorebubblebi. Jangan lupa juga dengar keseruannya, datang dan ramaikan Explore Bubble 2026. Serumpun sebalai sehati kita bangun Bangka Belitung. Itu dengan informasi dari perwakilan Bank Indonesia di Bangka Belitung. Jadi jangan lupa nantinya datang di Explore Bubble 2026 pada tanggal 28 hingga 30 Agustus 2026.
1: Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
0: Anda masih bersama kami mendengar Pro 1. Lanjut kali ini kami akan hadirkan tukar informasi, masih kami kutip dari portal berita kami di rri.co.id. Dan mendengar kali ini ada informasi ya, di mana

Informasi dari gempa 7,7 magnitudo ya, guncang Nagekeo. Jadi gempa berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Kabupaten Nagekeo, NTT. Pada hari ini gempa itu dikabarkan mengakibatkan 2 orang meninggal dunia dan PLT Kepala Pusat Data Informasi Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan gempa itu berpusat di laut dengan kedalaman 15 km atau sekitar 38 km timur laut Mbai, Kabupaten Nagekeo. Dan berdasarkan laporan pendahuluan Kodim Sika, gempa berdampak di kawasan pelabuhan Elsai, Kabupaten Sika. Tim gabungan terdiri dari Basarnas, TNI juga Polri masih melakukan proses evakuasi di lokasi kejadian. Dan mendengar BNPB bersama BPBD Kabupaten Sika juga terus berkoordinasi untuk penanganan korban dan memastikan kondisi masyarakat di wilayah terdampak di Kabupaten Nagekeo. Gempa dirasakan sangat kuat selama sekitar 1 menit. Itu informasi pendengar terkait perkembangan dari gempa di NTT, terutama di Kabupaten Nagekeo, di mana 2 warga meninggal dunia. Saya kutip untuk Anda dari portal berita kami di rri.co.id. Masih menemani suasana pagi jelang siang Anda yang masih semangat, masih menikmati akhir pekannya bersama orang-orang yang Anda cintai. Kita akan lanjutkan kembali masih dengan berbagai pilihan musiknya. Ada Adera untuk Anda.

Mendengar Pro 1 pukul 9.50 menit untuk saat ini. Hingga di sini saya temani Anda di bersama untuk hari ini. Selanjutnya nanti akan ada rekan saya Mutiara Okta menemani Anda pendengar dengan berbagai rangkaian acaranya. Tetap bersama Pro 1, selamat menikmati ya kepada Anda dan tetap bersama kami 96,4 FM.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
6: Hai pendengar, kembali menyapa Anda dalam Bangka Belitung Siang bersama saya Mutiara Akta, dan nanti kita akan awali Bangka Belitung Siang kali ini dengan Ruang Disabilitas dan Inklusi. Kali ini kami hadirkan narasumber langsung nantinya melalui sambungan telepon, dan kita akan membahas tentang salah satu prestasi yang diraih oleh siswa di SLB YPAC Pangkal Pinang. Dan pendengar, tetaplah bersama dalam sajian Bangka Belitung Siang bersama kami di Pro 1 RRI Sungai Liat, Kanal Informasi dan Inspirasi.
7: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
8: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa, dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa. Memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
7: Kilau Pancasila,

0: aku sendiri, hatiku sendu. Ingin ku mencari teman baikku.
1: Duh, gak ada gantinya toh.

0: 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kali ini dalam ruang disabilitas dan inklusi, dan sudah ada narasumber kita di pagi menjelang siang hari ini dalam sajian Bangka Belitung siang melalui sambungan telepon. Sudah ada Keisha Desvita dan juga guru pendamping ada Ibu Ika. Kita sapa dulu ya. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Pagi.
0: Iya, selamat pagi. Dengan Ibu Ika, betul?
1: Betul, Kak. Okay. Dengan Ibu Ika.
0: Iya.
1: Dan Keisha di sampingnya.
0: Oke, okay. Dan ada Keisha juga. Sehat, Bu Keisha dan Keisha dan juga Bu Ika?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah, sehat. Oke, okay deh. Ini, Bu, mungkin boleh diperkenalkan dulu, Ibu dan juga Keisha. Ini siswa SLB YPAC Pangkal Pinang ya. Abis menang lomba apa sih? Boleh diceritain sedikit dong sebagai perkenalan.
1: Baiklah, sebelumnya kami mau perkenalkan diri. Perkenalkan, saya Ika Agusti Rahayu selaku yang mendampingi Keisha. Keisha ini nama lengkapnya Keisha Devita, yang mana Keisha ini merupakan siswa tunarungu, yang mana dia tidak bisa mendengar dan tidak bisa berbicara. Yang mana dia mengikuti lomba LKSN tata kecantikan tingkat provinsi dan lanjut ke tingkat nasional baru kemarin tanggal 5 Agustus.
0: Oke, lomba kecantikan LKSN di tingkat provinsinya juara 1 nanti ya. Nasionalnya sudah selesai, Bu? Baru saja selesai ya?
1: Iya, baru saja selesai. Okay. Lagi menunggu pengumuman.
0: Pengumuman, berarti kemarin kegiatannya di mana, Bu? Yang tingkat nasionalnya?
1: Kalau tingkat nasional kecantikan online. Okay. Maksudnya tidak datang ke sana, jadi secara online, Kak.
0: Oh, baik.
1: Secara Zoom.
0: Oh, oke, okay. Berarti pengiriman karya-karyanya itu by online semua ya, daring semua ya? Oke. Okay. Oke, okay. Ibu, mungkin kita flashback sedikit deh, gimana sih pada awalnya Keisha Desvita pada akhirnya bisa menemukan bakat ini? Apakah memang sejak dulu sudah kelihatan, Ibu sebagai guru pendamping udah melihat ada potensi, atau seperti apa, Bu, waktu itu?
1: Keisha ini di 2024 dulu pernah ikut lomba juga, Kak, tapi bukan di bidang kecantikan.
0: Oh, okay.
1: Tapi di bidang merangkai bunga. Mm-hmm. Jadi karena dulu yang ikut kecantikan udah lulus, mm-hmm, digantikan oleh Keisha yang okay, lomba kecantikannya. Jadi Keisha ini baru pertama kali ikut kecantikan di tahun 2026 ini, Kak. Wih. Dan alhamdulillahnya mendapatkan juara 1 tingkat provinsi kemarin, Kak. Jadi dia langsung menang, baru pertama kali ikut kecantikan juara 1.
0: Keren, berarti ini percobaan pertama langsung gol gitu ya, Bu ya?
1: Iya, alhamdulillahnya langsung juara 1.
0: Keren-keren banget. Kalau dari merias ini apa, Bu? Merangkai bunga ya kemarin ya yang pertama.
1: Mm-hmm.
0: Yang merangkai bunga ya, itu apakah memang siswa-siswi ini dipilih gitu ya, yang sudah dilihat kayaknya ini ada kemampuan deh, atau justru seperti apa waktu itu mekanismenya, Bu, awal mula Keisha ikut lomba?
1: Awal ikut merangkai bunga itu, di sini kan kami ada eskul ya, Kak, ya. Mm-hmm. Jadi pas dilihat ternyata Keisha ini memang dia rapi gitu loh, Kak, merangkai okay bunganya. Jadi dari sekolah akhirnya menunjuk Keisha untuk lomba merangkai bunga. Hmm. Dan alhamdulillahnya mendapat juara 3 kemarin. Wih, itu
0: keren. Oke, okay, berarti awal-awal juga udah juara. Ternyata justru di kecantikan ini jadi yang pertama juaranya gitu ya, Bu, ya? Oke, okay, baik.
1: Saya sambil ini ya, Kak, ya, sambil menjelaskan ke Keisha yang juga bicarakan karena menggunakan isyarat.
0: Iya.
1: Karena dia kan juga ingin tahu apa yang saya ceritakan.
0: Iya, baik. Oke, okay, Bu, mungkin boleh titip ditanyakan kepada Keisha waktu awal ikut, karena ini kan jadi yang pertama ya. Apa yang dirasakan? Apakah grogi atau justru udah percaya diri nih gitu, Bu?
1: Sambil Dia awalnya ada nggak pede gitu kak, karena dia kan agak ada rasa takut kayak gitu, okay. Karena kan ada beberapa teknik yang susah kan dalam kecantikan kayak gitu, jadi dia agak takut nggak juara kayak gitu, nggak dapat juara kayak gitu.
0: Jadi sempat sempat ada lah ya bu ya, apa namanya, grogi, takut gitu ya dirasakan oleh Keisha. Oke, ibu waktu awal gitu ya melihat ada potensi dalam diri Keisha, Ananda Keisha ini ternyata rapi loh, teliti gitu. Kemudian bagaimana dari pihak sekolah memberikan kesempatan atau mungkin adakah semacam pelatihan atau pendampingan khusus begitu bu dari sekolah?
1: Dari sekolah ada pendampingan khusus kak. Jadi sebelum anak diikutkan lomba, dia dieskulkan dulu kak selama beberapa bulan untuk lomba kecantikan ini kayak gitu. Yang mana kerja ada kayak ada kerjasama juga dengan sanggar kayak gitu kak. Jadi dia di, ada kayak MUA gitu. Jadi biasanya dilatih dulu. Oh ternyata dia ini kan kalau untuk anak tunarungu ini kan cara belajarnya itu dia meniru dulu kak. Jadi dilihat dulu tekniknya dan Keisha ini memang sudah ada teknik make up ini udah ada, kayak dia kan melukis juga bagus. Nah jadi ternyata oh anak ini paham konsepnya, bahwasanya kan kayak kalau lomba kecantikannya ini kan lebih ke art kak, maksudnya menggambar di wajahnya itu kan kayak ada unsur-unsur artnya kayak gitu loh kak. Jadi ternyata Keisha ini mampu untuk ikut lomba kecantikan kayak gitu.
0: Jadi pada akhirnya mencoba berani ikut sekolah dan guru pendamping pun melihat peluang ini, jadi dimanfaatkan lah begitu ya Bu Ika ya.
1: Iya benar kak.
0: Baik, oke. Saat ini juga kan, kalau boleh tahu Bu, Keisha ini usianya berapa dan jadi di kelas berapa saat ini Bu?
1: Dia di kelas 10.
0: Oke, kelas 10 berarti 1 SMA begitu ya, setara dengan 1 SMA ya?
1: Umurnya 15 tahun kak,
0: masih muda ya, 15 tahun. Baik, kalau dari awalnya kan ikut lombanya ini dari merangkai bunga dulu kan ya Bu ya?
1: Awalnya merangkai bunga.
0: Apakah memang dari sebelumnya, dari tingkatan sebelumnya atau dari rumah, Keisha juga memang punya hobi itu sebelumnya atau gimana Bu pada akhirnya melihat ada potensi ini?
1: Dia ini kan hobinya itu kan kalau dilihat-lihat dia hobi kayak menggambar awalnya kayak memang berkaitan dengan seni lah kak, dia senang dengan seni kayak dia menggambar tuh, tapi menggambarnya tuh lebih ke kayak bunga yang kayak tumbuh-tumbuhan lah kak, yang kayak lebih kayak gitu, dia kayak gambar-gambar kayak gitu. Ternyata dilihat kalau kalau di SLB kan biasanya ada kayak pelajaran seninya gitu loh kak, banyak vokasinya. Nah jadi ternyata dilihat Keisha ini rapi dalam melakukan tugasnya. Akhirnya dari situlah dipilih untuk ikut lomba. Awal mulanya kan dari lomba merangkai bunga. Dan juga Keisha ini 2025 pernah ikut membatik. Ikut membatik juga kak, lomba membatik, tapi di domba membatik ini nggak dapat juara, tapi dia alhamdulillahnya udah ada basic di situnya loh kak. Kan kalau membatik kan gambarnya harus dari nol, misalnya kayak gambar bunga,
0: sketsa awalnya harus dari nol,
1: sketsa awalnya di canting. Nah dari situ dia mulai bisa belajar tentang kerapian dari kecantikan. Kalau mungkin kalau membatik kan di kain, kalau misalnya dia kecantikan kan bagaimana dia harus membuat makeup ini lebih menarik seperti itu. Apalagi kan ini makeupnya itu kayak art karakter gitu loh kak. Dan memang ternyata Keisha ini mampu dan alhamdulillahnya nggak nyampe karena tak baru tahun ini ya kak, dia belajar tuh paling sekitar dari bulan Juli kak,
0: Juli.
1: bulan Juni Juli kayak gitu loh. Kan
0: Pertengahan
1: ikut
0: tahun ini
1: lombanya
0: ya?
1: ya di pertengahan tahun ini
0: Oke.
1: ikut beberapa kali eskul, ternyata dia mampu, memang
0: Wih,
1: basicnya di
0: keren.
1: situ gitu.
0: Jadi berarti memang guru melihat potensi, ada basic skill yang Keisha punya. Ini memang lebih ke art ya Bu ya, lebih ke
1: Ya,
0: seni.
1: tepat.
0: Jadi kalau sekarang tuh apa ya, anak-anak sekarang kan banyak bilang anak seni banget, nyeni banget gitu. Ternyata
1: Ya.
0: salah satunya Ananda Keisha inilah, begitu, insan seninya ini, baik-baik. Oke, mungkin sembari Ibu juga menjelaskan ke Ananda Keisha, kami juga beri kesempatan Anda ya, pendengar yang ingin bergabung, mungkin bertanya ke Ibu Ika, guru pendamping dari Keisha yang menjadi juara satu dalam lomba kecantikan LKSN 2026. Untuk Anda yang mungkin ingin bergabung melalui layanan interaktif 94301 boleh, dan melalui WhatsApp di 0811 717 9111 juga boleh ya pendengar. Anda boleh sampaikan pertanyaan Anda, misalnya seperti apa sih cara mendidik ataupun membina anak-anak gitu. Oke, sekarang saya mau ke Bu Ika, Bu, selaku guru pendamping juga ya, yang membimbing anak-anak. Ada nggak sih Bu di tahap yang apa ya? Mungkin kadang-kadang anak-anak bosan ya Bu ya, di tahap yang bosan, mungkin malas begitu. Kalau sempatkah berada di tahap itu dalam membimbing Ananda Keisha?
1: Ya pasti ada ya kak ya, kalau dia kayak saat dia nggak mood ataupun dia lupa lah, dia sering lupa misalnya di alisnya. Di alis tuh dia kan misalnya buat alis kan agak sulit ya kak ya, paling sulit. Jadi dia sering kayak nggak mood karena susah kata dia di bagian alis kayak gitu kan. Gimana, karena kan kalau alis kan harus rapi ya kak, kayak misalnya nggak takut nggak simetris antara satu dengan yang satunya. Nah yang di situ, tapi saya tapi kami sebagai guru bilangnya gini, bisa itu kan pelan-pelan aja kamu cara buatnya di misalnya kamu buat ininya dulu, sketsan ininya dulu pelan-pelan, pasti kamu bisa. Nah dari situ sih kak, paling kalau misalnya dia nggak mood, kami sebagai guru memberi, kalau kamu bisa nanti dikasih reward kecil kayak gitu loh kak, entah itu makanan atau dan lainnya seperti itu.
0: Jadi guru juga udah punya trik tersendiri gitu ya Bu ya, apalagi anak-anak kan kadang-kadang moodnya sedang naik, kadang sedang turun, justru semangatnya berkurang, ternyata guru udah punya cara jitunya gitu ya.
1: Iya kak.
0: Oke. Mungkin Bu kalau boleh ditanyakan ke Keisha, dukungan dari siapa aja sih selama ini yang hadir akhirnya Keisha bisa sampai di titik ini, entah dari keluarga, guru-guru pendamping, sekolah, begitu, teman-teman.
1: Kalau dia bilang kalau untuk yang dari ibunya dan semua keluarga serta guru-guru kak, yang memang menjadi pendukung dia untuk bisa seperti sekarang, seperti itu.
0: Jadi ada support ibu, mama juga berarti, support guru, baik. Ibu, kalau untuk apa karya yang dibuat oleh Ananda Keisha ya, kalau saya lihat dari gambarnya ini yang di flyer kita ya, ini kan merias wajah manusia ini dengan tema-tema khusus gitu ya Bu ya. Kalau untuk tema-tema dalam perlombaan ini, apakah Keisha sendiri yang memilih atau memang ditentukan oleh pihak panitia begitu Bu?
1: Ditentukan oleh pihak panitia kak, jadi ada jugnisnya kayak gitu. Misalnya harus temanya kan itu kan lebih ke alam ya kak, jadi lebih ke alam, jadi ke Keisha dan dengan pendamping dan pelatih akhirnya menentukan bahwasanya alam kita lebih ke ini loh, kayak ada tropisnya kan kakak bisa lihat warnanya kayak hutan hujan
0: hutan,
1: tropis lah
0: iya,
1: bahasa
0: betul,
1: kita
0: hijau,
1: seperti
0: iya.
1: hijau. Nah akhirnya mengangkat tema itu kak, karena dia mengambil unsur tema lebih ke alam kayak gitu loh kak. Jadi akhirnya berdasarkan diskusi bersama akhirnya ngambil tema yang ini seperti itu, karena melihat tema dari juknisnya seperti itu.
0: Okay. Ibu, kalau kita lihat dari perkembangan awal-awal, kata Ibu tadi sempat mention bahwa memang Ananda Keisha memang sepertinya udah kelihatan nih skillnya memang di seni gitu. Tapi waktu awal membimbing gitu ya, sebagai guru pendamping juga waktu awal hingga sekarang, bagaimana Bu perkembangannya? Apakah cukup cepat, apalagi kalau untuk lomba ini ya, karena kan baru 2-3 bulan paling ya Bu ya prosesnya. Kalau untuk perkembangannya sejauh ini Bu seperti apa?
1: Kalau untuk perkembangan Keisha ini, dia anak yang cukup cepat ya Kak belajarnya. Apalagi kan untuk mengingat setiap gambarannya, misalnya kayak part buat di bagian kayak cara merias di wajahnya, dia cukup cepat sih Kak. Yang awalnya memang dia agak sulit kayak gitu kan, kayak di bagian alis dan biasanya kayak bagian kontur dan lain. Ternyata dia saya lihat sekarang progresnya sangat cepat gitu loh Kak, karena tadi dia kan kami misalnya pelatihnya dipraktekkan misalnya cara buat buat alis biasanya. Nah, nanti Keisha mempraktekkan di wajah sebelahnya kayak gitu loh Kak. Jadi jadi langsung by praktek kalau untuk anak tunarungu ini Kak, kita enggak bisa kayak teori tapi langsung praktek dan ternyata Keisha ini ingatannya cukup bagus Kak.
0: Baik, jadi ada kelebihan tersendiri yang dilihat oleh ibu gitu ya, dari segi mengingat, kemudian juga ketelitiannya, begitu. Ibu, mungkin boleh dong saya titip pertanyaan untuk Keisha. Kedepannya nanti setelah selesai, nanti saat dewasa, apakah Keisha tertarik misalnya ada mimpi ingin usaha ataupun kerja di bidang kecantikan, atau justru ada mimpi lain yang diinginkan oleh Keisha?
1: Keisha, ini tadi saya tanya Kak ya, dia ingin sekali usaha di bidang kecantikan. Jadi di merias wajah gitu, dia pengen sekali kayak gitu Kak.
0: Keren, dan dari sekarang ternyata sudah ada skill-skillnya itu sudah kelihatan. Dan mungkin jika ke depan Bu ya, berarti kalau kita latih terus, mungkin gak menutup kemungkinan ya Bu ya, bahwa mimpi ini tentunya akan semakin dekat begitu ya Bu.
1: Benar Kak, benar.
0: Oke, kalau dari tanggapan orang tua Bu melihat perkembangan Keisha, apakah mungkin Ibu sebagai guru pendamping pernah bertemu dengan Mama Keisha, seperti apa respon orang tua Bu?
1: Respon dari orang tuanya alhamdulillah sangat bagus Kak. Maksudnya orang tuanya sangat mendukung sekali. Misalnya kayak contoh kan Keisha diundang di radio ini di RRI. Bu, nanti Keisha-nya ini ya Bu ya. Orang tuanya sangat support sekali Kak. Antusiasnya sangat luar biasa dalam perkembangan Keisha ya, apalagi di dunia seni ini Kak. Karena Keisha ini kan bukan, dia juga memang tertarik sekali di seni Kak, baik itu di itungnya kan ini seni kecantikan, merangkai bunga, dan dia juga seperti menari dan kayak gitu, memang hobi dia seperti itu Kak. Di dunia ini. Jadi orang tuanya sangat mendukung sekali support, kayak gitu.
0: Baik. Ibu, kita jeda dulu ya. Saya berikan satu lagu sembari juga menanti partisipasi pendengar yang mungkin ingin bergabung. Saya berikan satu lagu dulu, nanti kita sambung lagi obrolan kita. Jadi teleponnya nggak apa-apa tetap menyala. Nanti juga mungkin kita akan bahas soal hal-hal lain yang Keisha sukai, misalnya selain dari seni, kalau dari pelajaran nanti Keisha suka apa begitu. Nanti kita bahas lebih lanjut ya Bu ya. Dan untuk Anda mendengar tentunya tetaplah bersama kami dalam 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat dalam sajian Ruang Disabilitas dan Inklusi. Kali ini bersama dengan Ananda Keisha Desvita dan juga guru pendamping ada Ibu Ika.

0: Ya, baik pendengar, masih bersama ya dalam sajian Bangka Belitung siang ini. Dan kita masih terhubung juga dengan Bu Ika dan juga Keisha. Masih bersama ya Ibu ya?
1: Ya.
0: Oke. Ibu, mungkin kita lanjutin soal hobi Keisha selain dari bidang seni. Kalau dari mata pelajaran, dari pelajaran-pelajaran, Keisha terlihat suka ke mata pelajaran apa sih Bu?
1: Keisha ini suka di mata pelajaran teknologi informasi kayak gitu Kak. Dan saya lupa bilang bahwasanya Keisha juga FLS 3N kemarin juara 3 komik strip tingkat provinsi.
0: Bidang
1: Kayak
0: apa Ibu?
1: Gitu.
0: Mohon maaf.
1: Bidang komik strip.
0: Komik. Oh, komik. Oh, baik. Keren, keren, keren.
1: Saya lupa, tadi lupa bilangnya bahwasanya tingkat provinsi juga menang kayak gitu, tapi bukan saya sebagai guru damping ya.
0: Baik.
1: SLS 3N. Jadi dia senang kayak memang kelihatan bakatnya Keisha ini karena kan kalau teknologi informasi biasanya dia senangnya kayak di bagian misalnya di kayak di Corel Draw kayak gitu kan misalnya membuat poster ataupun membuat komik. Nah, dia senang seperti itu.
0: Oke, baik. Berarti memang hobinya juga nggak jauh dari seni-seni ya. Kalau dari sini, berarti menggambarnya ini keren banget skill menggambarnya Keisha ya Bu ya. Oke, Ibu, ini ada pertanyaan masuk melalui WhatsApp dari pendengar kita soal pendampingan Ibu. Seperti apa sih tantangan yang biasanya dihadapi saat latihan dan gimana cara mengatasinya?
1: Kalau untuk tantangan di saat latihan yang pasti mood anak ya Kak ya. Kita kan kalau untuk anak tunarungu ini kan biasanya dia ada kala dia kan mungkin nggak bukan anak tunarungu aja sih, pasti setiap anak kan pasti ada dia moodnya nggak baik
0: betul.
1: Ataupun keadaan bosen lah misalnya kok aku nggak bisa-bisa di bagian ini. Nah, itu sih kayak menjadi tantangannya. Tapi kami sebagai guru biasanya kami dukung dengan bisa, ini kan lomba, harus bisa. Jadi karena dia memang akhirnya dia senang, kami bilang bosnya ini lombanya kamu Mas, kamu kan pasti bisa. Jadi kalaupun nggak menang nggak apa-apa, jangan jadi patokan sebagai peluang untuk kamu nantinya gimana. Oh, nanti kalau nggak menang ibunya marah, enggak, tapi ini sebagai bentuk pelajaran untuk kamu, bahwasanya ini ilmu baru tentang kayak merias wajah, merangkai bunga, komik strip, nah kayak gitu. Itu sih Kak, paling kalau untuk tantangan awalnya sih moodnya dia, karena kan secara bahasa juga kan kita harus menggunakan isyarat ya kayak untuk anak tunarungu ini.
0: Betul.
1: Jadi memang di itu sih Kak, memang kadang mungkin ada nggak nyambungnya saat berisyarat, mungkin dia kan kami sebagai guru pun ada yang lupanya kayak gitu. Itu sih biasanya sih Kak kalau kami sebagai guru seperti itu tantangannya. Tapi alhamdulillahnya Keisha ini bisa diajak kerjasama seperti itu.
0: Oke. Jadi lebih ke kalau tantangan sih dari mood ya Bu ya,
1: iya,
0: anak-anak
1: moodnya.
0: Ini ya. Oke. Nah, kali ini ada pertanyaan juga Bu yang masuk di WA dari Kak Iren. Halo, dari Iren di Sungai Liat mau tanya, selain Keisha siapa lagi ya murid SLB YPAC yang punya potensi di bidang kecantikan? Makasih sebelumnya. Mungkin adakah Bu dari SLB YPAC yang apa ya punya keterampilan sejenis begitu? Entah di kecantikan, seni, begitu.
1: Kalau untuk di kecantikan, selain Keisha ini ada juga Kak Ananda Raisa, dia temennya Keisha juga.
0: Oke.
1: Dia,
0: ini
1: dia
0: di
1: juga
0: bidang apa,
1: hebat.
0: Bu?
1: Dia tapi bukan ikut di bidang kecantikan, tapi dia ikut di lomba Tata Boga. Tata Boga, di Tata Boga sama melukis dia kemarin.
0: Melukis
1: Alhamdulillah juga mendapatkan juara tingkat nasional.
0: Wih,
1: kayak gitu.
0: Keren.
1: Jadi memang ada berapa anak sih yang memang senang di kecantikan dan memang di seni, karena kan rata-rata mereka ini menggambarnya jago kak, maksudnya gambarnya tuh bagus. Jadi kan saat mereka mengimplementasikan ke wajah, mereka sudah punya tekniknya. Intinya mereka sering lihat di YouTube juga kayak gitu
0: Oke,
1: kak, jadi
0: baik.
1: sering belajar kayak gitu.
0: Otodidak juga ya, maksudnya
1: Iya.
0: di samping didampingi oleh guru dan juga pelatihnya, mungkin mereka juga mencari tahu sendiri lewat
1: Iya.
0: media sosial gitu ya Bu ya. Oke. Mungkin Bu boleh dititipkan pertanyaan ini flashback sedikit ke Keisha waktu awal-awal merangkai bunga. Kalau waktu merangkai bunga, Keisha sendiri sukanya jenis bunga apa sih?
1: Dia sukanya mawar, Kak.
0: Bunga
1: Bunga
0: mawar.
1: mawar.
0: Oke, ada makna tersendiri kah? Apa suka dari warnanya, Keisha?
1: Kenapa suka mawar? Karena kan kalau warnanya satu, kalau dirangkai kan bagus gitu loh, Kak.
0: Oke.
1: Maksudnya besar kan
0: Visualnya
1: gitu.
0: tuh
1: Jadi
0: menawan gitu ya, Bu ya?
1: iya.
0: Oke. Ibu, ini karena kita kan juga menyongsong ya hari kemerdekaan ulang tahun juga, hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia yang nanti ini udah tanggal 15. Kalau kita kaitkan dengan menyambut kemerdekaan ini, Ibu melihat siswa-siswi, apalagi siswa-siswi yang spesial begitu ya Bu, mempunyai prestasi ini, dengan cara prestasi-prestasi ini mereka mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ini. Seperti apa Bu kacamata Ibu melihat ini?
1: Melihat arti kemerdekaan ini ya kak ya.
0: Betul.
1: Arti kemerdekaan ini menurut saya apalagi untuk anak-anak disabilitas ya, kayak anak-anak istimewa lah bagi kami, itu yang mana kan arti kemerdekaan ini sebagai bentuk bangkitnya, merayakannya, bahwasanya mereka walaupun mereka berbeda, walaupun mereka memiliki keterbatasan, tapi mereka merdeka secara kelebihannya, maksudnya tidak menutup mata, mereka mempunyai kelebihan yang ternyata kita ternyata mereka lebih hebat daripada kita loh, kayak hal-hal yang memang mereka mampu menekuni bakat mereka, seperti itu sih kak menurut saya.
0: Oke, kalau dari makna prestasinya sendiri juga tentu ini menjadi bukti bahwa semua semua tanpa terkecuali ya Bu ya, rakyat Indonesia ini memang betul-betul sudah merdeka sampai saat ini.

0: dalam walaupun Keisha memiliki keterbatasan seperti itu.
1: Oke. Kalau mungkin dari ibu sendiri sebagai guru pendamping ya Bu ya, yang melihat seperti apa perkembangan Keisha sejauh ini, kemudian juga prestasi yang ternyata sudah ditemukan, skill yang ada di dalam diri Ananda Keisha. Kalau dari ibu sendiri, harapan untuk Keisha Bu seperti apa?
0: Dari saya harapan untuk Keisha terus menggapai mimpinya, bahwasanya jangan hanya stuck di sini, tapi kembangkan terus bakatnya, hobinya, karena kan kita tidak tahu bahwasanya dari hobi ini kan bisa menjadi sebuah peluang untuk
1: Betul.
0: kedepannya. Apalagi Keisha kan di usia dia yang masih muda, umurnya yang masih muda, masih bisa mengembangkan bakat dan minatnya. Itu sih
1: Betul.
0: pesan saya untuk Keisha.
1: Oke, Bu, mungkin untuk secara menyeluruh kepada pendengar, mungkin juga ada orang tua anak disabilitas yang juga bergabung bersama kita, ikut mendengarkan dialog kita di pagi menjelang siang hari ini. Mungkin Ibu ada sedikit pesan ataupun saling menyemangati untuk kita semua agar apa ya, tetaplah semangat dalam mengukir prestasinya, boleh
0: Benar.
1: Ibu?
0: Ini untuk kita semua, terutama untuk orang tua yang memiliki anak disabilitas. Jangan pernah takut bahwasanya anak kita bahwasannya Ananda ini berbeda. Tapi kita tidak tahu bahwasanya di setiap perbedaan mereka itu ada hal yang memang ternyata tidak dimiliki oleh orang lain, seperti bakatnya ataupun kemampuannya, karena setiap anak itu kan pasti memiliki bakat dan memiliki keinginannya. Tinggal bagaimana kita menyalurkan dan memberikan apresiasi, karena kalau kita berbicara tentang kemampuan dan perkembangan anak itu tidak bisa hanya kerjasama dari dari kita sendiri, tapi bagaimana kerjasama dengan sekolah, dengan lingkungan. Bahwasanya anak ini pasti bisa, walaupun anak ini memiliki kekurangan ataupun kebutuhan-kebutuhan yang lain seperti ketunaan-ketunaan yang lain, pasti memiliki bakat dan minatnya yang harus kita asah seperti itu.
1: Oke, tentu kami juga sama ya Bu ya, harapannya semoga juga Keisha nanti ke depannya semakin semangat mengukir prestasi, kemudian juga tentunya salam hormat kepada kami, dari kami untuk guru-guru di SLBP Aceh Pangkal Pinang yang senantiasa setia mendampingi anak-anak hebat dan keren ini. Tentunya untuk Bu Ika khususnya juga semangat terus mendampingi Keisha, nanti siapa tahu di perlombaan-perlombaan berikutnya nanti bisa setelah dari nasional bisa go internasional begitu.
0: Amin.
1: Ya Bu ya, amin, tentu harapan kita semua. Dan tentunya pendengar, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Saya juga ucapkan terima kasih banyak ke Keisha Desvita dan juga Bu Ika sebagai guru pendamping. Keisha ini juara pertama di lomba kecantikan LKSN Diskus 2026. Pokoknya semoga prestasinya nanti semakin banyak, semakin bersinar ya Keisha. Terima kasih untuk Keisha dan juga Bu Ika. Baik, terima kasih banyak. Dan mendengar sampai di sini obrolan kita dalam ruang disabilitas dan inklusi dengan topik Sambut Kemerdekaan, Sentuhan Cantik Pembawa Prestasi, dan bersama Keisha Desvita, siswa SLB YPAJ Pangkal Pinang yang juga meraih juara pertama dalam lomba kecantikan LKSN 2026, dan tadi sudah ada juga guru pembinanya, guru pendamping, ada Ibu Ika. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Setelah ini kami akan beralih dalam dinamika olahraga dan kami hadirkan dulu satu single untuk Anda.
0: Oke.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Fiorentina berpesta gol saat hancurkan Benevento 4-1. Garuda Pertiwi tundukkan Arab Saudi 7-0 di laga perdana Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Timnas futsal Indonesia kalah 3-5 dari Oparulo Ferrol di uji coba Spanyol. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Informasi pertama pendengar kami awali dari sepak bola luar negeri. Atletico Madrid sukses membalikkan keadaan dan mengalahkan tuan rumah Marseille dengan skor 2-1 dalam laga uji coba di Stade Vélodrome Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Marseille unggul lebih dulu pada menit ke-22 melalui sundulan Igor Paxiao, memanfaatkan umpan Amin Gouiri. Atletico kemudian merespon dan menyamakan kedudukan pada menit ke-39. Umpan Ademola Lookman berhasil diselesaikan Rodrigo Moya untuk mengubah skor menjadi 1-1 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Atletico mulai menguasai permainan. Pergantian pemain yang dilakukan Diego Simeone juga menjadi kunci kemenangan. Pada menit ke-78, Arnau Ortiz mencetak gol penentu setelah memanfaatkan umpan Carlos Martin. Marseille gagal mencetak gol balasan hingga laga berakhir. Atletico Madrid pun menutup pertandingan dengan kemenangan 2-1.

0: Sementara itu pendengar, di laga lainnya Fiorentina berhasil menghancurkan Benevento 4-1 di ajang Coppa Italia babak 64 besar. Berikut laporan Karisma Rizky.
1: Tim Fiorentina memulai musim 2026-2027 dengan langkah sempurna. Bertanding di Stadion Artemio Franci dini hari tadi, Flaviola menundukkan Benevento Calcio dengan skor telak 4-1 pada babak 64 besar Coppa Italia. Fiorentina langsung tancap gas sejak awal laga. Pemain baru Albert Edmondson mencetak gol cepat pada menit kedua. Striker Moiskin mengganakan keunggulan menjadi 2-0 sebelum turun minum. Dominasi tuan rumah sangat terasa. La Viola tidak menurunkan intensitas. Bek Luca Ranieri mencetak gol ketiga pada menit ke-48. Disusul Serndour 2 menit kemudian. Skor menjadi 4-0. Benevento sempat memperkecil ketertinggalan lewat David Lemesta di menit ke-54. Namun skor 4-1 bertahan hingga usai. Usai laga, Fabio Grosso selaku pelatih Fiorentina ingatkan kepada pemainnya untuk tetap fokus menatap laga berikutnya.
2: Mereka tetap fokus pada hal-hal positifnya. Kami melakukannya karena memang kami melakukannya, dan tentunya kami juga menyadari bahwa masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Karena kita bisa, ingin dan harus tumbuh dalam banyak situasi.
3: Poi una delle cose che sicuramente dobbiamo migliorare perché.
1: Sementara itu Radu Gradusin, pemain Fiorentina, menilai kemenangan ini sangat penting bagi timnya memulai awal musim.
2: Nah, tentu saja ini sangat penting bagi perjalanan kita di dalam piala. Kami ingin mencapai tujuan akhir, itu adalah tugas kita. Sebuah gol, tapi itu penting, memulai musim dengan langkah yang tepat. Kita berhasil, kita senang. Kami melihat banyak pemain sangat antusias.
1: Dengan hasil ini, Fiorentina berhak melaju ke babak berikutnya di ajang Piala Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari sepak bola luar negeri, manajer Manchester City Enzo Maresca belum mau berspekulasi soal masa depan Rodrigo Hernandez. Dia menunggu perkembangan hingga akhir bursa transfer. Dordi memang dispekulasikan belakangan akan pindah ke Barcelona. Tapi City sudah dua kali menolak tawaran Barcelona, termasuk yang terakhir di angka 55 juta euro. City merasa Rodri pantas dihargai mahal, sekalipun kontraknya tersisa setahun dan sudah berusia 30 tahun. Rodri baru saja membawa Spanyol juara Piala Dunia 2026 dan dinobatkan sebagai pemain terbaik. Maresca belum mau banyak berspekulasi dan memilih menunggu sampai bursa transfer ditutup 1 September mendatang.
1: Pertama-tama kami sudah bilang bahwa bursa transfer masih dibuka. Kami bisa membeli dan menjual pemain. Apapun bisa terjadi. Saya baru saja bertemu Rodri di markas tim. Saya memeluknya. Dia baik-baik saja. Kita lihat apa yang terjadi nanti.
0: Hingga kini City belum rela sepenuhnya melepas Rodri. Kalaupun Rodri harus pergi, City meminta Barcelona membayar setidaknya 70 hingga 80 juta euro. Namun Barcelona terus merayu City agar mau menurunkannya dan akan melakukan penawaran kembali untuk memboyong pemain asal Spanyol itu ke Camp Nou.

0: Masih terkait bursa transfer pemain jelang musim baru. Manajer Arsenal Mikel Arteta mengaku puas dengan skuad yang ia miliki saat ini. Namun ia juga terus berburu pemain baru dan itu bisa berarti akan ada sejumlah nama yang harus pergi. Pergerakan Arsenal di bursa transfer musim panas kali ini bisa dibilang lambat jika dibandingkan sejumlah rival seperti Chelsea atau Tottenham Hotspur. Mereka baru mendatangkan Ilan Meslier, Christos Solis, dan Bruno Guimaraes. Arteta mengungkapkan bahwa skuadnya kini dalam kondisi terbaik dan siap bersaing kembali dalam perburuan gelar musim 2026-2027.
1: Ya, itulah yang kami inginkan dan beradaptasi dengan situasi serta jenis persiapan yang kami jalani. Namun seperti yang saya katakan kemarin, saya menyukai cara pemain kembali. Sebagian besar dari mereka kembali lebih awal dari yang diperkirakan. Sangat bugar, berdasarkan semua hasil tes, dan mereka semua tampak dalam kondisi yang sangat baik. Dan ketika mereka mulai saling menatap satu sama lain, saya berkata, lihatlah skuad yang kita miliki dan apa yang sedang kita bangun. Ada banyak kegembiraan di antara mereka.
0: The Gunners musim ini telah menjual beberapa pemainnya seperti Leandro Trossard ke Beşiktaş dan Christian Norgaard pindah ke Everton. Lalu ada Jacob Kiwior di Porto dan Calhoun ke Werder Bremen yang dipermanenkan klub masing-masing setelah dipinjam sejak musim lalu.

Pendengar, Bangladesh resmi menggantikan India di FIFA ASEAN Cup 2026 setelah India memilih mundur dari turnamen tersebut. India lebih memilih memenuhi komitmen menghadapi timnas Brasil, laga yang dinilai lebih menarik karena India jarang berjumpa tim Samba. Sementara itu, Bangladesh memilih ambil bagian di FIFA Asian Cup sebagai persiapan menuju kejuaraan Asia Selatan dan November mendatang. Sebelumnya, Bangladesh berencana menggelar turnamen mini 4 negara di Dhaka. Federasi Sepak Bola Bangladesh menilai FIFA ASEAN Cup lebih menguntungkan karena mereka bisa menghadapi tim-tim yang lebih kuat sekaligus mendapat dana partisipasi, akomodasi, dan transportasi dari tuan rumah. Dalam ranking FIFA per Juli 2026, Bangladesh berada di posisi 181 dunia. Mereka akan bergabung di divisi utama bersama Pakistan sebagai tim undangan. Sebelumnya, China, India, dan Hong Kong mendapat undangan. Namun China dan India memilih mundur dari turnamen.

Pendengar, Timnas Putri Indonesia U16 atau Garuda Pertiwi U16 mengawali Sri Kandi Merdeka Cup 2026 dengan kemenangan telak 7-0 atas Arab Saudi U16 di Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah pada Jumat malam. Garuda Pertiwi tampil dominan sejak awal. Keisa Arabella membuka keunggulan pada menit kelima sebelum Nafiza Ayashanori menggandakan skor pada menit ke-23. Indonesia mendapat keuntungan setelah pemain Arab Saudi Arwan Naif diganjar kartu merah pada menit ke-36. Jaslin Kaila kemudian sukses mengeksekusi penalti untuk membawa Indonesia unggul 3-0. Jaslin kembali mencetak gol 3 menit berselang. Babak pertama ditutup dengan keunggulan Indonesia 4-0. Di babak kedua, Garuda Pertiwi terus menekan. Shivana Rizka Nadifa mencetak gol kelima pada menit ke-49. Indonesia menambah 2 gol lagi melalui Fadila pada menit ke-78 dan gol bunuh diri pemain Arab Saudi Dima Ahmed Hegasi. Hingga laga berakhir, skor 7-0 untuk kemenangan Garuda Pertiwi U16 tetap bertahan.

Sementara itu pendengar, hasil berbeda diraih timnas futsal Indonesia, di mana harus mengakui keunggulan klub Spanyol O Parula Ferrol dalam laga uji coba di Spanyol Sabtu dini hari tadi. Skuad Garuda kalah dengan skor 3-5 meski sempat unggul lewat gol Reza Gunawan pada menit pertama. O Parula kemudian bangkit dan mencetak 3 gol sebelum turun minum melalui Jonathan Lucas Warta Balbinot, David Bozondoce, dan Diogo da Rosa Slempar. Memasuki babak kedua, Indonesia berusaha mengejar Muhammad Sanjaya dan M. Israr. Masing-masing mencetak 1 gol sehingga skor sempat menipis menjadi 3-4. Namun, O Parula tampil lebih efektif di menit-menit akhir. Brian Kesar mencetak gol keduanya sekaligus memastikan kemenangan klub Spanyol tersebut dengan skor 5-3. Hasil ini menjadi bagian dari persiapan timnas futsal Indonesia menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Di tengah persaingan ketat menuju Asian Games 2026, ada cerita berbeda dari salah satu pemain debutan Timnas Voli Putra Indonesia, Raihan Rizky Atorif. Untuk pertama kalinya, Raihan mendapat kesempatan mengikuti pemusatan latihan bersama tim nasional. Bagi Raihan, mengenakan seragam merah putih juga menghadirkan suasana dan tekanan yang berbeda dibandingkan saat bermain di klub. Kini ia harus beradaptasi dengan sistem pemainan pelatih, sekaligus membuktikan bahwa dirinya layak mendapat satu tempat di skuad Asian Games. Lantas seperti apa pengalaman Raihan menjalani TC pertamanya bersama Timnas dan apa yang ingin ia buktikan untuk bisa menembus skuad utama? Berikut wawancara Liliana Dea dengan Raihan Rizky Atorif di sela-sela latihan TC di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto di Sentul, Bogor, Jawa Barat.
1: Ya, Raihan boleh ceritain dong gimana perasaannya waktu pertama kali dipanggil untuk mengikuti TC ini?
2: Tentunya sedikit nervous ya, karena kan feel rasa sama junior sama senior kan pasti beda. Tapi bersyukurnya karena udah ada beberapa senior yang pernah bareng juga, jadi kayak nggak terlalu pressure lah. Jadi mungkin ada beberapa senior yang udah pernah main bareng dan ada beberapa senior yang belum pernah main bareng. Mungkin sedikit lebih pressure-nya, nggak terlalu pressure, tapi kayak ada rasa beda aja gitu.
1: Iya, tertekan. Iya. Apa sih yang berbeda ketika bergabung bersama Timnas sama waktu main di klub gitu?
2: Udah pasti perbedaannya membela tanah air pasti beda rasanya. Dan juga mungkin pressure-nya juga. Tapi yang bikin beda tuh dari apa namanya, vibes di lapangannya gitu loh. Soalnya kan setiap latihan antar klub sama di Timnas ini beda ya. Maksudnya rasanya motivasinya juga beda. Mungkin itu sih yang paling ngebedain pas latihan.
1: Bagaimana Raihan ini beradaptasi dengan sistem permainan yang diterapkan oleh pelatih Coach Toiran?
2: Yang pertama, sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di Timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih. Dan juga cara jaga badannya, karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau tesnya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Raihan juga ngikutinnya benar-benar kayak oh iya gini mungkin gitu sih.
1: Kesulitan apa sih yang dirasakan? Kan ini sudah berjalan dari kemarin 5 Agustus ya, sampai sekarang kesulitan apa yang ditemukan?
2: Sebenarnya kesulitannya dari diri sendiri sih yang paling, gimana caranya kita recovery sendiri, cara gimana kita adaptasinya itu kan kembali lagi diri sendiri ya. Kalau misalnya ke yang lainnya mungkin nggak terlalu sulit karena adaptasinya lebih gampang dan senior pun sangat baik sekali buat ngerangkulnya sih.
1: Ada nggak sih yang ingin dibuktikan itu di TC ini gitu, untuk mungkin kan siapa tahu untuk dipilih nanti?
2: Sudah pasti ya pengen masuk squad ya, tapi

0: Informasi menarik lainnya pendengar, Onyx membuat gebrakan menjelang Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall dengan mendatangkan Pum, pemain Free Fire asal Thailand yang sebelumnya memperkuat tim Falcons. Kehadiran Pum menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya tim Free Fire Indonesia merekrut pemain asing ke roster kompetitif. Bersama Onyx, Pum membawa pengalaman dan koleksi gelar internasional termasuk 3 trofi FFWSC. Coach Onyx Ahmad Fadli Masuro atau AFM menyebut merekrut pemain asing menghadapi sejumlah tantangan, yang utama adalah bahasa. Untuk itu dirinya menyebut telah menyiapkan guru khusus untuk Pum agar lebih cepat beradaptasi berkomunikasi dengan bahasa Indonesia.
1: Kita dari Onyx pun juga udah coba buat propose di bagian sini. Jadi kita dari Onyx buat udah kasih dia teacher, jadi guru yang translator dari Thailand Indo. Nah, di luar itu dia kemarin pas bikin visa kan balik 10 hari. Nah, dari sisi anaknya juga inisiatifnya tinggi banget. Jadi dia sewa sendiri juga selama 10 hari dia di Thailand. After yang kemarin photoshoot kan dia balik buat bikin visa. Nah, dia sewa sendiri guru di Thailand buat bantu-bantu dia ngedirect daily-nya dia. Jadi dia belajar di situ juga.
0: Onyx sendiri disebut tampil konsisten dalam sejumlah scrim. Dengan tambahan Pum dan kembalinya Gedai, Onyx membidik gelar FFWSC 2026 Fall yang grand finalnya akan digelar di Surabaya. Target tersebut sekaligus menjadi kesempatan Onyx mengulang sukses sebagai juara FFWSC di hadapan pendukung Indonesia.

0: Persib Bandung dijadwalkan akan bertemu dengan tim asal Malaysia Sabah FC nanti malam pada laga Dewata Challenge Series di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pelatih Igor Tolik menjadikan pertandingan tersebut sebagai tes kekuatan pasukannya sebelum terjun di kompetisi musim 2026-2027 mendatang. Selengkapnya dilaporkan Sampi Hilhamsyah, RRI Bandung.
1: Persib Bandung akan menjalani pertandingan persahabatan internasional menghadapi Sabah FC nanti malam di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pertandingan yang dijadwalkan kick off pukul 19.30 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi bagian dari Dewata Challenge Series sekaligus rangkaian pemusatan latihan Persib di Bali. Saat diwawancari kemarin, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan pertandingan ini penting untuk memberikan pengalaman kepada pemain dalam menghadapi tim dari negara lain. Selain itu, laga kontra Sabah FC juga menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk menguji sejumlah alternatif permainan. Meski demikian, Persib dipastikan belum bisa menurunkan kekuatan terbaiknya. Sebanyak 14 pemain tidak tersedia untuk laga tersebut. Pemain baru Daniel Lonchar juga belum bisa dimainkan karena masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan tim. Sementara itu, 7 pemain yang baru menyelesaikan tugas bersama tim nasional Indonesia juga diberikan waktu untuk beristirahat. Persib juga kehilangan Rafi Rashik dan Nazril Alvaro yang sedang memenuhi panggilan tim Nasional Indonesia U20. Sementara itu, 4 pemain yang mengalami cedera saat Piala Presiden 2026 lalu, yaitu Berginho, Ramon Tanki, Dion Marks, dan Luciano Gocea masih menjalani proses pemulihan. Igor Tolik pun menyebut kondisi 3 pemainnya ini, Ramon, Dion, dan Berginho, menunjukkan perkembangan positif, sedangkan Luciano masih membutuhkan waktu sekitar 15 hari untuk kembali pulih. Di tengah keterbatasan skuad, Igor memastikan Persib tetap akan mencoba beberapa skema permainan saat menghadapi Sabah.
2: Sebagai bagian dari pemusatan latihan ini, kami memiliki 2 pertandingan, satu melawan Sabah dan satu lagi melawan Bali United. Jadi kami akan mencoba beberapa opsi di pertandingan tersebut.
1: Menghadapi Sabah FC, tim pelatih Persib juga telah menyiapkan bahan analisis mengenai calon lawannya. Igor mengakui belum memiliki gambaran secara menyeluruh mengenai karakter permainan Sabah FC. Namun rekaman pertandingan tim asal Malaysia tersebut sudah disiapkan untuk dipelajari dalam sesi meeting sebelum pertandingan. Sementara itu, dari sisi pemain, bek Persib asal Prancis Gabriel Mutombo menyambut positif pertandingan tersebut. Pemain bernomor punggung 3 itu menilai pemusatan latihan di Bali berjalan dengan baik dan menjadi persiapan penting bagi timnya menghadapi agenda kompetitif di depan. Mutombo juga memastikan kondisi fisiknya semakin baik setelah mengikuti rangkaian latihan bersama Persib di Bali.
3: Bagus untuk tim. Sekarang kami bekerja sangat baik di sini, di pemusatan latihan. Ini persiapan bagus untuk masa depan untuk pertandingan besok.
1: Mutombo mengaku telah melihat cuplikan pertandingan Sabah FC. Dari pengamatannya, tim asal Malaysia tersebut memiliki kualitas dan kekuatan yang patut diwaspadai. Karena itu, pertandingan ini dinilai menjadi ujian yang baik bagi Persib, khususnya untuk melihat sejauh mana perkembangan fisik, taktik, serta pemahaman pemain terhadap skema yang diterapkan pelatih Igor Tolik.

Sementara itu, AFC resmi menunjuk Borneo FC sebagai salah satu tuan rumah fase grup AFC Challenge League 2026-2027. Penunjukan ini menjadi sejarah bagi Pesut Etam yang akan menjalani debut di kompetisi antar klub Asia. Borneo FC mendapatkan tiket setelah finish sebagai runner-up BRI Super League 2025-2026. Borneo FC akan menjadi salah satu dari 5 tuan rumah terpusat bersama klub dari Kuwait, Tajikistan, Bhutan, dan Myanmar. Fase grup akan diikuti 20 tim dalam 5 grup dan berlangsung 17 hingga 24 Oktober 2026. Sementara pengundian grup dijadwalkan pada 20 Agustus mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Ya, pendengar masih bersama dalam Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Tadi baru saja Anda ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI. Dan setelah ini masih dalam sajian Bangka Belitung siang di musik dan informasi. Kami hadirkan satu musik untuk Anda di siang hari ini untuk menemani waktu istirahat santai siang Anda. Dari Kaldiak dengan Beautiful Day.

Republik Indonesia punya sosok pahlawan nasional yang merupakan seorang pemuka agama Katolik. Ia adalah Monsinyur Albertus Sugiyo Pranoto, Uskup Agung Pribumi pertama yang dimiliki Republik Indonesia. Sugiyo Pranoto berjasa dalam menyatukan umat Katolik untuk mendukung terus berdirinya Republik Indonesia di masa revolusi mempertahankan kemerdekaan. Sosok yang dikenal dengan semboyan 100% Katolik 100% Indonesia itu juga berjasa loh dalam meyakinkan tahta suci Vatikan sebagai negara pertama di Eropa yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Sugiyo Pranoto meninggal ketika sedang berada di Belanda pada 22 Juli 1963. Atas jasanya, Presiden Soekarno menjadikan Sugiyo Pranoto sebagai pahlawan nasional.

Ya pendengar, kami hadirkan satu informasi untuk Anda, mengutip dari portal rri.co.id. Pondok Pesantren Bahrul Ulum Islamic Center Sungai Liat menargetkan panen 40 ton pisang Cavendish senilai sekitar 160 juta rupiah dari lahan 1 hektar di kawasan Air Anyer Bangka. Target itu akan dicapai melalui budidaya dengan skema kemitraan. Kerjasama dilakukan dengan CV Agrifresh Tropical yang menyediakan bibit dan pupuk kimia senilai 35 juta rupiah. Sementara pesantren menyiapkan lahan dan juga pupuk kandang. Sukaryadi mengatakan penanaman dijadwalkan awal musim hujan sekitar November 2026 mendatang dan saat ini persiapan lahan sedang dilakukan secara bertahap. Dalam skema kemitraan, CV Agrifresh juga memberikan pendampingan teknis mulai dari penanaman, perawatan, panen hingga pasca panen. Seluruh hasil panen nantinya dibeli langsung oleh mitra sehingga ada kepastian pemasaran. Berdasarkan perhitungan, satu tandan pisang Cavendish rata-rata berbobot 20 kg dengan 2.000 batang dan potensi produksi mencapai 40.000 kg. Jika harga rata-rata di 4.000 per kilogram, nanti nilai bruto diperkirakan mencapai angka 160 juta. Orang tua santri Viko mengapresiasi program tersebut. Ia menilai kegiatan ini memberi pengalaman nyata kepada santri di bidang pertanian dan juga kewirausahaan. Ia juga berharap target program itu dapat direalisasikan sehingga menjadi contoh bagi para santri untuk belajar bekerja keras, mengelola usaha serta memanfaatkan potensi pertanian secara kreatif dan berkelanjutan.

0: Sudah siap berangkat sekolah belum?
1: Siap, Bu. Tapi hari ini aku nggak bawa bekal.
0: Lah, nggak apa-apa. Di sekolah sekarang ada makan bergizi gratis, kan?
1: Saat iya, Bu. Tadi aku makan nasi, sayur, dan lauk. Enak. Dan aku jadi kuat belajar.
0: Oh, Ibu seneng deh dengarnya. Makan bergizi bikin kamu sehat, pintar, dan semangat meraih cita-cita.
1: Aku mau jadi dokter, Bu. Biar bisa bantu banyak orang.
0: Amin, amin. Semua dimulai dari tubuh yang sehat, Nak. Program MBG, Makan Bergizi Gratis, hadir untuk memastikan setiap anak Indonesia tumbuh kuat dan cerdas.
1: Karena anak sehat, Indonesia.

Ya, pendengar, satu informasi kembali kami hadirkan untuk Anda dari dunia ekonomi. Harga emas Antam naik Rp11.000, kini berada di angka 2,675 juta rupiah per gram. Dan harga ini dipasarkan melalui logam mulia kembali menguat. Dari harga perdagangan Sabtu 15 Agustus hari ini, harga logam mulia ini mengalami kenaikan sebesar Rp11.000 per gram pada perdagangan hari ini dibandingkan sebelumnya. Berdasarkan data logam mulia emas Antam, pecahan 1 gram kini berada di level 2.675.000, yang angka ini lebih tinggi dibanding perdagangan sebelumnya, yaitu di angka 2.664.000 rupiah per gram. Logam mulia juga menyediakan emas Antam dengan berbagai pilihan ukuran untuk memenuhi kebutuhan investasi masyarakat. Dan hingga saat ini kita masih menanti dan juga mengupdate terus berapa harga terkini dari harga emas Antam yang ternyata per hari ini meningkat Rp11.000 per gramnya.

Ya, pendengar, pukul 11.51 waktu Indonesia Barat, dan setelah ini kami hadirkan lagu-lagu pilihan untuk Anda menemani waktu santai siang Anda, dan juga sembari kita menanti kumandang azan zuhur yang insya Allah akan dikumandangkan pukul 12.04 waktu Indonesia Barat. Untuk kita pendengar, tetaplah bersama dalam sajian Bangka Belitung Siang bersama Pro 1 RRI Sungai Liat.

0: Ya, pendengar, kembali menyapa Anda dalam Bangka Belitung Siang. Nah, kali ini bersama saya Mutiara Okta di pukul 12.40 waktu Indonesia Barat. Pendengar, tentunya tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan kumandang azan zuhur, dan saya ucapkan selamat menjalankan ibadah salat zuhur untuk Anda yang menjalankan, dan tentunya selamat menikmati waktu istirahat siang Anda. Mungkin untuk Anda yang baru menikmati hidangan makan siang Anda, selamat menikmati hidangan makan siang Anda hari ini, dan tentunya selamat menikmati juga waktu istirahat di siang hari ini, pendengar. Dan pendengar, setelah ini kita akan beralih dalam sajian berikutnya di dalam program Mengelekat Mengenal Lebih Dekat. Dan setelah ini nantinya kami tentu akan menyajikan pula rangkaian informasi dalam Warta Berita Daerah pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum itu kita akan ke Melekat terlebih dahulu, mengenal lebih dekat bersama It Gita.
1: Melekat, mengenal lebih dekat, menemani istirahat siang Anda bersama Pro 1 Sungaliat, Bangka Belitung.

Ya, mendengar kami bisa hadirkan satu single It Gitaf dengan judul Takut yang membuat namanya melejit di awal tahun sekitar 2022 kala itu. Dan tentunya mendengar ini satu single menemani siang Anda.

Ya pendengar, itu tadi yang kami hadirkan, single Takut dari Edgitaf. Edgitaf adalah seorang penyanyi sekaligus penulis lagu asal Indonesia yang lahir 15 Mei 2001 dan dikenal luas oleh karya yang tadi sudah saya hadirkan dengan judul Takut. Dan saat ini saya hadirkan kembali single Sedia Aku Sebelum Hujan.

Ya, 2020 dan dilatar belakangi oleh kejenuhan saat menjalani aktivitas dalam pandemi COVID-19, namanya melejit usai memarodikan video Odading Mang Oleh. Dan saat itu juga di 2020 Gita merilis single perdana yang berjudul Hal Indah Butuh Waktu Untuk Datang. Dalam pengerjaannya, ia menulis sendiri lirik lagu tersebut dan turut dibantu oleh gitaris Hi-Fi yaitu Ezra Mandira dan juga pendiri Jakarta Movement of Inspiration Nurul Susanto yang menjadi produsernya kala itu. Dan lagu Hal Indah Butuh Waktu Untuk Datang ternyata berhasil masuk dalam tangga lagu Indonesia viral 50 di salah satu platform musik digital di Indonesia. Dan pada akhirnya di 2021 kembali merilis single berjudul Terpikat Senyummu yang berkolaborasi dengan aplikasi video pendek. Lalu kemudian di 2022 ia merilis mini album perdana berjudul Semoga Sembuh yang salah satunya adalah single Takut tadi yang sudah Anda dengarkan pendengar. Dan berikutnya kami hadirkan kembali single It Gita berikutnya dengan judul Satu Satu.

0: Pendengar, sesaat lagi di pukul 13 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan Warta Berita Daerah pukul 13. Tetaplah bersama dalam Pro 1 RRI Sungai Liat.
1: Hampir menginjak 3 tahun, hati

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Tiba-tiba sih udah kita mantapkan semua sampai dengan ini pemimpin upacara sampai pemimpin sampai pengurusnya udah lengkap semua.
2: Sambil dengan sosialisasi dengan masyarakat yang dugaan melanggar yang di atas trotoar, kemudian kami fokuskan kepada yang permanen.

Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah. Sari Berita. Pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Bangka siap mengibarkan bendera merah putih pada upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di halaman kantor Bupati Bangka. Satpol PP Pangkal Pinang fokus tertibkan PKL permanen yang berjualan di atas trotoar. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah. Edisi Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya, Mutiara Okta.

0: Mendengar kita ke informasi yang pertama, pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Bangka siap mengibarkan bendera merah putih pada upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di halaman kantor Bupati Bangka. Bustami Ahmad melaporkan.
1: Geladi bersih nanti.
2: Calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Bangka menyatakan kesiapannya mengibarkan bendera merah putih pada upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia tahun 2026. Upacara akan dilaksanakan di halaman kantor Bupati Bangka pada Senin 17 Agustus 2026 nanti. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bankes Bangpol Kabupaten Bangka, Romlan mengatakan kesiapan calon paskibraka sudah mencapai 85%.
1: Ketika dibersih, sudah kita mantapkan semua sampai dengan ini, pemimpin upacara, sampai pembina, sampai pengurusnya sudah lengkap semua. Nah, pasukan 45 sudah oke, kemudian untuk petugas upacaranya sudah oke, termasuk korsiknya, termasuk yang lainnya sudah aman.
2: Romlan menjelaskan setelah melewati pendidikan dan pelatihan di Klat sejak 1 Agustus kemarin, rencananya Paskibraka ini akan dikukuhkan pada sore nanti. Putra-putri terbaik ini sudah dibekali latihan fisik, mental, disiplin, serta pembentukan karakter dan jiwa kepemimpinan agar mampu melaksanakan tugas pengibaran dan penurunan bendera merah putih dengan penuh tanggung jawab. Paskibraka ini juga, kata Romlan, telah melaksanakan geladi di halaman kantor Bupati Bangka sejak kemarin sebagai persiapan pemantapan sebelum hari H pelaksanaan. Ia berharap semua persiapan hingga pelaksanaan upacara pada 17 Agustus nanti bisa berjalan lancar dan sukses. Bustami Ahmad melaporkan.
0: Bupati Belitung Timur Kamarudin Mutin meminta 32 calon anggota Paskibraka untuk menjaga kesehatan dan konsentrasi menjelang pelaksanaan tugas pengibaran dan penurunan bendera merah putih pada upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya, Septria Ningsi melaporkan.
3: Harus konsentrasi, jangan tidak konsentrasi. Kita sudah sehat, tapi...
4: Bupati Belitung Timur Kamarudin Mutan meminta 32 anggota calon Paskibraka Kabupaten Belitung Timur untuk menjaga kesehatan dan konsentrasi menjelang pelaksanaan tugas pengibaran dan penurunan bendera merah putih pada upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kamarudin mengatakan kesehatan dan konsentrasi menjadi dua hal utama yang harus diperhatikan para anggota calon Paskibraka. Selain menjaga kondisi fisik, mereka juga diminta mengikuti seluruh instruksi dengan baik agar pelaksanaan tugas bisa berjalan dengan lancar.
3: Pertama, jaga kesehatan. Kedua, harus konsentrasi. Jangan tidak konsentrasi. Kita sudah sehat, tapi tidak konsentrasi tetap aja ada salah. Ya, itu dua yang saya tekankan. Mereka harus betul-betul ikut instruksi. Jangan sampai ada yang salah. Ini soal hari kemerdekaan.
4: Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Belitung Timur Evi Nardi memastikan seluruh 32 calon Paskibraka Kabupaten Belitung Timur tahun 2026 telah siap menjalankan tugas pengibaran dan penurunan bendera merah putih. Evi mengatakan kesiapan tersebut telah diuji melalui pelaksanaan geladi kotor dan juga geladi bersih yang berlangsung 2 hari sebelumnya. Kedua rangkaian geladi, baik untuk pengibaran maupun penurunan bendera, berjalan dengan lancar.
5: Dari pengukuhan yang dilaksanakan hari ini, seluruh 32 calon Paskibraka Kabupaten Belitung Timur tahun 2026 sudah siap untuk melaksanakan tugas-tugas pengibaran dan penurunan bendera Sang Saka Merah Putih di tanggal 17 Agustus 2026 nanti. Karena memang di dua hari yang lalu kita melaksanakan geladi kotor dan geladi bersih.
4: Terakhir, Evi berharap seluruh calon anggota Paskibraka dapat beristirahat secara maksimal dan menjaga stamina menjelang hari pelaksanaan agar tidak mengalami penurunan kondisi fisik. Dari Manggar, Belitung Timur, Septria Ningsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Bangka Selatan dikukuhkan Bupati Riza Herdavid. Berlangsung di hall lantai 2 kantor Bupati Bangka Selatan. Para anggota Paskibraka selanjutnya akan bertugas pada upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mendatang. Riza Herdavid pada kesempatan itu menyampaikan harapan Paskibraka Basel dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Riza Herdavid pun optimis para anggota Paskibraka tahun 2026 ini mampu menjalankan tugas dengan baik. Ia menilai kesiapan para anggota bersama para pelatih atau coach sudah menunjukkan hal yang positif. Berikutnya pendengar, pawai karnaval peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Bangka siap dilaksanakan pada 19 dan 20 Agustus 2026. Berikut laporan Ratna Agusari.
6: Tapi secara detailnya, kalau untuk pendaftaran, kita masih beri kesempatan.
7: Pemerintah Kabupaten Bangka siap melaksanakan pawai karnaval dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan yang menjadi agenda perayaan kemerdekaan ini dijadwalkan berlangsung 19 dan 20 Agustus 2026. Pelaksana tugas PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Asep Setiawan mengajak semua masyarakat merayakan peringatan Hari Kemerdekaan RI dengan meriah. Pawai Karnaval diharapkan dapat menjadi momentum, meningkatkan semangat nasionalisme, mempererat kebersamaan masyarakat sekaligus menghadirkan hiburan bagi warga Kabupaten Bangka dalam suasana peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia.
8: Ya, sekolah, umum, kemudian instansi, mobil hias yang tidak ada. Ya, hari Rabu sama Kamis, OPCNC tetap diperlombakan. Ada penghargaan lah, berupa trofi piagam. Ya, silakan kita meriahkan dengan rute yang sama.
7: Berbagai peserta akan ambil bagian dalam kegiatan tersebut, mulai dari pelajar, organisasi masyarakat, instansi pemerintah, hingga berbagai kelompok dan elemen masyarakat. Para peserta akan menampilkan beragam kreativitas, mulai dari pakaian bernuansa perjuangan dan budaya daerah hingga berbagai kreasi yang menggambarkan semangat kemerdekaan. Panitia peringatan HUT Kemerdekaan RI Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka, Zalul menuturkan hingga kini tercatat 200 lebih peserta yang telah mendaftarkan diri ambil bagian dalam pelaksanaan pawai karnaval HUT Kemerdekaan RI.
6: Meeting kemarin mereka kan sekitar 180-an untuk pawai. Kenapa sekitar 60-an? Tapi bisa nambah lagi mereka tuh lah. Karena mereka ini kan ada yang nyusul kemarin itu kan. Peserta semua elemen masuk dari pelajar dan umum, organisasi, keagamaan, kemudian paguyupan, ada semua itu.
7: Pelaksanaan karnaval selama 2 hari ini nanti diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyemarakkan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Dari Sungai Letrana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satpol PP Pangkal Pinang fokus tertibkan PKL permanen yang berjualan di atas trotoar. Selengkapnya, Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
9: Dugaan melanggar-melanggar yang di atas trotoar, kemudian kami fokuskan kepada yang permanen.
10: Satuan Polisi Pamanpraja Satpol PP Kota Pangkal Pinang fokus melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima atau PKL permanen yang menggunakan trotoar untuk berjualan dan dinilai melanggar ketentuan. PLT Kasatpol PP Kota Pangkal Pinang Romi Alpauza mengatakan penertiban dilakukan bersama dengan sosialisasi kepada masyarakat agar pelaku usaha memahami aturan yang berlaku. Ia menjelaskan proses penertiban dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP, mulai dari pemberitahuan surat peringatan atau SP1, SP2 hingga SP3. Namun kata Romi, pihaknya bersyukur karena para pedagang yang telah diberikan peringatan akhirnya memilih membongkar sendiri bangunan atau lapak permanen mereka sebelum proses penertiban lebih lanjut dilakukan.
9: Ini penertiban PKL ini kami sambil dengan sosialisasi dengan masyarakat yang dugaan melanggar-melanggar yang di atas trotoar, kemudian kami fokuskan kepada yang permanen. Tapi alhamdulillah kebanyakan yang kita laksanakan ini baru sampai tahapan, kadang-kadang baru tahapan pernyataan mereka sudah buka sendiri, sadar sendiri. Dan untuk yang sesuai arahan Pak Wali, untuk sementara waktu sambil menunggu regulasi zonasi PKL ini masih diperkenankan lah menggunakan gerobak yang mobile. Seperti
10: Romi menambahkan, penertiban tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah Kota Pangkal Pinang dalam menata keberadaan PKL sekaligus menjaga fungsi trotoar agar dapat digunakan sebagai mestinya oleh masyarakat. Penertiban terhadap PKL permanen tersebut dilakukan di sejumlah lokasi di antaranya Jalan Mentok dan kawasan Cilindung. Satpol PP memastikan penataan akan dilakukan secara bertahap dengan mengedepankan sosialisasi dan prosedur yang berlaku. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Sungai Liat yang juga disiarkan langsung oleh RRI SP Belitung. Forum Kabupaten Bangka Sehat menggelar penukaran sampah dengan kebutuhan rumah tangga pada Car Free Day. Selengkapnya Irwan Aulia Rahman melaporkan.
11: Cuma masyarakat banyak belum paham bahwa sebenarnya sampah itu punya nilai jual.
12: Forum Kabupaten Bangka Sehat menggelar kegiatan tukar sampah dengan kebutuhan rumah tangga pada Car Free Day di depan hutan kota Sungai Liat. Pada kegiatan tersebut, tampak beberapa pegawai Pemkab Bangka dan masyarakat umum menimbang sampah-sampah plastik dan kardus berupa sampah botol minuman, gelas minuman plastik, dan sampah lainnya. Subkoordinator Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Susilawati, mengatakan penukaran sampah dengan kebutuhan rumah tangga merupakan kampanye Bank Sampah yang merupakan sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM.
11: Kita kan di Kabupaten Bangka udah banyak nih terdapat beberapa bank sampah, cuma masyarakat banyak belum paham bahwa sebenarnya sampah itu punya nilai jual. Nah itu yang pengen kita kampanyekan di sini. Jadi setelah mereka menukar sampah, kita langsung mengadvokasi mereka untuk menjadi nasabah bank sampah. Kita tunjuk lokasi-lokasinya, kan ada yang di Dinas Lingkungan Hidup, ada di Basayan, ada di, kalau yang Sungai Liat aja ya, ada yang di Kampung Semengga, dan lain-lain itu udah, bank sampahnya udah bagus sekali itu. Jadi...
12: Susilawati menambahkan, antusias masyarakat terus bertambah sejak digelar penukaran sampah pada kegiatan Car Free Day. Awalnya pada kegiatan Car Free Day hanya mendapat 6 kg, namun kini setiap Car Free Day bisa mencapai 60 kg sampah yang ditukar dengan berbagai kebutuhan rumah tangga seperti sabun cuci, minyak goreng, gula, tisu, dan sebagainya. Diharapkan dengan kegiatan ini masyarakat di Kabupaten Bangka terus bertambah kepedulian untuk mengolah sampah atau menukar sampah bernilai di bank-bank sampah. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka akan lakukan revitalisasi belasan fasilitas pengolahan sampah yang terbengkalai. Laporan Ivan Sona.
13: Itu ada dua yang segera akan kita gerakkan lagi, itu sampah sedimenti dengan sampah yang di matras.
14: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka pastikan secara bertahap akan lakukan revitalisasi terhadap belasan rumah kompos yang selama ini kondisinya terbengkalai alias tak terurus. Untuk tahap pertama ini, diungkapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Boyandra, akan dilakukan terhadap rumah kompos di Kelurahan Sri Menanti dan Kelurahan Matras. Sementara untuk beberapa rumah kompos yang lain diungkapkan Boy, sudah dilakukan pendataan oleh DLH, namun untuk rehabilitasinya akan disesuaikan dengan anggaran daerah.
13: Itu alhamdulillah, itu ada dua yang segera akan kita gerakkan lagi, itu sampah sedimenanti dengan sampah yang di matras. Itu kerjasama dengan PT Timah yang di sini.
15: Tapi ada beberapa rumah kompos yang terbengkalai itu cuma yang mana?
13: Itu sudah kami data, insya Allah nanti ya perlahan-lahan disesuaikan dengan anggaran, mana yang ringan kita kerja dulu, kalau yang berat mungkin perlu perhitung dengan tim TAPD nantinya. Insya Allah ada yang 9 yang ada itu, dua akan kita perbaiki segera, dan yang lainnya nanti di tahun 2027.
14: Sebelumnya kepada Radio Republik Indonesia, Komunitas Bangka Environment Creative Activists of Kawa atau Becak Bangka Belitung menyoroti belasan fasilitas pengolahan sampah di Kabupaten Bangka terbengkalai tak terpakai. Padahal jika berbagai fasilitas yang telah dibangun dengan anggaran miliaran rupiah tersebut dimanfaatkan, akan sangat berdampak positif bagi berkurangnya volume sampah, bahkan bisa menghasilkan nilai ekonomis bagi masyarakat. Dari Sungai Liat, Ivan Sona Alham melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, DLH dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka laksanakan program Gas Kieta, yakni gerakan aksi sekolah komunikasi dan edukasi tata kelola sampah. Program ini menyasar seluruh sekolah dan pelajar di Kabupaten Bangka. Selengkapnya dilaporkan Ivan Sona.
13: Jadi anak kita dari kecil sudah kita didik dia bagaimana memilah sampah itu dengan baik. Kita itu adalah komunikasi, informasi, edukasi, tata lingkungan sampah. Ini kerjasama antara Dinas Pendidikan dengan Dinas Lingkungan Hidup.
14: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bangka bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka melaksanakan program gerakan aksi sekolah komunikasi dan edukasi tata kelola sampah Gas Kieta. Program ini menyasar seluruh pelajar maupun sekolah sekolah mulai dari tingkat SD, SMP hingga SMA sederajat di Kabupaten Bangka. Demikian diungkapkan Kepala DLH Kabupaten Bangka Boyandra kepada Radio Republik Indonesia di Sungai Diat. Boyandra menilai program itu menanamkan kesadaran peserta didik mencintai lingkungan dan mengajarkan pemilihan sampah dari sumbernya sejak dini.
16: Kita itu adalah komunikasi, informasi, edukasi, tata lingkungan sampah. Ini kerjasama antara Dinas Pendidikan dengan Dinas Lingkungan Hidup. Jadi anak kita dari kecil sudah kita didik dia bagaimana memilah sampah itu dengan baik. Dan bagaimana mengetahui sampah yang bernilai ekonomis. Kalau ekonomis kita pisahkan. Kemudian yang basah baru kita buang. Dan ekonomis bisa kita simpan di sekolah. Nanti pihak Dinas Lingkungan Hidup akan mengambil nantinya. Dan akan membayar berapa kilonya. Dan itu adalah salah satu tabungan sekolah. Ya, nah, jadi bagi sekolah-sekolah yang sudah melakukan pengumpulan pemilihan sampah, kami akan mengambilnya nanti kalau itu banyak. Tapi kalau sedikit, antar ke Dinas DLH aja. Kami ada. Sasarannya pasti semua sekolah SD, SMP, SMA.
14: Neti, salah seorang guru di salah satu SD negeri di Sungai Liat, menyambut baik program Gas Kieta yang digagas DLH dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka. Menurutnya, anak-anak memang harus dibekali pengetahuan sejak dini bagaimana pentingnya menjaga lingkungan dari sampah. Dari Sungai Liat, Ivan Sono Alham melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, informasi tadi menutup kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah edisi kali ini. Update terus informasi Anda hanya di rri.go.id. Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Sungai Liat, Kepulauan Bangka, Belitung. Selamat siang.

Dengar baru saja tadi Anda ikuti warta berita daerah pukul 13 waktu Indonesia Barat dari RRI Sungai Liat, dan berikutnya nanti kami hadirkan lagu-lagu pilihan untuk Anda. Tetaplah bersama dalam Pro 1 RRI Sungai Liat.

0: Ben, udah dikerjain belum laporan kemarin?
1: Santai, kan besok deadline-nya.
0: Ben, file laporan kemarin disimpan di mana?
1: Ya, ntar. Sore nanti ku selesaikan.
0: Ben, laporanmu. Udah ditanyain Pak Taka loh.
1: Hah? Serius? Kena marah lagi nih pasti.
2: Jangan tunggu deadline baru bekerja. Atur waktu dari awal agar pekerjaan selesai tanpa drama.

Pernahkah Anda memperhatikan mercusuar yang berdiri kokoh di tepi laut? Bangunan tinggi dengan cahaya yang berputar ini bukan sekedar penanda pantai, tetapi juga menjadi sahabat para pelaut sejak ratusan tahun lalu. Mercusuar menyimpan banyak fakta unik yang menarik untuk diketahui. Fakta pertama, mercusuar sudah digunakan sejak ribuan tahun lalu. Salah satu yang paling terkenal adalah mercusuar Alexandria di Mesir yang dibangun sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Bangunan ini pernah dianggap sebagai salah satu keajaiban dunia kuno. Fakta kedua, setiap mercusuar memiliki pola cahaya yang berbeda. Cahaya yang berkedip, berputar, atau menyala dengan interval tertentu, berfungsi layaknya sidik jari. Dengan melihat pola tersebut, pelaut dapat mengetahui mercusuar mana yang sedang mereka lihat. Tahap ketiga, lampu mercusuar dapat terlihat hingga puluhan kilometer. Hal ini dimungkinkan berkat penggunaan lensa khusus yang disebut lensa Fresnel, sebuah teknologi yang ditemukan pada abad ke-19 dan masih dianggap sebagai salah satu inovasi penting dalam dunia navigasi. Fakta keempat, tidak semua mercusuar berada di daratan. Beberapa dibangun di atas batu karang atau pulau kecil yang terpencil. Para penjaga mercusuar dahulu bahkan harus tinggal berbulan-bulan di lokasi yang jauh dari keramaian. Dan yang tak kalah menarik, meskipun teknologi GPS kini sudah sangat canggih, banyak mercusuar di berbagai negara masih tetap beroperasi sebagai sistem navigasi cadangan sekaligus warisan sejarah yang dilestarikan.

0: Yang mendengar kembali dalam 96.4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat dalam Pro Persada 100% Indonesia.
1: Pro Persada, program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811717911 atau live chat di RRI Digital. Pro Persada, 100% Indonesia.
0: Ya, mendengar di Pro Persada 100% Indonesia edisi kali ini, kami beri kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung melalui layanan interaktif telepon di 94301 atau di WhatsApp 0811717911. Ya, kita ke penelpon yang pertama. Selamat siang Pro Persada.
2: Siang Pro Persada. Selamat ya.
0: Iya, 100% Indonesia. Embera, apa kabar?
2: Nah.
0: Oke, alhamdulillah sehat. Siang ini pengen request lagu apa?
2: Lagu Wali lah.
0: Lagu?
2: Wali.
0: Wali yang judulnya?
2: Jodoh lah.
0: Oke, Embera dengan ini ya, requestnya Wali ya. Salam sapanya boleh?
2: Salam buat Wali, Om Malek.
0: Yuk.
2: Wali. Wah, Belia, Wah, Sumi.
0: Oke.
2: Wah, Jurnya Poy. Ibe. Wah, Wahsat. Wah, Sampan Wilin. Panji. Radhi. Wah, Siswa.
0: Oke. Oke.
2: Wah, Belia. Mandan.
0: Oke.
2: Wah, Iwan satu dua. Buat
0: Prah. Oke.
2: Okay.
0: Yuk. Oke, okay. Buat semuanya ya. Oke, okay, terima kasih Embera. Yuk, waalaikumsalam, sehat selalu. Ya, baik pendengar, kita ke penelpon berikutnya. Selamat siang Pro Persada.
3: Selamat siang, Pro Persada, 100% Indonesia.
0: Selamat siang, Budeku.
3: Iya, saya.
0: Sehat ya, Bude.
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Budeku. Siang ini kita ngebahas ini. Biasanya hobi nggak nonton ini detik-detik proklamasi di jam 9, jam 10, kalau 17 Agustus, Bude, mengikuti nggak?
3: Dulunya sering sih, tapi udah tua, males jalan-jalan. Malu lah ya, nggak ada yang bonceng.
0: Oh iya, nah, benar.
3: Kecuali nonton di TV aja.
0: Okay deh. Siang ini pengen request lagu apa, Bude?
3: Aku pengennya lagu Bersama Bintang.
0: Bersama Bintang. Ini single siapa ya?
3: Slang dong, nggak salah.
0: Okay, siap. Bersama Bintang Slang ya. Nanti kami siapkan. Boleh salam sapanya, Bude?
3: Salamnya spesial buat Kak Ahmad Irwan di Bandung Timur ya. Semoga sehat selalu. Bapak Ramadan di Papua, Bang Jais di Riau, Ayu di Maluku ya.
0: Okay.
3: Buat suami di Puput ya. Bapak Zulfaiza di Sengir, Bapak Atau Dahla di Bangka Barat, Bang Yokan juga di Bangka Barat ya.
0: Okay.
3: Buat Putra Madura, Putra Banten ya.
0: Yeah.
3: Buat Lambe Kelana di Lampung ya. Buat Bunda Kori dan Bang Alek ya, semoga bahagia selalu. Buat Julia dan Putra Samba, semoga bahagia selalu juga. Buat Ibu Rindu di Ampun,
0: okay,
3: Bang John Arif,
0: siap.
3: Ada Bang Panji ya di Pangkal Pinang juga, Yuk Lin ya. Siapa lagi nih? Bang Romlan di Mustaba ya, Pak Brahim 86, Nek Galau. Ada siapa lagi nih? Di Tanggamus kita ada Bang Leman, Bang Jengten Belitung Timur ya. Ada Bang Topan juga di Belitung Tanjung Pandan ya, Bang Topan. Semoga sehat selalu.
0: Amin, amin.
3: Buat Atok Betin, Bang Riono ya di Mersi Menanti. Buat Bang Irwan di Air Kantung. Buat Ambera tadi ya, semoga cepat sehat ya Ambera.
0: Oke, okay, siap.
3: Buat siapa lagi nih? Niko ya, Niko Nurhadi. Buat di Bangka Selatan, Bangka Tengah kita ada Pak Aljadin ya. Semoga beliau sehat selalu. Ayo gabung Pak Aljadin. Buat semua-semua lah, maaf kalau
0: okay.
3: Pak. Dari
0: siap.
3: Dari atas aja, bungkus abis.
0: Oke, okay, dibungkus.
3: Yang penting spesialnya buat Kak Ahmad Irwan di Bandung Timur.
0: Siap.
3: Ya.
0: Siap. Oke. Okay.
3: Buat dirimu sayangku, sama sama cuap-cuap.
0: Siap, Bunde. Merdeka. Terima kasih.
3: Merdeka ya.
0: Amin. Yo. Siap, Bunde. Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, kami hadirkan dulu ya single untuk Anda yang sudah Anda sampaikan tadi. Tadi kita ke requestan Wali dari Bung Embera.

0: izin dulu.
1: Rudy, saya sudah dengar semuanya. Karena pinjaman online ilegal itu, kantor ikutan ditelepon penagih hutang. Perusahaan tidak bisa mentolerir tindakan kamu. Jadi, kamu kami berhentikan.
2: Bijak berutang, lindungi data pribadi dan jangan pernah mencantumkan nomor orang lain tanpa izin.

Musim kemarau telah tiba. Cuaca panas dan minimnya curah hujan membuat lingkungan menjadi lebih kering. Kondisi ini meningkatkan risiko kebakaran hutan, lahan, hingga permukiman. Mari bersama mencegah bencana. Hindari membakar sampah, jangan membuang puntung rokok sembarangan, dan pastikan api benar-benar padam setelah memasak atau membakar sesuatu. Gunakan air secara bijak. Hemat penggunaan air bersih dan tampung air bila diperlukan. Jika melihat tanda-tanda kebakaran, segera laporkan kepada aparat setempat atau petugas pemadam kebakaran agar dapat ditangani lebih cepat. Kemarau bukan alasan untuk lengah. Kepedulian kita hari ini adalah perlindungan bagi keluarga, lingkungan, dan masa depan bersama. Mitigasi dimulai dari diri sendiri. Waspada kemarau, cegah kebakaran, selamatkan lingkungan.

0: Aduh, dari tadi berdering terus di HP. Nomornya nelpon gak dikenal lagi. Halo?
1: Iya.
0: Apa? Lagi pinjaman online? Loh, saya gak pernah pinjam loh. Eh, Ruth, kamu tau gak kenapa ya nomor gue tuh dipakai buat pinjaman online?
2: Mil, jadi gini, kemarin aku pinjam uang di aplikasi. Katanya harus isi nomor kontak. Iya, aku isi aja nomor teman-teman kantor.
0: Lah, tanpa izin dulu.
3: Rudy, saya sudah dengar semuanya. Karena pinjaman online ilegal itu, kantor ikutan ditelepon penagih hutang. Perusahaan tidak bisa mentolerir tindakan kamu. Jadi, kamu kami berhentikan.
4: Bijak berutang, lindungi data pribadi dan jangan pernah mencantumkan nomor orang lain tanpa izin.
5: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
6: Mendengar pukul 14.02 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan cek fakta bersama Pro 1 RRI. Beredar di media sosial unggahan berisi tautan Facebook dengan narasi yang mengklaim bahwa pendaftaran upacara 17 Agustus di Istana Negara diperpanjang hingga 16 Agustus 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan yang beredar mengarahkan ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif. Melalui akun Instagram resmi Kementerian Sekretariat Negara, kemensetnek.ri, pendaftaran upacara hanya diperpanjang hingga tanggal 11 Agustus 2026 saja. Tidak ada perpanjangan hingga tanggal 16 Agustus 2026. Selain itu, pendaftaran upacara juga tidak melalui tautan telegram, melainkan diakses melalui tautan pandang.instanapresiden.go.id. Sehingga, unggahan berisi tautan di media sosial Facebook tentang narasi yang mengklaim bahwa pendaftaran upacara 17 Agustus di Istana Negara diperpanjang hingga 16 Agustus adalah informasi hoax.
5: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
6: Ya, pendengar, kembali kami hadirkan Pro Persada 100% Indonesia. Baik, kita ke penelpon berikutnya di siang hari ini, pendengar. Ya, selamat siang Pro Persada. 100% Indonesia. Ya, 100% Indonesia, dengan siapa di mana?
7: Bang Alex di sini.
6: Bang Alex, apa kabar?
7: Sehat.
6: Oke, Bang Alex, tema kita hari ini soal ini, akan ngikut nggak nih nontonin karnaval ataupun ikut upacara nggak dalam perayaan HUT RI kali ini?
7: Pengabdina ikut ke bawah, kalau nggak pergi bawah nonton. Itu kalau dulu sekarang nggak lagi panas
6: ini. Oke, okay. Cuaca ini ya. Iya, oke. Okay. Di siang ini pengen request lagu apa, Bung Alex?
7: Dari Republik ya, Selimut Tetangga.
6: Oke, okay, Republik Selimut Tetangga. Siap, boleh salam sapanya.
7: Buat Embera.
6: Oke. Okay.
7: Buat Sumi, buat Ayangku, Ibu Kori. Buat sehat selalu.
6: Amin.
7: Bung Jota, Tang Siruan, buat semua-semuanya ya. Assalamualaikum, Merita.
6: Yuk.
7: Assalamualaikum.
6: Oke, okay, waalaikumsalam. Oke, makasih Bung Alex. Ya, pendengar, kami masih buka kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung ya dalam layanan interaktif 94301. Kita ke penelpon berikutnya. Selamat siang Pro Persada. Oh, terputus ternyata. Baik, boleh dicoba kembali ya pendengar untuk Anda yang ingin bergabung di Pro Persada. Selamat siang Pro Persada. Ya, selamat siang, dengan siapa di mana?
8: Dan Bang Muti.
6: Oh ya, agak kecil ya suaranya.
8: Oh iya Kak.
6: Oh, nah ini lebih jelas. Oke, okay. Ini Pak Ramadan betul ya?
8: Iya betul.
6: Oke. Jelas, sudah jelas sekarang. Pak Ramadan, di siang ini topik kita soal ikut ini nggak, nonton pawai atau nonton karnaval gitu atau nonton upacara benderanya biasanya?
8: Saya sukanya drum band.
6: Oh, drum band, karnavalnya ya?
8: Karnaval, makanya kalau di 17-an kalau upacara di apa di sana negara ya, mm-hmm. Kalau ada drum band atau terjun payung saya suka.
6: Ikut nonton ya? Oh, oke. Okay.
8: Terus kenapa tadi tidak ditanya topiknya sama Indira sama Budi Sumi?
6: Iya, tanya dong sama Budi Sumi tadi.
8: Masa sih?
6: Tanya, Budi Sumi bilang kalau udah, kata Budi Sumi, sekarang mah udah berumur nih, pertama-pertama susah nganternya, katanya gitu.
8: Kalau Embera yang lupa ya.
6: Iya, tadi di awal lupa malah sobek Embera. Ya, Pak Ramadan, request lagu apa sih yang ini?
8: Dari Coklat. Kalau Tanah Airku atau Halo-Halo Bandung lah salah satunya.
6: Oke, Tanah Airku atau Halo-Halo Bandung boleh. Salam sapanya boleh, Pak Ramadan?
8: Salam sapa barusan ada apa itu?
6: Bung Alex. Iya.
8: Iya, Bung Alex. Terus ada Bang Ahmad Irwan. Mhm. Santung, terus Bang Kojita Bukorinya.
6: Mhm.
8: Ibe Angkui, lalu ada Bang Panji,
6: yeah.
8: Bang Reman, Bang Jiro, ya.
6: Mm-hmm.
8: Ada Bang Yota, Kak Wodo, Pak Puji, terus apa itu, Pak Ibrahim juga, ya. Terus ada Johan Arif,
6: Pak
8: Omlan, Hadi, ya.
6: Iya.
8: Atau Berti, Mas Tayang, dan
6: iya.
8: Putra Samba, Ria,
6: Gigi,
8: juga Ria di Tanjung Pandan,
6: Iya.
8: Ini siapa ya? Ya Lydia. Ada siapa lagi? Siapa banyak sih, tapi ya udah dulu semua pokoknya.
6: Siap, siap. Okay.
8: Kalau rajin Pangkal Pandai. Terus bodoh, malas Pangkal Bodo, terus kalau jualan Pangkal Pinang ya, terus kalau enak Pangkal apa?
6: Enak Pangkal kenyang.
8: Enak Pangkal paha.
6: Pangkal kenyang dong, kalau enak. Iya, oke. Oke, Pak Ramadan, terima kasih.
8: Terima kasih banyak.
6: Iya.
8: Selamat tugas.
6: Siap.
8: Salam 17.
6: Siap, merdeka.
8: Merdeka.
6: Oke.
8: Assalamualaikum warahmatullahi
6: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ramadan, sehat selalu. Ya, pendengar, satu penelpon berikutnya ya. Setelah ini nanti saya hadirkan lagu-lagu requestan Anda. Berikutnya, selamat siang Pro Persada.
1: Selamat siang,
6: Pro 100% Indonesia, dengan siapa di mana? Iya, dengan iya?
1: Apa kabar apa?
6: Agak kecil ya suaranya.
1: Agak kecil ya?
6: Iya, betul Pak, mohon maaf. Di mana Bapak? Bapak siapa di mana? Agak kecil suaranya ya, coba.
1: Kecil ya.
6: Masih agak kecil tapi sudah lumayan jelas Pak. Siang ini topik kita, mungkin saya coba ya, topik kita soal ini, di tahun ini ada rencana ikut berpartisipasi di karnaval atau pawai atau ikut nonton saja? Ikut nonton ya?
1: Ya panas tadi kok saya.
6: Iya betul, bener, oh panas sekali.
1: Iya kayaknya harus juga sih nonton kayaknya.
6: Nonton paling masih pagi ya, jangan terlalu panas. yang kalau udah menuju tengah hari kayaknya pergi bobok siang ya.
1: Kayaknya panasnya makan biasanya
6: siapa tahu cuaca mendukung ya.
1: Iya
6: benar Bang. Oke, Bang, pengen request lagu apa nih?
1: Ya, lagu Dere ya.
6: Lagu Dere. Oh, ini Bung Niko ya? Tadi enggak jelas suaranya waktu perkenalan.
1: Iya.
6: Oh, pas requestnya Dere saya baru ngeh. Sehat ya Bung Niko ya? Udah lama enggak ini? Enggak terdengar?
1: Iya. Kadang-kadang mau gabung juga kayaknya kalau apa ya, lagi pulangnya terlalu malam.
6: Ya oke lah, yang penting sehat selalu ya Bung Niko. Iya. Lagu Dere requestnya yang mana?
1: Iya, terserah.
6: Oke lah, nanti saya pilihkan ya. Okay. Salam siapanya boleh?
1: Buat tadi ya Pak Ramadhan tadi. Siap-siap juga buat Ibu Poli yang makan malam. Terus yang di tanggal 7. Terus buat Maria juga.
6: Okay.
1: Pak Zul dari Semir.
6: Yuk. Siap. Ya,
1: Pak Irwan juga ya. Ama yang di Bandung. Julia juga. Buat ini di Betumi, kadang-kadang lupa juga.
6: Iya.
1: Iya kayak gitu, buat Ayu Indi juga ya.
6: Semoga
1: ya buat teman-teman aja.
6: Oke lah.
1: Pak Yu juga lah. Ya.
6: Yuk.
1: Selamat tugas ya.
6: Yuk. Siap. Terima kasih.
1: Jaga minumnya jangan terlalu apa ya. Terlalu minum aja.
6: Siap. Oke, okay. Yuk. Selamat siang menjelang sore, Bung Niko. Sehat selalu ya, Bung Niko. Terima kasih sudah bergabung. Yuk. Ya, pendengar, setelah ini saya hadirkan dulu ya lagu-lagu rekasan Anda yang sudah ada sampaikan tadi. Nanti setelah itu kita lanjutkan lagi untuk Anda yang ingin bergabung.

Pernah dengar suara tok-tok-tok yang khas ini? Nah, ini dia, sendal bakya. Sendal kayu sederhana ini bukan cuma sekedar alas kaki. Dulu, bakya jadi teman setia di rumah, di pesantren, bahkan jadi permainan seru saat lomba. Ingat, lomba jalan bareng pakai satu bakya panjang? Kuncinya satu, kekompakan. Kalau nggak kompak, siap-siap jatuh bareng. Meski sekarang mulai jarang dipakai, tapi bakya tetap punya tempat di hati. Selain unik, juga ramah lingkungan karena terbuat dari kayu. Dari langkah kecil yang sederhana, bakya mengajarkan kita arti kebersamaan dan tradisi. Jadi, kapan terakhir kamu dengar suara tok-tok-tok-tok ini? Lestarikan budaya mulai dari hal sederhana, karena tradisi tak pernah lekang oleh waktu.

0: Tahukah Anda, setiap tetes air sangat berarti bagi kehidupan. Air yang kita nikmati hari ini bukanlah sumber yang tak terbatas. Jika digunakan secara berlebihan, suatu saat kita bisa merasakan sulitnya mendapatkan air bersih. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran saat tidak digunakan. Gunakan air secukupnya saat mandi, mencuci, maupun menyiram tanaman. Perbaiki keran yang bocor dan manfaatkan kembali air yang masih layak untuk kebutuhan lain.
1: Ayah, kenapa kita harus hemat air?
2: Karena air adalah sumber kehidupan. Kalau kita menghemat air hari ini, kita juga menjaga masa depanmu dan generasi berikutnya.
0: Menghemat air bukan berarti mengurangi kebutuhan, tetapi menggunakan air dengan bijak. Setiap tetes yang kita selamatkan adalah investasi untuk bumi yang lebih baik. Mari jadikan hemat air sebagai kebiasaan, mulai dari rumah, sekolah, tempat kerja, dan dimanapun kita berada.
3: Hemat air hari ini, selamatkan kehidupan esok hari.
0: Pesan ini dipersembahkan sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian sumber daya air. Mari bersama menjaga air, karena setiap tetesnya sangat berharga.

Pohon terlihat kuat, diam, berdiri seperti biasa. Tapi saat angin datang lebih keras, yang terlihat kokoh bisa tiba-tiba roboh. Pohon tumbang bukan sekedar kejadian, tapi ancaman nyata di jalan dan sekitar rumah. Hindari berteduh di bawah pohon saat angin kencang. Perhatikan pohon tua, miring, atau lapuk. Jangan parkir kendaraan di bawahnya dan segera menjauh jika angin mulai tak bersahabat. Jangan tunggu tumbang baru waspada, karena yang sigap lebih selamat.

0: bersamanya dalam Propersada 100% Indonesia di sesi terakhir untuk Anda yang ingin bergabung dalam layanan interaktif 94301 di WhatsApp juga. Kita beralih ke WhatsApp karena tadi sudah ada beberapa miss call dari WhatsApp karena tadi kita ke penelpon di telepon dulu interaktif 94301. Kali ini kita ke WhatsApp. Oke, sudah ada yang masuk nih. Pendengar kita sapa dulu ya. Kita coba mencoba bergabung. Selamat siang Propersada.
1: Selamat siang Propersada.
0: 100% Indonesia. Ya? Betul, betul sekali Pak Yota ya.
1: Ya.
0: Sehat ya, Pak.
1: Alhamdulillah lah, walau masih belum berjalan.
0: Oke, tapi semoga lah ya semakin cepat pulihnya nanti ya, Pak ya.
1: Ya,
0: oke, tetap semangat. Pak Yota, di siang hari ini topik kita soal ini keikutsertaan nonton pawai. Biasanya kalau Agustusan ini nggak, Pak, nonton yang di TV atau biasanya juga ikut melihat kalau tahun-tahun dulu di karnaval gitu?
1: Biasanya cuma lihat di TV lah.
0: Oh, yang di TV
1: pas
0: ya?
1: Kebetulan, pas kebetulan keluar. Kalau dulu-dulu itu memang ngelihat waktu terus itu, kalau sudah detiknya ingat benar aku di kampung mana, nunggu situ.
0: Oh gitu.
1: Pas keluar misalnya kan.
0: Oke, jadi menanti juga ya Pak
1: ikut
0: ya
1: upa, kita. Ikut upacara juga tidak pernah lah, kalau masih 2 tahun belakang itu ikutlah kalau masih di apa perangkat desa-desa kan. Ini tidak lagi lah untuk rakyat, untuk umum kan.
0: Iya benar. Kita ya paling memantau lah ya Pak ya, dari siaran televisi, siaran radio gitu ya Pak ya, ngikutin aja gitu ya.
1: Soalnya biar kita kebetulan tidak nonton TV, detik itu kadang-kadang saya memang sendiri mengenikan cipta.
0: Oke, keren. Sebagai ini ya Pak ya, bentuk ikut apa ya, kita sebagai rakyat Indonesia gitu ya, cinta tanah air, jiwa nasionalisnya itu ya. Jadi di rumah pun sembari ikut sendiri gitu ya Pak ya.
1: Sendiri, pernah itu pas kebetulan di luar kan, kalau sudah waktunya kan.
0: Iya, jam 10 itu ya.
1: Mengheningkan cita paling tidaknya kan.
0: Iya. Oke, baik, keren. Mantap Pak Yota. Oke deh, siang ini pengen dengar lagu apa Pak?
1: Kalau bisa dari itu Mbak Muti, dari lagu Timur.
0: Lagu Timur
1: yang dari Ongen Tuahena, judulnya Luka Seng Badara.
0: Luka Seng Badara, coba ya. Dicek dulu ya Pak ya. Boleh salam sapanya sembari saya cek.
1: Salam Ramadan tadi Bang Kori, Bang Niko, Zulfaizar, Jante, Ria, Julia, Pak Irwan, Pak Leman, Pak Dahlan atau Dahlan, buat semuanya lah. Selamat siang, mari istirahat jelah.
0: Oke deh, siap. Oke, Pak Ramadan, Pak Ramadan lagi. Gara-gara bahas Timur, jadi keinget Pak Ramadan ya, lagunya lagu Timur tadi. Oke, Pak Yota ya, tadi requestnya.
1: Ada.
0: Luka Seng Badara ya.
1: Terima kasih Mbak Muti.
0: Sama-sama Pak Yota.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sehat selalu Bapak.

0: Ya baik pendengar, kami buka kesempatan ya kembali bersama Pro Persada. Selamat siang Pro Persada.
1: Selamat siang menjelang sore Pro Persada.
0: Iya, selamat siang menjelang sore. Dengan siapa di mana?
1: Tajudin di Minahasa.
0: Oh, oke Bung Tajudin. Sehat ya Bung ya siang ini?
1: Sehat
0: alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Bung Tajudin, kita topiknya hari ini soal ini keikutsertaan. Biasanya kalau Agustusan ikut meramaikannya melalui apa, nonton karnaval kah atau ikut di karnaval pawainya atau upacara gitu?
1: Kalau ada gitu ya.
0: Biasanya gimana kalau tahun-tahun sebelumnya?
1: Biasanya kan ada yang di radio, aja gitu.
0: Oh, oke, okay. Mantau ya.
1: Iya.
0: Oke deh. Boleh request lagu apa sih yang ini?
1: Dari Nano.
0: Nano?
1: Ya.
0: Judulnya?
1: Waktunya kembali.
0: Nano waktunya kembali. Oke, coba ya. Boleh salam sapanya Bung Tajudin?
1: Iya, buat semuanya aja deh yang udah pada gabung. Yang lagi mendengarkan sore hari ini, siang menjelang sore. Semuanya dapat salam.
0: Oke deh.
1: Lagunya pasti ada ya.
0: Nano waktunya kembali ada.
1: Oke, okay. Mbak Mutianya, selamat bertugas.
0: Siap.
1: Sampai jumpa lagi dan terima kasih, selamat siang menjelang sore.
0: Iya, terima kasih kembali, selamat siang menjelang sore. Oke, kita ke WhatsApp ya, pendengar kali ini dari Mbak Ria di Belitung. Oh, udah menyampaikan pesan, selamat siang Mbak, 100% Indonesia. Kalau upacara ikut dan pawai biasanya nonton aja sih Mbak. Lagunya milik Ryan, judul Terlalu Sayang Untuk Pergi. Oke, salamnya nih saya bacakan ya dari Mbak Ria. Buat salamnya buat Mbak Julia, Putra Sambas, Pak Irwan, Pak Triyono, Pak Yota, Bang Taufan, Pak Ahmad Irwan, Bang Nur Hadi, Bang Romlan, Bang Juangan Arif, Mas Panji, Embera, Yulin, atau Beltim, Pak Alex, Bu Amina, Kakak Sakamura, Pak Odo, Bang Yandi, Bang Reza, Bang Leman, Bang Berlin, Bang Niko, juga Mbak Rindu, Maria, Bu Kori, Bang Haris, Bang Ramadan, dan buat semua pendengar RRI Pro 1 Sungai Leo tanpa terkecuali. Siap Mbak Ria. Buat Mbak Mutia selamat siang, Mbak Tugas. Siap, sama-sama Mbak Ria ya. Nanti ditunggu lagi requestannya ya. Oke, kali ini telepon WhatsApp pendengar sudah ada yang mencoba bergabung. Selamat siang Pro Persada. Selamat siang Pro Persada.
2: Halo Pro Persada.
0: Iya. Yes. Selamat siang. Selamat siang Ibu.
2: Ini dengan Ibu Kori nih.
0: Iya Bu Kori, sehat ya Bu.
2: Iya. Apa kabar dirimu cantik?
0: Alhamdulillah sehat Bu, selalu semangat Bu Kori gimana?
2: Iya. Baik-baik sayang juga. Hari ini kepengen nelpon.
0: Iya dong, boleh dong bergabung.
2: Hari ini kepengen nelpon ya, jadi kita kenal suaranya. Iya. Jangan hanya WA aja.
0: Bener,
2: gitu kan.
0: Iya. Sehat ya Bu.
2: Apa tema
0: ya?
2: Kita?
0: Tema kita ini ngebahas soal kalau Agustusan ikut meramaikannya nonton atau ikut upacara kah atau ikut pawai, ikut karnaval, gimana biasanya kalau Bu Kori?
2: Kalau saya sih, kalau di zaman-zaman dulu anak-anak saya masih ikutan gitu kan, masih karnaval mereka semuanya ya.
0: Yeah.
2: Saya biasanya nonton, tapi setelah mereka ada pada kuliah, sudah berumah tangga, saya sudah jarang nonton Mbak Mutia.
0: Yeah.
2: Jadi enggak begitu seru kalau anak-anak kita enggak ikut.
0: Oh, gitu ya.
2: Bagian okay. Panas.
0: Benar sih, benar itu.
2: Enggak tahan panas ibu nih.
0: Oh gitu, iya.
2: Iya, kalau panas demam pulangnya.
0: Oh oke, okay. Ya paling ini ya Bu ya, mantau dari siaran, dari televisi.
2: Saya nonton gitu TV ya? Tetap upacara.
0: Detik-detik proklamasi
2: Jakarta
0: ya.
2: Itu saya tetap nonton.
0: Iya. Nah, walaupun enggak kebagian,
2: enggak
0: kebagian ke Istana Negara, kita tetap nonton dari rumah ya.
2: Iya, nonton dari rumah. Insya Allah. Yo. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Kita semua ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Bu Kori pengen dengar lagu apa sih yang ini?
2: Lagunya Hanya Rindu dari Putri Rindu. Aryani.
0: Oh, oke, okay. Hanya Rindu. Siap, boleh salam sapanya?
2: Salam sapanya buat Mbak Ria tadi yang di Belitung ya. Yeah. Juga Bung Jante tadi ya, Bude Sumi. Juga Yulin. Juga Embera. Embera Ganteng. Juga buat siapa lagi? Pak Irwan, Ahmad Irwan ya. Buat semua lah ya, tanpa terkecuali spesnya buat Bang Alek ya. Semoga beliau sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat Mbak Mutia yang cantik ini, semoga tetap bahagia bersama keluarga ya.
0: Amin.
2: Amin, amin, amin, amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu Kori ya, sehat selalu. Baik pendengar, kita ke penelpon berikutnya. Selamat siang, Pro Persada.
3: Selamat siang, Indonesia Persada.
0: Iya, 100% Indonesia. Dengan siapa di mana?
3: Indonesia Halal.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Putra Sambas.
0: Oh, Bung Putra Sambas. Bung Putra Sambas, suaranya agak kecil ya hari ini ya?
3: Masa kecil?
0: Iya, agak kecil ini suaranya. Apa di saya aja ya? Iya, kayaknya ya sinyal ya. Sehat ya, Bung Putra Sambas ya.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Tadi ini di JAP juga.
0: Sinyalnya
3: gak normal.
0: Oh, gitu. Iya, iya. Oke. Iya, hilang timbul nih ya sinyalnya kayaknya juga. Ya. Oke, Bung Putra, ini dulu deh requestnya dulu deh. Takut sinyalnya ini mau lagu apa?
3: Lagunya Tak Rela.
0: Tak Rela dari siapa ini?
3: Fanny Fabiola.
0: Oke, Tak Rela Fanny Fabiola. Topik kita ke topik ya. Bung Putra Sambas, topik kita ini kalau Agustusan meramaikannya apa nih? Melalui upacara kah atau ikut pawai karnaval biasanya, Bung?
3: Paling-paling kan apa itu lah pertandingan itu lah.
0: Oke.
3: Nah, seperti ada balap karung.
0: Oke. Oh iya, di ini ya, di sekitaran desa ya gitu ya.
3: Itulah pokoknya.
0: Oke lah.
3: Apa namanya kalau
0: habis
3: ini orang upacara kan langsung bubar tuh. Nah, tapi yang ramaikan nanti kan anak itu acara desa tuh pertandingan.
0: Oh ya.
3: Yeah.
0: Oke, siap.
3: Tuh yang
0: Kan. Oke, siap Bung Putra Sambas ya. Boleh salam sapanya. Ini menjadi penelpon terakhir juga Bung Putra Sambas nih.
3: Salam buat semua ya.
0: Siap. Oke, siap deh. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke. Yo, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih banyak Bung Putra Sambas, sehat selalu ya. Yo, selamat sore. Ya pendengar, menjadi penelpon terakhir ya tadi Bung Putra Sambas. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar. Dan ini saya bacakan juga ada WhatsApp dari Mas Theo di Magelang. Mau request lagu Semenjak Ada Dirimu. Salamnya buat Mbak Anora, Mbak Feli, Mbak El, Mbak Star, Mbak Erlin, Mbak Cindy, Mbak Lila, Mas Tevian, Mas Atar, dan seluruh pendengar setiap Prosa. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Mas Theo ya. Oke pendengar, kami langsung saja ke lagu-lagu pilihan Anda di siang hari ini dalam Proper Sada. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda tentunya ya pendengar yang sudah berpartisipasi dalam Proper Sada kali ini.

0: Mendungnya gelap banget ya, mana anginnya kenceng lagi.
1: Iya nih, makanya aku udah siapin tas siaga bencana di dekat pintu.
0: Tas siaga bencana? Emang isinya apa aja?
1: Ada pakaian ganti, ada surat penting, terus juga ada obat-obatan, senter, dan sedikit makanan kering. Jadi, kalau ada instruksi evakuasi dari BPBD, kita langsung siap berangkat.
2: Cuaca ekstrim bisa datang kapan saja. Jangan remehkan perubahan cuaca. Siapkan tas siaga bencana Anda sekarang. Dapatkan info cuaca akurat di laman resmi BMKG.

Ya mendengar semua di sini perjumpaan kita dalam Bangka Belitung siang bersama saya Mutiara Okta. Selain ini masih ada Bangka Belitung sore bersama rekan saya Dudi R. Pramana yang akan menemani nanti hingga sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama dalam Pro 1 RRI Sungai Liat, dan ini menjadi penutup perjumpaan kita. Saya Mutiara Okta pamit undur diri, sampai jumpa.

Selamat sore pendengar program Masa Satu RRI Semeliat Kepulauan Bangka Belitung. Apa kabar Anda di sore hari ini? Mudah-mudahan kita semua tetap sehat dan tentu tetap semangat menjalankan aktivitas kita. Bangka Belitung sore hadir kembali menyapa Anda di hari ini 15 Agustus 2026 bersama saya Dudi R. Pramana hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tentu ragam pilihan informasi dan rangkaian acara akan kami hadirkan untuk menemani Anda di hari ini. Untuk itu tetap bersama kami dan tetap pantau siaran kami di program Masa RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

0: 1.
1: Masih di Pro Satu RRI, sekalian Kepulauan Bangka Belitung, dan masih di Bangka Belitung sore bersama saya Dudi R. Pramana. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi di ruang dengar Anda. Kali ini informasi kami lansir dari portal rri.co.id terkait dengan pawai Karnaval HUT ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Bangka tidak membatasi jumlah peserta. Lebih dari 200 tim telah mendaftarkan diri untuk mengikuti pawai dan Karnaval HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 di Kabupaten Bangka. Pendaftaran peserta masih dibuka hingga hari pelaksanaan. Rinciannya sekitar 180 tim untuk pawai dan 60 tim untuk Karnaval. Peserta berasal dari pelajar, masyarakat umum, organisasi, kelompok keagamaan, paguyuban hingga OPD. Panitia dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka, Zahlul, mengatakan tidak ada batasan atau target dari jumlah peserta. Menurutnya peserta yang terlibat berasal dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar, masyarakat umum, organisasi, kelompok agama, dan paguyuban hingga organisasi perangkat daerah. Dan ia menilai pawai dan karnaval bukan hanya soal perlombaan, tetapi juga menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan antar masyarakat.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Bangka Belitung Sore. Informasi berikutnya kami hadirkan kali ini terkait dengan bontrok pesantren Bahrul Ulum Islamic Center Sungai Liat. Ini menargetkan panen 40 ton pisang capendis senilai sekitar 160 juta rupiah dari lahan 1 hektar di kawasan Air Anyer Bangka. Target itu akan dicapai melalui budidaya dengan skema kemitraan. Kerjasama dilakukan dengan CP Agripres Tropical yang menyediakan bibit dan pupuk kimia senilai sekitar 35 juta rupiah. Sementara pesantren menyiapkan lahan dan pupuk kandang. Sukardi mengatakan penanaman dijadwalkan awal musim hujan sekitar November 2026. Saat ini persiapan lahan sedang dilakukan secara bertahap. Kepala Ponpes Bahrul Ulum Ustadz Sukardi mengatakan dalam skema kemitraan CP Agripres juga memberikan pendampingan teknis mulai dari penanaman, kemudian juga perawatan, panen hingga pasca panen. Seluruh hasil panen nantinya dibeli langsung oleh mitra sehingga ada kepastian pemasaran. Dan berdasarkan perhitungan, satu tandan pisang capendis rata-rata berbobot 20 kg dengan 200 batang potensi produksi mencapai 400 ribu kilogram. Jika harga 4.000 per kilogram, nilai bruto diperkirakan 160 juta. Sementara itu, orang tua santri Piko mengapresiasi program tersebut dan ia menilai kegiatan tersebut memberi pengalaman yang sangat luar biasa bagi santri di bidang pertanian dan juga kewirausahaan. Dia berharap target program itu dapat realisasi sehingga menjadi contoh bagi para santri untuk belajar bekerja keras dan mengelola usaha serta memanfaatkan potensi pertanian secara kreatif dan juga berkelanjutan.

Buatku, kamu pilih aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.

0: bahagia sama Dilan?
1: Cika yang harus bisa membahagiakan Dilan.
2: Berlabuh di ujung pantai.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Ya, halo.
5: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
4: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
5: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
4: Yang paling
5: penting dia nurut, Om.
4: Okay.
5: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
4: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
5: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
2: Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

Dengar masih di Bangka Belitung sore. Kali ini informasi terkait dengan titik hotspot di beberapa wilayah di Provinsi Bangka Belitung. Di antaranya yaitu terletak di Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Selatan dan juga Kabupaten Belitung. Dan untuk wilayahnya yaitu di wilayah Kecamatan Blinyu pada Kabupaten Bangka, kemudian untuk wilayah Kecamatan Air Gegas dan juga Payung untuk wilayah Bangka Selatan serta Pulau Besar dan juga Sungai Selan. Lalu juga untuk wilayah Bangka Tengah yaitu di Lubuk Besar dan Sungai Selan, dan juga untuk wilayah Belitung yaitu tepatnya di Badau dan juga Sejuk. Nah untuk itu, untuk wilayah-wilayah yang terdeteksi titik hotspot atau titik panas, agar waspada dan juga tentu meningkatkan kewaspadaan, karena ditakutkan berisiko terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan. Ini juga untuk Anda pendengar, informasi kami hadirkan di siang hari ini atau di sore hari ini terkait dengan peringatan dini cuaca untuk wilayah Bendo Barat dan juga Sungai Selan dan sekitarnya, di mana diprediksi hari ini akan terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai kilat petir dan angin kencang dimulai pukul 15 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kemudian meluas juga ke wilayah Puding Besar dan juga Simpang Katis, Namang dan sekitarnya. Nah, informasi ini kami peroleh dari Prakirawan BMKG Bangka Belitung.

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
1: Nah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
2: Gempa!
1: Iya, ini gempa.
2: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
2: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
4: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
3: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
4: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
5: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
4: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
3: Siap kakakku.
6: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia.

Masih di Bangka Belitung sore berdengar, kami hadirkan kembali informasi di ruang dengar Anda yang kami lansir dari portal rri.co.id. Kali ini terkait dengan Ombudsman Bangka Belitung yang saat ini sudah mulai melakukan penilaian terhadap pelayanan publik di Belitung Timur. PLT Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Chris Peter, menyatakan saat memulai penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2026 di Kabupaten Belitung Timur pada Sabtu 15 Agustus 2026, Belitung Timur menjadi lokus pertama dari 8 lokus penilaian yang dilakukan oleh Ombudsman Wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Dan menurut Peter, proses penilaian diharapkan ini menjadi momentum bagi penyelenggara pelayanan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan. Dalam penilaian tahun ini, Ombudsman juga memperhatikan aspek kepercayaan masyarakat. Pengalaman masyarakat saat berinteraksi dengan layanan menjadi salah satu unsur penting dalam menilai kualitas pelayanan publik. Sementara itu, warga Belitung Timur, Febri, berharap penilaian ini menjadi evaluasi dan kontrol bagi lembaga pelayanan publik dan juga tentu ini menjadi gambaran agar pelayanan publik di wilayah dapat menjadi lebih baik lagi terutama kepada masyarakat.

0: Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih yang nah.
2: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
1: Oke, aku salah.
2: Jadi gak mood, aku mau
1: pang. Yang,
2: aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar waspada dan juga teliti saat Anda mendapatkan informasi dari media sosial, media online dan juga platform digital lainnya. Kali ini beredar unggah di media sosial Instagram dengan narasi yang mengklaim rencana kebijakan pembatasan pembelian Pertalite bagi masyarakat yang masuk dalam desil 9 dan 10 yang dikaitkan dengan Badan Pusat Statistik atau BPS sebagai pengelola data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN. Faktanya klaim tersebut adalah informasi hoax ataupun informasi tidak benar. Dilansir dari ataupun Badan Pusat Statistik atau BPS melalui Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat Pepten Ari Pujiastuti mengatakan bahwa BPS tidak mengeluarkan tabel pengkategorisasian desil berdasarkan besaran pendapat dan juga klasifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat untuk ketentuan desil dengan miskin, sangat miskin, kaya, super kaya, dan lainnya. Kelompokan keluarga ke dalam 10 kelompok desil adalah berdasarkan tingkat kesejahteraan. Melalui Instagram resmi BPS at BPS Statistik, pemeringkatan tidak hanya ditentukan dari satu variabel, namun melibatkan variabel-variabel lainnya. Tingkat kesejahteraan dicerminkan dari multi-variabel, multi-dimensi, seperti kondisi perumahan, jenjang pendidikan, status pekerjaan, aset, dan lainnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Bu, Ibu.
3: Ya, ada apa, Pak?
2: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-Banking piye toh.
3: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
2: Iya.
3: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
2: Ningsih mana, Ningsih?
3: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
2: Ningsih.
4: Dalam, Pak.
2: Ajarin Bapak pakai M-Banking, Duk.
4: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
2: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
4: Ya ampun, Bapak. Kenapa nggak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
2: 100 juta? Bisa nggak?
4: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
2: Ya nggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu?

Masih di Bangka Belitung sore, pendekar. Dan kami masih akan hadirkan informasi di ruang dengar Anda. Kali ini informasi tips yang akan kami hadirkan melansir dari portal rri.go.id. Pendengar, matahari terik membuat aktivitas di luar rumah terasa lebih melelahkan. Tenggorokan juga terasa cepat kering, kemudian tubuh berkeringat lebih banyak. Dan udara di sejumlah daerah memang saat ini sudah terasa kering dan panas. Banyak orang menganggap keluhan ringan akibat panas sebagai hal biasa yang akan hilang setelah istirahat sebentar. Namun paparan panas yang dikombinasikan dengan kekurangan cairan dan aktivitas fisik, ini dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan, mulai dari dehidrasi ringan hingga kondisi yang membutuhkan penanganan medis segera. Keluhan yang dianggap sepele seringkali menjadi awal dari masalah yang lebih serius jika tidak dikenali. Musim kemarau tidak berarti seluruh Indonesia mengalami suhu ekstrim setiap hari, dan tidak setiap cuaca terasa panas dapat disebut heatwave atau gelombang panas. Kondisi lokal, kelembapan, paparan matahari, serta kemampuan tubuh beradaptasi ikut berperan. Nah, langkah praktis untuk menjaga hidrasi, mengatur aktivitas, melindungi kulit dan mata, menjaga kualitas tidur, serta mengenali tanda tubuh mulai kewalahan dapat membantu mengurangi risiko. Dan berikut ini beberapa panduan berbasis bukti untuk menghadapi puncak musim kemarau dan suhu panas di sejumlah wilayah. Pendengar, tubuh mengatur suhu terutama melalui keringat. Ketika keringat menguap, panas dilepaskan dari permukaan kulit, suhu tinggi dan kelembapan tinggi dapat menghambat penguapan sehingga tubuh lebih sulit mendinginkan diri. Aktivitas fisik menambah produksi panas internal, sementara pakaian yang ketat dan bahan yang tidak menyerap keringat memperlambat pelepasan panas. Tubuh juga kehilangan air dan elektrolit melalui keringat. Proses adaptasi terhadap panas membutuhkan waktu, sehingga paparan tiba-tiba atau berulang tanpa istirahat dapat meningkatkan risiko gangguan. Musim kemarau terutama berkaitan dengan berkurangnya curah hujan, bukan secara otomatis dengan suhu udara yang ekstrim. Cuaca terasa lebih terik karena tutupan awan lebih sedikit, paparan matahari lebih langsung, permukaan perkotaan yang menyimpan panas serta kelembapan dan angin setempat. Nah, kondisi tubuh dan waktu dalam sehari juga mempengaruhi, pendengar. Pemeriksaan perakiraan BMKG lokal jauh lebih akurat daripada menyimpulkan hanya dari status musim. Kali ini beberapa tips yang untuk menjaga kesehatan tubuh saat puncak musim kemarau. Yang pertama, minum secara teratur, bukan hanya saat haus. Rasa haus muncul setelah tubuh sudah mulai kekurangan cairan. Bawa botol air dan minum secara berkala, terutama saat bekerja atau berolahraga. Sesuaikan volume dengan intensitas aktivitas, suhu dan kondisi kesehatan individu, dan tidak ada angka yang universal yang berlaku untuk semua orang. Kemudian perhatikan warna urin sebagai petunjuk sederhana. Urin berwarna kuning muda biasanya menandai hidrasi yang cukup. Warna pekat dapat menjadi isyarat, namun obat, vitamin, makanan, dan kondisi medis tertentu dapat mengubah warna urin, sehingga indikator ini tidak sempurna dan bukan diagnosis umum. Air putih tetap pilihan utama untuk hidrasi sehari-hari, pendengar. Minuman manis, berenergi atau berkafein dalam jumlah berlebihan ini dapat mempengaruhi keseimbangan cairan. Minuman elektrolit hanya relevan pada kondisi tertentu, bukan untuk dikonsumsi harian secara rutin. Kemudian hindari aktivitas berat ketika suhu dan indeks IUP tinggi. Manfaatkan waktu yang lebih sejuk. Periksa perkirawan lokal dan istirahat di tempat teduh secara berkala. Berikutnya, pilihlah pakaian longgar dari bahan yang membantu pelepasan panas. Topi bertepi lebar dan kacamata pelindung UV menambah perlindungan. Warna terang dapat membantu mengurangi penyerapan panas. Lalu gunakan perlindungan terhadap sinar UV. Panas dan radiasi ultraviolet adalah risiko berbeda. Indeks UV tinggi meningkatkan risiko kerusakan kulit dan mata. Gunakan pakaian pelindung
naungan, topi, kacamata, dan sunscreen broad spectrum sesuai rekomendasi. Sunscreen melindungi dari UV, tetapi tidak mencegah heat stroke dan bukan alasan untuk berada di lebih lama di bawah matahari terik. Kemudian istirahat berkala di tempat teduh dan ruangan dengan ventilasi baik membantu tubuh melepaskan panas. Membasahi tubuh dengan air sejuk atau mandi dapat membantu, dan tentu kurangi sinar matahari langsung dengan tirai atau peneduh. Manfaatkan ventilasi malam jika suhu luar lebih rendah. Kurangi sumber panas dari peralatan listrik. Pastikan sirkulasi udara. Kipas juga dapat membantu, tetap efektivitasnya terbatas pada suhu sangat tinggi. Dan yang terakhir pendengar adalah pola makan seimbang dengan buah, sayur, dan makanan yang mengandung air mendukung hidrasi. Protein dan karbohidrat tetap diperlukan. Elektrolit dapat diperoleh dari pola makan normal. Hindari klaim mitos makanan pendingin tubuh instan. Baik pendengar, itulah informasi yang kami hadirkan di ruang dengar Anda dalam Bangka Belitung Sore di segmen kedua kita. Dan tentu ini menjadi informasi terakhir karena kita akan segera menjelang azan maghrib untuk wilayah Sungai Liat dan sekitarnya. Namun sebelumnya kami masih akan hadirkan pilihan lagu religi dilanjutkan dengan renungan dan pengajian ayat suci Al-Quran di hari ini. Akan menghadirkan pengajian ayat suci Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 11 sampai dengan 17 oleh Qori Yusuf Mujarobi, dilanjutkan azan maghrib oleh Muazin Rizal Parurozi. Untuk itu tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun, sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satu pun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati, "Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah." Tidak lama setelah doanya selesai, ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Lalu ia menyuruh pengawal untuk mengambil ikan itu secara paksa dari tangan sang pemburu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan dibolak-balik sambil tertawa-tawa. Tiba-tiba ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin, sehingga malam itu raja tidak dapat tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan yang lain. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh yang lain. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong, dan raja pun menyetujuinya. Namun setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai ke batas siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang dokter jiwa atau istilahnya ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang dokter jiwa dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Maka dicarinya pemburu itu, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya dan keduanya saling berjabatan tangan. Sang raja penasaran ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya,

0: semuanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Ampun tuanku, tidak ada kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepada aku. Maka perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya, ya Allah.'" Sungguh, doa seorang yang teraniaya sangat mustajab. Maka sebaiknya kita berhati-hati dalam bertindak. Kata bijak Ja'far Ash-Shadiq, "Jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan, jawablah ancamannya dengan nasihat dan doa." Saya Edyes Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Pendengar, seorang pemuda berusia 24 tahun sedang berada di kereta api bersama ayahnya. Ia melihat ke jalur ataupun keluar jendela kereta api. Ia pun berteriak, "Ayah, lihat pohon-pohon itu berjalan." Ayahnya tersenyum, namun pasangan muda yang duduk di dekatnya memandang pemuda berusia 24 tahun itu berperilaku kekanak-kanakan. Pasangan muda itu melihat si pemuda dengan rasa kasihan. Tiba-tiba si pemuda kembali berseru, "Ayah, awan itu seperti berlari mengejar kita." Akhirnya si pasangan muda itu tidak bisa lagi menahan rasa risih mereka. Si pria berkata kepada orang tua si pemuda, "Mengapa Anda tidak membawa anak Anda ke dokter jiwa, Pak?" Orang itu tersenyum dan berkata, "Saya sudah membawanya ke dokter dan kami baru saja pulang dari sana. Anak saya ini buta sejak lahir. Ia baru saja mendapatkan donor mata dan baru bisa melihat hari ini." Pesan moral dari cerita tersebut, setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Jadi jangan cepat menghakimi orang lain tanpa mengetahui cerita yang sebenarnya. Dan jangan lupa untuk selalu berupaya lebih berempati dan memahami sebelum berbicara dengan orang lain. Pernah suatu ketika ban motor seseorang kempis sepulang dari mengikuti pengajian rutin tiap pekan di rumah temannya. Saat itu waktu menunjukkan pukul 10:30 malam. Malam terasa lebih dingin karena saat itu sedang musim hujan. Akan tetapi saat itu hujan tidak turun. Sambil menuntun sepeda motor, seorang pria tersebut berjalan menelusuri jalan untuk mencari tukang tampal ban. "Ada apa, Mas?" tanya seorang pemuda yang duduk-duduk di depan rumah. "Ban motor saya pecah atau bocor. Di mana tukang tambal ban yang masih bisa buka?" "Wah, sudah pada tutup semua, Mas. Adanya di dekat jalan raya, tapi cukup jauh," jawabnya. "Terima kasih, Mas," ucap seorang pria tersebut penuh semangat dengan rasa senang tak terkira. "Tidak apa-apa sampai harus berjalan ke jalan raya, asalkan ban bisa ditampal." Setengah jam berjalan, akhirnya seorang pria tersebut menemukan tukang tambal ban. Tapi ternyata tukang tambal ban itu sudah tidur dan tidak bisa dibangunkan. Ia tetap tidak bangun walaupun sudah digoyang-goyang tubuhnya. Ia mencoba memahaminya, mungkin ia sudah terlalu lelah sehingga juga tidak bisa bangun dari tidurnya. Kemudian seorang pria tersebut mencoba memahaminya. Kemudian ia melanjutkan perjalanan, akhirnya menemukan tukang tambal ban yang sedang menambal ban sebuah motor setelah berjalan berkilo-kilo jauhnya. Rasa senang seorang pria tersebut sangat luar biasa. Sambil menunggu tukang tambal ban menyelesaikan pekerjaannya, ia merenung betapa mulianya pekerjaan tukang tambal ban. Ia pun baru menyadari betapa pentingnya keberadaan mereka. Dan ia membayangkan apabila mereka tidak ada. Pesan moral dari cerita tersebut, kita harus selalu menghargai setiap pekerjaan, sekecil apapun. Sebagai contoh, meski sering dianggap sederhana, tapi dalam situasi tertentu, tukang tambal ban justru sangat membantu dan dibutuhkan. Sifat sabar dan tidak menyerah saat menghadapi kesulitan juga perlu dimiliki. Walaupun harus berjalan jauh dan sempat menemui kegagalan, usaha yang terus dilakukan akhirnya membuahkan hasil. Demikian kisah inspiratif dari Pro 1 RRI Sungai Liat untuk kita semua.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Kita semua, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait, termasuk TNI dan Polri, melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat tanggap darurat.
2: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang.
0: Pemerintah memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Pengukuhan Paskibraka memperkuat ideologi dan semangat kebangsaan. Presiden Rusia menyatakan kerja sama konstruktif antara Rusia dan Korea Utara akan terus berlanjut. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Pemerintah menyampaikan duka atas gempa yang mengguncang Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur yang terjadi pagi tadi pada pukul 5.00 waktu Indonesia Barat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah melapor kepada Presiden Prabowo Subianto. Menteri Prasetyo mengatakan telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, berkoordinasi dengan BMKG, Basarnas, dan Gubernur NTT Melkila Kalena. Koordinasi untuk memastikan penanganan cepat pasca gempa, terutama untuk mengatasi keadaan di awal kejadian, khususnya mengecek di reruntuhan bangunan. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan pada wartawan di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Kita semua, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait, termasuk TNI dan Polri, melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat tanggap darurat cepat untuk terutama segera mengatasi keadaan di awal-awal kejadian. Ada dilaporkan beberapa yang masih ada di reruntuhan dan beberapa bangunan-bangunan termasuk ada pelabuhan di ada satu pelabuhan yang dikirimkan kami juga di Maumere, itu ada reruntuhan-reruntuhan dan kemudian ada beberapa kantor-kantor juga yang runtuh. Nah, kami minta untuk segera cek apakah ada korban di reruntuhan-reruntuhan tersebut.
3: Sementara itu, Dandim 1602 ND Letkol Infantri Nugroho Susanto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI mengatakan terdapat 8 titik yang tertutup longsor. Petugas gabungan berhasil membuka jalan dari reruntuhan material longsor. Ini jalan sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan ada roda 4.
4: Beberapa titik jalan longsor kurang lebih sekitar 20 dan sampai sekarang sudah bisa dilewati. Tetapi untuk kendaraan besar itu tidak bisa melewati. Mm-hmm. Karena memang kita utamakan hanya kendaraan roda 4 yang kecil maupun kendaraan bermotor.
3: Mm-hmm. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 sempat memicu peringatan dini tsunami. Kemudian peringatan tersebutlah dicabut. Gempa mengakibatkan warga terluka dan dilaporkan ada korban jiwa. Petugas masih melakukan pendataan terkait dengan dampak dari gempa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan setelah gempa utama berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljannah.
5: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4.
6: Badan Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan. Terjadi setelah gempa utama 7,7 magnitudo mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, 4 gempa susulan berkekuatan 5,5 hingga 6,2 magnitudo terjadi sebelum pukul 7 pagi. Menurut Suharyanto, sejak pukul 7 pagi hingga kini, tidak lagi terjadi gempa susulan berkekuatan besar. Sementara itu, gempa utama terjadi pada pukul 4:58 waktu Indonesia Barat, dengan pusat gempa di laut pada kedalaman 15 km.
5: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4. Yang pertama, gempa susulan yang cukup besar, magnitudenya 6,2, itu terjadi pada pukul 05.13 menit, ya, tepatnya hampir sama dengan gempa yang pertama, cuma kedalamannya ini naik. Jadi yang gempa susulan pertama itu di kedalaman 10 km dan tetap berada di laut.
6: Sementara itu, Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengingatkan, gempa susulan berkekuatan kecil masih terus terjadi di wilayah Flores. Hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat 235 gempa susulan dengan magnitudo 2,5 hingga 6,2. Faisal mengatakan aktivitas gempa susulan tersebut belum menunjukkan pola peluruhan. Namun, BMKG mengingatkan masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa. Kondisi tersebut dinilai perlu diwaspadai karena gempa susulan tetap berpotensi memperparah kerusakan bangunan.
7: Dan di sebelah kanan kita melihat ada grafik gempa bumi susulan. Ini dari jam ke jam kita amati hingga saat ini belum mengalami peluruhan. Umumnya peluruhan akan terjadi 2-3 minggu seperti gempa di Maluku Utara yang baru-baru ini terjadi. Jadi diperlukan waktu hingga gempa-gempa susulan ini akan luruh setelah 2-3 minggu.
6: BNPB mencatat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, sebanyak 38 orang meninggal dunia akibat gempa. Di sisi lain, sebanyak 2 orang mengalami luka berat, 11 orang luka ringan, dan sekitar 2.000 warga lainnya mengungsi secara mandiri. Kepala BNPB menyebut pemerintah akan terus melakukan koordinasi dan memperbarui informasi penanganan gempa kepada masyarakat setiap harinya. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur Sabtu pagi. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah, sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak. Selengkapnya dilaporkan Mario Alberto. Mario, laporan Anda. Mario.
8: Halo, Bang.
0: Iya, Mario, laporan Anda, silakan.
8: Oh ya, bisa telepon ke nomor yang tadi, Bang.
0: Soalnya okay, baik. Kami coba untuk menghubungi kembali rekan kami Mario Alberto untuk menghadirkan informasi selengkapnya.

0: Kita beralih sejenak ke informasi lainnya terlebih dahulu. Mendengar pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka untuk upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia menjadi momentum penting dalam memperkuat ideologi bangsa, dan laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Yudian Wahyudi mengatakan, pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka tingkat nasional yang dikukuhkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka siang hari tadi menjadi momentum penting bagi para peserta anggota paskibraka dalam semangat HUT ke-81 Republik Indonesia. Dalam konferensi pers usai pengukuhan, Kepala BPIP Yudian menuturkan bahwa ke-76 anggota paskibraka tahun 2026 ini memiliki tugas penting dalam melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia saat ini. Dalam hal itu, Kepala BPIP Yudian menjelaskan bahwa di masa kini, perjuangan yang harus dapat diterapkan dan menjadi teladan bagi para generasi muda bangsa, yakni dengan mempertahankan segala upaya dalam membumikan ideologi bangsa secara bergotong royong. Sebab ditegaskannya, masa depan ketahanan ideologi dalam perjalanannya ke depan ditentukan oleh para generasi muda penerus bangsa.
2: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang ya waktu mereka memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, disitulah mereka dipersiapkan untuk menjadi pejuang-pejuang selanjutnya ya untuk membumikan nilai-nilai Pancasila dari pusat sampai ke daerah dalam berbagai macam dimensinya. Nah, disitu diperlukan ketahanan fisik, ketahanan ideologis, ketahanan spiritual, dan bekerja sama dengan banyak pihak atau dengan bahasa gotong royong.
1: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala BPIP Rima Agristina mengungkapkan bahwa 76 anggota paskibraka tingkat nasional ini merupakan representasi dari generasi bangsa Indonesia di seluruh daerah. Melalui pengukuhan anggota paskibraka ini, diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima, menjadi komitmen pemerintah dalam membentuk dan membina para generasi penerus bangsa yang siap mewariskan perjalanan bangsa Indonesia.
3: Alhamdulillah dilaksanakan pada tanggal 15 ini tepat waktu, dan ini menunjukkan juga komitmen dari seluruh pemerintahan bagaimana kita mendukung adik-adik ini untuk sungguh-sungguh menjadi pewaris Indonesia masa depan yang kompeten, kader pemimpin Indonesia masa depan.
1: Diketahui dalam pengukuhan 76 paskibraka tingkat nasional ini, masing-masing terdiri dari 38 putra dan 38 putri generasi penerus bangsa dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Selain pengukuhan paskibraka tingkat nasional, dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima Agristina, juga akan dilakukan pengukuhan paskibraka tingkat daerah untuk menjalankan tugas upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Secara beruntun, berbagai daerah melaksanakan pengukuhan dan semuanya akan sama-sama bertugas di 17 Agustus 2026 nanti.
0: Baik, mendengar upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah. Sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak, termasuk di Labuan Bajo. Kita akan ikuti laporan selengkapnya bersama Mario Alberto. Mario.
4: Ya, pendengar RRI di mana saja Anda berada, saat ini saya melaporkan langsung dari wilayah Ruteng, Kabupaten Manggarai. Bahwasannya menyusul bencana gempa bumi berkekuatan 7,7 yang mengguncang wilayah Flores pada Sabtu 15 Agustus pagi, pemerintah Kabupaten Manggarai bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah bergerak cepat mengeluarkan imbauan resmi kepada seluruh lapisan masyarakat. Hingga pukul 17 WITA, dampak fatal dari guncangan besar ini dilaporkan telah merenggut puluhan korban jiwa. Berdasarkan data terbaru dari BPBD Kabupaten Manggarai, jumlah korban meninggal dunia kini telah mencapai 23 orang. Peta sebaran korban di beberapa wilayah kecamatan sebagai berikut. Di Kecamatan Reok, 12 orang yang meninggal dunia. Kecamatan Reok Barat, 4 orang meninggal dunia. Kecamatan Langkirembong, 3 orang. Kecamatan Varii, 2 orang. Kecamatan Cibal, 1 orang. dan Kecamatan Cibal Barat satu orang. Sementara itu merespon situasi ini, Bupati Manggarai Heribertus Gerardus Lajunabit menginstruksikan 4 poin pasca gempa yang wajib dipatuhi oleh warga demi menjaga keselamatan bersama. Keempatnya mencakup tetap waspada dan jangan panik, ikuti arahan resmi pemerintah, kemudian segera laporkan dampak bencana gempa bumi. Kemudian ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama berdoa agar situasi ini segera berlalu.
5: Karena itu kami mohon doa dari semua pihak, terutama seluruh masyarakat Manggarai. Mari kita berdoa supaya bencana ini bisa segera lewat. Kewaspadaan penting, tetapi jangan membuat kita panik. Sekali lagi kami minta supaya tidak ada yang panik.
4: Dan dapat saya informasikan juga pendengar, BMKG juga tetap mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap bencana gempa susulan, sehingga untuk mengantisipasi keselamatan dan juga kenyamanan bersama. Dari Ruteng Kabupaten Manggarai, Mario melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ada update terkini soal korban yang masih dalam pencarian, Mario?
4: Untuk sementara jumlah yang dirilis dari BPBD Kabupaten Manggarai berjumlah 23 orang dari total sebelumnya ini sebanyak 15 orang dan ini juga masih terus dilakukan pencarian sehingga untuk update terbaru tetap kami akan informasikan.
0: Untuk malam ini proses evakuasi atau pencarian korban masih dilakukan atau dihentikan sementara, Mario?
4: Untuk sementara proses pencarian masih terus berlangsung terutama untuk wilayah utara, maksud saya di Kabupaten Manggarai, karena itu yang memang sangat terdampak sekali bencana gempa ini.
0: Iya, terkait dengan lokasi wisata, untuk informasi soal adakah warga negara asing yang menjadi korban wisatawan mancanegara, Mario?
4: Untuk saat ini di Kabupaten Manggarai sendiri, informasi berkaitan dengan wisatawan asing memang belum ada.
0: Baik, kalau begitu kami akan update informasinya di waktu yang akan datang. Terima kasih, selamat malam, Mario.
4: Siap.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, jelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, masyarakat berharap agar Indonesia lebih maju dan program pemerintah dapat ditingkatkan. Berikut laporan Yurika Fitri.
1: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026 mendatang, sejumlah harapan disampaikan oleh masyarakat terkait dengan ulang tahun ke-81 tersebut. Dan salah satunya adalah Jimmy yang mengharapkan agar di ulang tahunnya ke-81 ini Indonesia menjadi lebih maju dan juga bisa mensejahterakan rakyat.
2: Indonesia bebas korupsi yang utama. Indonesia makin maju, makin berdaulat, adil dan makmur.
1: Sementara itu, hal senada juga disampaikan Randy yang menyampaikan mendukung program-program yang saat ini dijalankan oleh pemerintah. Dan Randy juga berharap agar kedepannya program seperti makan bergizi gratis dan juga sekolah rakyat dapat lebih ditingkatkan.
3: Untuk kedepannya sih semoga ada perbaikan dari program-program tersebut agar semakin baik lagi.
1: Sementara itu, dari pantauan kami saat ini di kawasan Monas, masyarakat menikmati hari libur dan juga menyaksikan pelaksanaan gladi bersih yang dibawakan oleh para taruna dan juga akpol serta beberapa petugas berkuda dan juga para paskibraka yang saat ini tengah melakukan gladi bersih menjelang upacara HUT ke-81 RI di Istana Negara pada Senin mendatang. Dari kawasan Monas, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Koperasi menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Selengkapnya dilaporkan Rian Suryadi.
4: Kementerian Koperasi Kemenkop menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman MOU dan dilakukan langsung Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat di kantor Kementerian Koperasi Jakarta. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan peluang bisnis koperasi dalam ekonomi hijau cukup besar, salah satunya melalui pengolahan sampah hingga limbah termasuk minyak jelantah yang dapat dikembangkan menggunakan prinsip ekonomi sirkular.
5: Kegiatan dari Kementerian Lingkungan Hidup, karena yang pertama kami koperasi sebagai unit usaha memerlukan dukungan literasi dan pengetahuan tentang bagaimana kegiatan usaha dari koperasi-koperasi itu juga sekarang harus juga memiliki tambahan pengetahuan tentang pengelolaan yang berkelanjutan dan harus sesuai dengan aspek-aspek yang sesuai dengan norma-norma lingkungan hidup.
4: Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan kerjasama tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat koperasi. Jumhur menilai penguatan peran masyarakat lokal dalam kegiatan ekonomi strategis merupakan bagian dari transformasi ekonomi.
6: Dan kami dalam ini, Lingkungan Hidup, mendukung gerakan itu agar kepastian reorientasi pembangunan yang pro pada rakyat itu benar-benar terjadi dan apa yang kami katakanlah mengerti tentang satu dan lain hal, persampahan, perdagangan karbon dan sebagainya, maka kami memerlukan kolaborasi dengan koperasi itu.
4: Kementerian Koperasi juga mendorong koperasi untuk mengambil bagian dalam perdagangan karbon. Menurutnya, sektor tersebut dapat menjadi sumber peluang usaha baru bagi koperasi sekaligus membuka akses manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, peneliti dari Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF menilai target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun 2027 terlalu tinggi dalam situasi ekonomi seperti saat ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Ambisi pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6% di tahun 2027 patut diapresiasi. Karena selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia belum pernah mencapai angka setinggi itu. Namun dalam kondisi perekonomian seperti saat ini, target pertumbuhan ekonomi 6% dinilai terlalu tinggi. Hal tersebut disampaikan peneliti bidang makroekonomi dan keuangan Lembaga Kajian Ekonomi Keuangan INDEF Abdul Manapulungan dalam diskusi ekonomi hari ini mengenai tanggapan atas pidato Presiden dan pembacaan Nota Keuangan RAPBN 2027. Abdul Manap mengatakan fundamental ekonomi Indonesia saat ini belum begitu baik. Konsumsi rumah tangga masih ditopang masyarakat kelas atas dan pertumbuhan industri manufaktur yang cenderung masih menurun.
2: 6% itu dapat dikatakan angka yang terlalu tinggi untuk situasi ekonomi saat ini, di mana fundamental ekonomi tidak begitu baik, terlihat dari konsumsi rumah tangga belum tinggi, pertumbuhannya meskipun meningkat tapi fundamentalnya tidak begitu mengesankan karena lebih didorong oleh pertumbuhan atau konsumsi kelas atas gitu ya. Lalu dari sisi lapangan usaha pun kita masih bergantung pada industri manufaktur yang pertumbuhannya dan kontribusinya cenderung menurun.
1: Peneliti INDEF Abdul Manapulungan mengkhawatirkan jika pertumbuhan ekonomi terlalu tinggi dan tidak tercapai akan mempengaruhi penerimaan pajak. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers Jumat 14 Agustus 2026 kemarin optimis dengan target pertumbuhan 6% di tahun 2027. Tapi ia mengisyaratkan kemungkinan tarif pajak baru jika pertumbuhan ekonomi berhasil naik ke 6%. Namun, Menteri Purbaya menegaskan tarif pajak baru akan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.
3: Tahun depan bisa tumbuh 6%, kalau tumbuh 6% apakah langsung saya kenakan pajak? Ya, kalau baru terima 1 triliun belum mungkin, tapi ruang untuk itu jadi terbuka lebar. Nanti kita lihat gimana kondisi daya beli masyarakat sebetulnya. Let's say kalau akhir triwulan ini, akhir tahun ini bisa 6%, tahun pertama bisa 6% lagi lebih, mungkin kita akan kenakan pajak-pajak yang baru.
1: Dalam RAPBN 2027, pemerintah menetapkan asumsi ekonomi makro berupa pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, dan nilai tukar rupiah dipatok di Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari luar negeri, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kerjasama konstruktif antara Rusia dan Korea Utara akan terus berlanjut, baik dalam agenda bilateral maupun internasional. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, pernyataan tersebut disampaikan Putin saat mengucapkan selamat kepada pemimpin Korea Utara Kim Jong-un atas hari pembebasan nasional Korea yang diperingati setiap 15 Agustus. Dari dunia olahraga, Liga Sepak Bola Putri atau Indonesian Women League IWL 2026 akan menerapkan konsep kompetisi terpusat di satu lokasi dengan kemasan Sport Festival. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Itiloli.
4: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan diselenggarakan lagi di tengah.
5: Liga Sepak Bola Putri atau Indonesian Women's League IWL 2026 akan menerapkan konsep kompetisi terpusat atau sentralisasi di satu lokasi dengan kemasan Sport Festival. Konsep tersebut disampaikan CEO IWL Teddy Cahyono saat konferensi pers pengumuman kembalinya Liga Sepak Bola Putri Nasional pekan ini. Teddy menjelaskan konsep ini digunakan karena IWL 2026 akan berjalan dengan 6 tim peserta. Menurut Teddy, 6 tim peserta ini barulah langkah awal karena baru ke-6 tim ini yang dianggap siap dari berbagai aspek.
6: Di mana kita memang menggunakan konsep yang agak berbeda. Jadi kita akan menggunakan centralized stadion, yaitu di Sumantri. Mulai diikuti dengan 6 tim di tahap awal. Jadi seperti pada umumnya proses bayi berjalan juga perlahan-lahan, step by step. Jadi kita mulai dengan 6 klub di area Jabodetabek, karena kita ingin memastikan bahwa secara liga dan secara klubnya bisa sustainable untuk jangka panjang, karena kita ingin Indonesia Women's League ini bisa berjalan selamanya dan terus berkembang, tumbuh dengan baik untuk mendukung Timnas Indonesia Putri. Sehingga kita mulai dengan 6 klub dulu di area Jabodetabek untuk memastikan bahwa secara operasional juga efisien.
5: Sementara itu, salah satu pemain Bekasi FC, Hanifah Halimatus Sadia, mengaku sangat bersemangat menyambut pelaksanaan IWL 2026. Menurut Hanifah, kehadiran kompetisi yang rutin berlangsung memang telah dinantikan oleh para pesepak bola putri, termasuk dirinya.
7: Pasti ini yang ditunggu-tunggu ya sama semua pemain, termasuk aku sendiri yang mungkin kadang kita ngerasa kapan nih Indonesia ada liga gitu ya, sampai yang harus nyari-nyari link untuk main di luar negeri. Pasti ini excited banget dan gak sabar. Terus juga sekarang kita lagi fokus untuk baru mulai persiapan mungkin sekitar tanggal 20-an kalau
5: kita. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta, dengan menghadirkan Persija Jakarta kontra Persita Tangerang sebagai laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Dari Jakarta, Nira Piliti Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Pendengar, baru saja kita sudah mengikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI. Dan kali ini kami akan hadirkan di ruang dengar Anda, yaitu Mimbar Agama Hindu, edisi hari ini 15 Agustus 2026 dengan judul Pelajaran dari Kisah Ratna Kara. Sekaligus juga mengakhiri kebersamaan kita dalam Bangka Belitung sore, dan setelah ini pendengar akan ada Bangka Belitung Malam bersama rekan saya Abdurrahman Haris hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Dudi R. Pramana pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda di program 1 RRI Sungai Niat Kepulauan Bangka Belitung.

Om Swastiastu, Om Anubhadra Kertawoyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Para pendengar RRI yang kami hormati dimanapun Anda berada, semoga ide Sang Hyang Widiwasa senantiasa melimpahkan kesehatan, kedamaian, dan kebijaksanaan kepada kita semua. Berjumpa kembali bersama saya, Gusti Ayu Komang Triana Pratiwi, dalam acara Mimbar Agama Hindu di RRI Kesayangan Anda. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, karena atas waranugrahanya kita dapat kembali dipertemukan dalam program Mimbar Agama Hindu. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita bersama-sama merenungkan sebuah kisah yang sangat menginspirasi, yaitu pelajaran dari kisah Ratnakara. Saudara-saudara, umat sedharma yang berbahagia, dalam kehidupan tidak ada manusia yang terlahir sempurna. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, kehilafan, bahkan mungkin pernah menempuh jalan yang keliru. Namun ajaran Hindu memberikan harapan bahwa selama manusia memiliki kemauan untuk bertaubat, memperbaiki diri, dan kembali kepada jalan Dharma, maka pintu menuju kehidupan yang lebih mulia akan selalu terbuka. Salah satu kisah yang mengajarkan hal tersebut adalah kisah Ratnakara yang kemudian dikenal sebagai Maharsi Walmiki, pengarang epos suci Ramayana. Ratnakara pada awal kehidupannya dikenal sebagai seorang perampok yang hidup dari merampas harta para musafir. Ia melakukan semua itu dengan keyakinan bahwa perbuatannya demi menghidupi keluarganya. Namun suatu hari, kehidupannya berubah ketika bertemu dengan Maharsi Narada. Maharsi Narada bertanya kepada Ratnakara, "Apakah keluargamu bersedia ikut menanggung dosa dari perbuatan yang engkau lakukan demi mereka?" Ratnakara pun pulang dan menanyakan hal tersebut kepada keluarganya. Ternyata, istri dan anak-anaknya menjawab bahwa mereka hanya menikmati hasil jerih payahnya, tetapi setiap orang harus mempertanggungjawabkan karmanya sendiri. Jawaban itu mengguncang hati Ratnakara. Ia menyadari bahwa tidak seorang pun dapat memikul akibat dari perbuatannya selain dirinya sendiri. Ajaran ini sejalan dengan Sabda Bhagavad Gita, Adiyaya 6, Sloka 5.

yang artinya, hendaklah seseorang mengangkat dirinya sendiri, jangan merendahkan dirinya, sebab diri sendirilah sahabat bagi dirinya, dan diri sendirilah yang menjadi musuhnya. Seloka ini mengingatkan bahwa perubahan harus dimulai dari diri sendiri. Tidak ada orang lain yang mampu mengubah hidup kita selain kemauan kita sendiri. Para pendengar RRI yang budiman, setelah menyadari kesalahannya, Ratna Kara memohon bimbingan kepada Maharsi Narada. Beliau diminta untuk bermeditasi sambil mengucapkan kata mara, mara, mara. Karena diucapkan terus-menerus dan berulang-ulang, kata itu berubah menjadi Rama, Rama, Rama, yang merupakan nama suci Bhagawan Sri Rama. Ratna Kara bermeditasi begitu lama hingga tubuhnya tertutupi sarang semut. Dari situlah kemudian ia memperoleh nama Walmiki, yang berarti yang lahir dari sarang semut. Perubahan itu menunjukkan bahwa tidak ada masa lalu yang terlalu gelap untuk diterangi oleh cahaya pengetahuan dan pertobatan. Saudara-saudara, dari kisah Ratna Kara ini, setidaknya terdapat beberapa pelajaran penting yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, setiap manusia bertanggung jawab atas karmanya sendiri. Seringkali kita menyalahkan keadaan, lingkungan, bahkan orang lain atas kesalahan yang kita lakukan. Padahal hukum karma mengajarkan bahwa setiap tindakan akan kembali kepada pelakunya. Sebagaimana dinyatakan dalam Bhagavad Gita Adiyaya 2 Sloka 47, Karmani Ewadikarasti Mapalesu Kadacana. Engkau hanya berhak atas perbuatanmu, tetapi bukan atas hasilnya. Ajaran ini mengingatkan kita agar bertanggung jawab terhadap setiap pilihan yang kita buat. Yang kedua, jangan pernah menghakimi seseorang hanya dari masa lalunya. Ratna Kara, yang dahulu dikenal sebagai perampok, justru kemudian menjadi seorang resi besar yang menghasilkan karya suci yang menjadi pedoman kehidupan jutaan umat sehingga menjadi pedoman kita juga di zaman sekarang ini. Hal ini mengajarkan kepada kita untuk tidak mudah memberi cap buruk kepada orang lain, karena setiap orang memiliki kesempatan untuk berubah apabila diberikan ruang, bimbingan, dan kasih sayang. Ketiga, kekuatan pertobatan yang disertai ketekunan mampu mengubah kehidupan. Perubahan Ratna Kara tidak terjadi dalam semalam. Ia menjalani tapa, meditasi, disiplin, dan pengendalian diri dalam waktu yang panjang. Begitu pula kehidupan kita. Menjadi pribadi yang lebih baik memerlukan kesabaran, latihan, dan konsistensi. Keempat, pentingnya pergaulan dengan orang-orang bijaksana. Apabila Ratna Kara tidak bertemu Maharsi Narada, mungkin ia akan terus menjalani kehidupan yang penuh kekerasan. Ini mengajarkan bahwa lingkungan dan guru yang baik dapat mengubah arah kehidupan seseorang. Dalam kitab suci dinyatakan, Satsa Ngatwe Nisa Ngatwam. Melalui pergaulan dengan orang-orang suci dan bijaksana, seseorang terlepas dari pengaruh yang buruk. Pesan ini mengajak kita memilih lingkungan yang membawa kita semakin dekat kepada nilai-nilai Dharma. Pendengar RRI yang berbahagia, kisah Ratna Kara juga mengajarkan bahwa Tuhan tidak memandang masa lalu seseorang, melainkan kesungguhan hatinya untuk berubah. Tidak ada manusia yang terlalu berdosa untuk memperoleh pengampunan apabila ia benar-benar bertobat dan memperbaiki kehidupannya. Sebaliknya, tidak ada seseorang pun yang boleh merasa dirinya paling suci sehingga merendahkan orang lain. Marilah kita menjadikan kisah Ratna Kara sebagai cermin kehidupan. Jika hari ini masih ada sifat amarah, keserakahan,
iri hati, kebencian, atau kemalasan dalam diri kita, maka inilah saat yang tepat untuk mulai berubah. Perubahan besar selalu diawali oleh satu langkah kecil, yaitu keberanian mengakui kesalahan dan tekad untuk memperbaikinya. Semoga kita semua mampu meneladani semangat Ratnakara yang bertransformasi menjadi Maharsi Walmiki, dari kehidupan yang dipenuhi adharma menuju kehidupan yang diterangi dharma. Mari kita tutup perenungan hari ini dengan keyakinan bahwa setiap manusia memiliki kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Selama nafas masih berhembus, selama hati masih terbuka menerima kebenaran, jalan menuju kemuliaan akan selalu tersedia.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita

0: Astaga, Om Buce. Saya bikin apa siang-siang panas terik begini? Itu apa lagi, Om Buce? Wih, itu bom ikan, kah? Umi, kata si Bincang berkali-kali stop pakai cara begitu sudah, Om.
1: Ye, Epenka, memangnya kenapa, kakek? Sejangan sok tahu juga. Cari ikan pakai pancing dan jaring sekarang ini su paling susah setengah mati sekali. Ikan su lari jauh. Kalau

0: Yang pakai ini bom, beta pung dapur saya mau full kace. Saya mau tanggung beta pung anak-anak pung uang sekolah kah?
1: Tapi om, kalau om bom itu karang, rumah ikan hancur semua. Hari ini om dapat ikan banyak. Desa rusak, katanya pung cucu-cucu dong saya dapat apa-apa lagi. Karena laut sumati nih. Astaga kita yang pemerintah dong dengung-dengungkan itu. Salah satunya perjaya ketumpung alam biar harmonis, bukan perkasih hancur.
0: Ah, teori kota semua itu. Katong di ujung pulau ini lapar, kace. Seng ada waktu perlu harmoni-harmoni itu.

0: tidak semau kejadian tahun lalu terulang. Tangan Om suluka begitu. Kalau nanti parah bagaimana?
1: Om tahu, Kace. Tapi harga ikan di pasar kota turun terus. Tengkulak dong tekan ketompong harga hasil laut murah sekali. Kalau Om sing dapat ikan banyak dalam satu kali jalan, katong rugi minyak, Kace.
0: Itu dia, Om. Makanya katong mesti ubah cara main. Sekarang sama digital, Om. Pemerintah lagi dorong digitalisasi dari desa, perpotong jalur tengkulak nakal tuh. Kita sebikin aplikasi yang akun koperasi online per katompong kampung.
1: Apa? Aplikasi? Barang apa itu? Ikan bisa masuk dalam situ kah?
0: Bukan, Om. Bukan ikan masuk. Ah, Om ini. Makanya tahu boleh kah? Aplikasi itu, lalu akun koperasi itu, Om bisa jual ikan lewat akun itu sudah. Tinggal Om posting saja toh, orang akan beli, kan gampang. Jadi Om tidak usah susah-susah lagi harus jual di pasar, Om.

0: Om, lihat ini. Ini namanya digitalisasi hasil laut. Ikan-ikan yang ditangkap pakai cara ramah lingkungan, pakai jaring, ketong foto, lalu taruh di sini. Pembeli dari kota langsung pesan ke ketong. Harganya 2 kali lipat lebih mahal daripada Om jual di pasar.
1: Hah? Betulkah Kace? Betulkah Kace? Sio, betulkah? Ini ikan puri yang kemarin Mama Nona jemur tuh. Dong beli dengan harga mahal begini.
0: Betul Om. Dong mau bayar mahal karena ketompung produk berlabel tuh. Ramah lingkungan. Orang kota sekarang cari ikan yang ditangkap itu tanpa merusak karang. Jadi kalau Om tetap pakai bom, alam rusak. Konsumen di internet saya mau beli lagi. Dan polisi juga bisa tangkap ketong. Om mau begitu kak?
1: Seng. Beta seng mau. Beta juga paling sayang beta pun anak cucu. Jadi kalau ketong jaga laut pun karang baik-baik, ikan tetap ada. Lalu teknologi ini yang bantu kasih dengar ketong pun suara pas pembeli di sana
0: Iya Om Buci, Bita bilang karena banyak orang sumanfaatkan aplikasi ini dan juga dong pun cara dapatkan ikan dengan cara ramah lingkungan, bukan merusak lingkungan, apalagi ikan perumah.
1: Iya anak, Beta baru sadar dan paham. Untung saya datang kasih paham Beta. Kalau seng, Beta suka sih hancur karang, bagus-bagus nih semua.

0: Kace, cepat datang dulu. Lihat katumpung hasil hari ini. Tuang alai. Ikang cakalang deng bubara segar-segar pung banyak apalai. Mari foto lah taruh di akun jua.
1: Wih, Om Buce. Om Buce, mantap sekali eh. Beta foto ya Buce, dan beta posting sudah. Siapa tahu ada yang langsung datang pesan tuh. Wih, Om Buce. Beta baru posting saja. Langsung dipesan sama restoran di Ambon.
0: Iya kah? Paling cepat deh.
1: Iya Om Buce. Dong su transfer uang ke rekening koperasi desa nih.
0: Dulu Om pikir internet dan laptop ini cuma bikin malas anak muda saja. Ternyata kalau katong kawinkan alam dan kekayaan dengan digitalisasi yang saya bilang itu, katong di desa bisa hidup tenang tanpa rasa takut.
1: Betul Om, jaga alam, alam juga jaga katong. Pakai teknologi, katong maju sama-sama toh.
0: Iyo Kace, betul, sangat bermanfaat sekali.

96,4 FM RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk pendengar di manapun Anda berada di Bangka Belitung malam. Kali ini bersama saya Abdurrahman Aris yang akan menemani Anda hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan rangkaian acara pilihan. Pendengar, mengawali perjumpaan ini tadi sudah kita dengarkan dengan drama radio. Dan selanjutnya kita akan hadirkan dengan musik informasi. Hingga nanti pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda dengan Ruang Rindu. Dan untuk Anda dimanapun berada, mengawali perjumpaan kita di kesempatan malam hari ini, kita awali dari miliknya Dudi Oris ya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pendengar masih di RRI Pro 1 Sungai Lait Bangka Belitung. Kita hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda yang kami hadirkan dari rri.co.id di kesempatan malam hari, pendengar, di mana debit air mulai berkurang ya. BMKG prediksi potensi hujan di Babel masih sangat rendah. Jadi pendengar, kondisi minimnya hujan mulai dirasakan masyarakat, salah satunya melalui berkurangnya debit air di wilayah tempat tinggalnya. Hal itu disampaikan Dian, pendengar RRI dari Sungai Liat, menanggapi kondisi cuaca terkini di Kepulauan Bangka Belitung. Di mana pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pangkal Pinang ini membenarkan bahwa kondisi tersebut ya. Perakiran BMKG Bimo Satrio mengatakan potensi hujan di wilayah Babel masih sangat rendah dalam beberapa waktu ke depan. Potensi pertumbuhan awan dan hujan memang sangat rendah. Kalaupun terjadi hujan, biasanya dipengaruhi faktor lokal dengan intensitas ringan dan durasi singkat. Demikian disampaikan Bimo. Di mana pendengar, menurutnya kondisi itu dipengaruhi periode musim timuran dan masih kuatnya monsun Australia yang menyebabkan udara lebih kering dan curah hujan menurun. Potensi curah hujan rendah ini terjadi hampir merata di Bangka Belitung. BMKG juga meningkatkan status risiko kekeringan meteorologis. Bangka Tengah dan Bangka Selatan saat ini berada dalam kategori siaga, sementara Bangka Barat, Belitung, dan Belitung Timur berstatus waspada. BMKG memperkirakan puncak musim kemarau di Babel terjadi pada September dan kondisi baru diperkirakan membaik pada Oktober-November seiring meningkatnya pertumbuhan awan. Demikian pendengar informasi yang kami sampaikan ke ruang dengar Anda di kesempatan malam hari ini. Dan untuk Anda, apakah sudah mengalami kekeringan? Kalau saya, sumurnya sudah mulai mengering ya. Apakah sumur Anda juga sudah mulai mengering ya, pendengar ya? Jadi harus punya apa ya, pengganti lainnya, mungkin dari PDAM dan lain sebagainya ya, sumber air lainnya. Nah, untuk pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Kanal informasi dan inspirasi kita hadirkan kembali dengan lagu-lagu pilihan selanjutnya ke ruang dengar Anda.

pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

0: Pendengar, informasi lainnya dapat kami sampaikan, sebanyak 30 anggota Paskibraka Kepulauan Bangka Belitung siap tunaikan tugas pada upacara pengibaran dan penurunan bendera HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia atau 17 Agustus 2026 mendatang. 30 anggota Paskibraka tersebut telah dikukuhkan oleh PJ Sekretaris Daerah Bangka Belitung Ferry Afrianto di Ruang Pasir Padi Kantor Gubernur Bangka Belitung pada Jumat kemarin. Di mana pendengar, dia menyampaikan bahwa Paskibraka ini telah menjalani pemusatan pendidikan dan pelatihan selama 14 hari. Dan kemarin mereka resmi dikukuhkan sebagai Paskibraka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2026. Dan ia berharap semuanya tetap sehat, bugar, dan mampu menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya pada upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Sementara Karyadi, salah seorang orang tua anggota Paskibraka, menyatakan rasa haru dan bangga atas terpilihnya putra tercinta menjadi bagian Paskibraka Bangka Belitung tahun 2026.
1: Pro 1.

0: 1.
1: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat hari ini, 17 Agustus 2019, sejarah penting akan mengalir di darah kita. Mari kita tunjukkan betapa indahnya negeri ini.

Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu.

0: Tepat Rasa melalui nada. Senandung Malam dalam acara Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Baik, mendengar Ruang Rindu di kesempatan malam ini kita lanjutkan untuk menerima penelpon pertama kita. Halo Ruang Rindu. Halo.
2: Halo Ruang Rindu.
1: Halo malam Bang Alek.
2: Melodi lagu
1: Bang Alexa ya di Bangka Selatan.
2: Apa kabar nih?
1: Alhamdulillah sehat. Gimana Bang Alek, sehat ya? Mantap. Nah malam ini ngobrolin terkait dengan ya udah, saya udah kekeringan ya, airnya udah mulai surut. Tapi kalau dari Bang Alex ini biasanya apa nih persiapan menghadapi ya kemarau kayak gini? Kalau sumur kering ya, biasanya
2: banyak. Kalau kebersihan banyak di sini.
1: Oh banyak ya?
2: Wadah, 12 kok bolong.
1: Mantap, kolong. Bersih airnya Bang?
2: Bersih bel, air minum di mandi. Kalau cuma mandi mandi lama kan.
1: Aman tapi kolong Bang.
2: Aman tapi kolong ati lah. Apa ya ini juga.
1: Oh jadi ibaratnya kalau udah untuk persiapan sudah.
2: Tidak pernah ada. Marah biar kemarau 7 bulan. Seritam 72 dulu kan.
1: Tapi perigi Abang kering enggak Bang?
2: Marah apa perigiku. Anakmu kesini dengan biaya.
1: Wah ada. Ada kering Bang. Tidak
2: kering dengan perigiku. Cuma air dingin. Dingin sekali. Macam air es.
1: Amal apa yang abang lakukan sehingga air tidak kering Bang?
2: Perigi zaman dulu
1: nih. Oh, perigi zaman dulu.
2: Nah, dalamnya cuma 12 meter kemana, tapi orang seperti ini kering semua.
1: Oh, hebat tidak kering Bang?
2: Sudah kering, kering. Cuma air itu agak pelan keluar sekarang.
1: Ah.
2: Tapi syukur Alhamdulillah. Ini,
1: luar biasa Bang, oh, Alhamdulillah orang lah mulai surut air abang lagi.
2: Udah punya mandi ke kolong kebatin.
1: Kajin, anu Bang, oh. Bang, walaupun dia apa namanya itu kemarau panjang, tidak pernah kering, oh?
2: Tidak pernah 7 bulan itu tidak pernah kering, tidak.
1: Mantap, bagus sumur Bang, berarti Bang.
2: Bukan bagus lagi, nah ini orang jahat baik. Sekuainya zaman dulu kan.
1: Mantap, oh. Alhamdulillah lah pun, oh.
2: Alhamdulillah menaik sepeda.
1: Oke lah Bang. Nak lagu apa ini Bang?
2: Aku terkenang selalu, oh.
1: Apa Bang?
2: Terkenang selalu lagu.
1: Terkenang selalu Bang, oh. Ku terkenang selalu. Salam untuk siapa Bang?
2: Pertama kali ku di Kokori, Bude Sumi, Embera, Bung Romlan, Pak Yota, Bang Ramadan, Bung Leman, Jul Paisa, dan Semir, Maria, Jadi Patuno, Ria, Jadi Belitung, Bung Jante, buat semua-semuanya.
1: Semua-semua Bang. Oke Bang, makasih Bang.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Alek, luar biasa. Bang Alek sumurnya gak kering-kering, mantap ya. Alhamdulillah ya. Di saat orang udah mulai surut gitu ya. Halo Ruang Rindu. Halo Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu berbagi rindu melodi. Dalam melodi.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Lama sudah tidak kelihatan.
1: Oh ini, Putus Ambas.
2: Sembilan rumput dari lalang. Ini orang dan seberang. Ingin bergabung dengan Persatu Bangka Belitung.
1: Mantap, Bang.
2: Setelah penyiar yang tampan dan santun.
1: Mantap, Bang Putus Ambas. Sehat, Bang Putus Ambas.
2: Selamat siang, Bang. Selamat malam, Bang Ari.
1: Siang, Bang. Sehat, Bang.
2: Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Nah ini kalau di Kalimantan gimana cuaca keringnya nih?
2: Kalau cuaca kering di sini kebanyakan orang ngambil di dam.
1: Oh persiapannya Bang ya? Abang udah mulai surut air sumurnya Bang?
2: Surut benar sih belum.
1: Belum ya? Oh, oke. Okay.
2: Yang tuh mandi kita mandi di kali. Cuman tuh selama
1: apa nyuci rumah. Oh tapi air sumur memang udah mulai kering ya.
2: Wah. Wow. Semuanya alhamdulillah lah masih.
1: Masih ada walaupun mulai surut ya Bang ya. Oke. Okay. Jadi tapi pernah mengalami kekeringan Bang di tahun-tahun sebelumnya?
2: Kalau tahun dulu ring tapi tidak ada anak, tidak ada sampai nang lontang benar tidak.
1: Oh.
2: Ya sekitar satu meter masih ada. Ya.
1: Hmm. Oh 1 meter masih ada bang ya. Wis mantap berarti bang. Berarti masih kategori aman lah bang ya.
2: Iya, termasuk aman lah.
1: Oke oke. Tapi kalau misalnya kering, udah ada bang cadangannya kemana nah, gitu?
2: Kalau kering kita beli di waduk.
1: Oh di waduk.
2: Ya, di dam nama tuh.
1: Oh berapa itu per liter di situ bang?
2: Kalau satu gerobak tuh isinya 20 kaleng paling-paling tuh paling-paling ya kita 30 ribuan lah.
1: Oh 30 ribuan, oh?
2: Ya.
1: Oke, oke, oke. Jadi masih termasuk terjangkau ya bang ya?
2: Terjangkau lah kita. Nah, kalau beli itu ya, ya sekitar 3 bulan ke depan tuh masih bisa lah.
1: Oke oke lah pun. Mau lagu apa nih Bang Putra Sambas?
2: Lagunya aku mencintaimu apa adanya.
1: Aku mencintaimu apa adanya.
2: Ya.
1: Dari siapa itu Bang?
2: Kalau penyanyinya kurang paham, tapi versinya versi cowok.
1: Nih. Oke, aku mencintaimu apa adanya ya. Salam untuk siapa nih Bang?
2: Selamat buat Bung Ramadan, Pak Irwan, Relia, Bung Beriwan Bandung, Bude Sumi, buat Bung Leman, buat Bung Jante, Maria di Belitung, buat semua, buat Pak Yota ya, buat Pak Yota, buat Rambai Kelana, salam kenal. Buat Putra Banten, salam kenal. Untuk semua-mua lah, Pak Pengaris.
1: Oke. Itu aja Bang ya, makasih ya udah gabung Bang ya.
2: Salam buat semua loh.
1: Siap.
2: Lewat udara Pro 1, Bangka Belitung.
1: Oke.
2: Buat Pengarisnya, semoga siap tahu ya.
1: Amin, amin. Ya, makasih nih bang.
2: Pasar pagi.
1: Cakep.
2: Tidak lupa membeli roti.
1: Terima
2: kasih dengan Abang Aris yang baik hati.
1: Semoga
2: kita dapat bersua kembali.
1: Amin amin amin.
2: Terima kasih.
1: Makasih selamat Bang Putra Sambas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat malam.
1: Yo, ada Bang Putra Sambas yang sudah bergabung bersama kita ya. Ada Bang Putra Sambas ya. Di belakangnya ada Kang Ahmad Irwan. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam Bang Haris.
1: Oke, malam. Sehat ya?
3: Anak buah KDM ini.
1: Woi, asik.
3: Iya, harus bangga anak buah KDM itu kan.
1: Mantap berarti ya.
3: Tidak ada. Ini sambil lihat nonton yang gempa tuh di Nusa Tenggara Timur, aduh,
1: iya, iya.
3: Prihatin juga Bang Haris ya sampai banyak yang bertaburan gitu. Mudah-mudahan lah daerah lain jangan sampai terjadi.
1: Amin,
3: kan.
1: Amin, amin.
3: Masalah itu kan jalur pula saya doakan mudah-mudahan yang lagi musibah di NTT itu ya segera diberi keselamatan, diberi kekuatan itu aja.
1: Amin, amin.
3: Kita kan saling mendoakan, tidak melihat siapa ini, siapa itu. Benar. Yang penting kita selaku manusia mau saling mendoakan atau saling membantu. Membantu di sini bukan hanya materi, kalau tidak mampu ya mendoakan juga termasuk itu, termasuk membantu juga. Itu kan seperti itu diantaranya.
1: Oke. Nah, kalau Bang Kang Ahmad Irwan nih gimana? Udah sumur gimana kalau sana kemarau gini?
3: Kalau di sini alhamdulillah Bang Haris urusan air tetap normal di sini sekalipun lagi kemarau panjang itu kan di sini
1: aman ya
3: yang aman di sini sumur bor kapan sumur cuman kalau sumur gali agak sedikit tapi tidak ini tidak sampai kering bunga sedikit berkurang tapi sedikit berkurang apa sumur bor tetap normal lagi pula kan di dekat rumah ada itu kan sungai juga airnya normal, sungai juga bukan sungai kena limbah, bukan, sungai airnya juga bening karena tidak ada limbah itu kan betul-betul dirawat karena langsung airnya dari pegunungan, jadi belum terkenal, bahkan membuang sampah pun juga itu ditegur nggak boleh itu kan, tetap aja. Jadi si air sungai itu, air kecil itu bening, bagus tuh kan, itu layak tuh kan, seperti itu. Nah, keren. Itu salah satunya kan itu.
1: Keren Jabar berarti ya, mantap. Tapi ya, iya, pernah merasakan kekeringan gak sebelumnya di kemarau panjang?
3: Sayang saya rasakan itu kan ya, kalau kekeringan sampai terjadi susah cair sih, sampai enggak itu kan. Itu kan seperti karena di lingkungan saya di desa saya itu kan, Bang Haris ya, tepat-tepat bisa mata-mata itu betul-betul dirawat, tidak dirusak tuh kan. Jadi kompak antara dari kepala desa, RT, masyarakat juga dibina, sehingga musim kemarau apapun juga tetap air normal di sini aja. Nah, gitu. Bahkan air sungai juga, sungai yang kecil kan airnya juga bening, nggak ada limbah, nggak ada apa, bagus aja kan seperti itu. Enggak seperti saya lihat di daerah Jawa Tengah, aduh sampai ngantri, sampai beli juga air itu kan berapa kata 125 cen satu buat keperluan dari tank itu kan, seperti itu.
1: Berarti sumber airnya masih bagus ya Jawa di situ. Ya
3: bagus, memang di sini kan kalau saya menggunakan sumur bor ya. Satu orang sekeluarga ada 8 kakak. Airnya tetap aja tidak berubah, tidak sampai berkurang, tetap normal. Sumur gali pun juga masih normal juga, cuman kurang sedikit lah itu. Jadi anggaplah tidak ada apa-apa itu kan, seperti itu. Itu salah satunya. Jadi segala sesuatu kembali kepada contoh seperti gini Bang Haris ya. Kalau beda dengan Sungai Citarum, kalau Sungai Citarum udah banyak limbah, udah banyak ini, sungai terbesar di Jawa Barat kan Citarum. Ketika hujan turun terjadi erosi karena pinggir-pinggir gunungnya udah pada gundul. Nah, kalau ada sungai dekat rumah saya tapi sungai kecil, itu dirawat di apa, jadi nggak ada airnya langsung dari pegunungan, tidak ada limbah sedikit pun juga, jadi bagus aja gitu.
1: Oke, aman masih berarti ya. Oke.
3: Aman itu udah termasuk pengairan itu kan.
1: Tapi misal pun kekeringan, sumber air sana masih banyak untuk kegunaan masyarakat ya.
3: Masih banyak kegunaan, tidak terlalu susah tuh kan sungai. Tapi sungai juga bukan sungai seperti sungai banyak limbah atau polusi, enggak, tuh bening sungai juga Bang Haris.
1: Oke deh, mau lagu apa nih Kang Ahmad Irwan?
3: Tahun berapa?
1: Ya kayak biasa.
3: Tahunnya mungkin agak ke belakang sedikit ya. Ini lagu minta lagu Malaysia Bang Haris, ini lagu ya Bandar Tasikmalaya.
1: Apa judulnya tuh?
3: Bandara Tasikmalaya.
1: Bandara Tasikmalaya.
3: Iya itu. Okay. Kok bisa ngerang lagu Tasikmalaya itu kan orang Malaysia, padahal Malaysia itu adalah dekat dengan saya Bang Haris, tetangga saya Tasikmalaya itu kan.
1: Iya ya. Heran juga.
3: Ya, iya. Tasikmalaya itu adalah dekat dengan saya tetangga itu kan, Tasikmalaya. Yang terkenal anyaman-anyamannya itu kan seperti itu.
1: Salam untuk siapa nih Bang?
3: Salam-salamnya yang barusan Putra Sambas ya, yang sudah masuk. Buat Bang Irwan, juga buat Bang Jul Pak Ijar tuh, Bang Jante, Bang Tomlan, Pak Jadin juga tak lupa ya. Buat Bang Jais, ada juga buat Rambek Lana, kan? Pak Ramadan, ada Pak Leman juga. Ya Bang Niko, Bang Alek juga tak lupa, Embera, Bu Yulia, Ibu Kori, Bude Sumi, nah tak lupa juga buat Bude Sumi, ayo bergabung Bun, selalu ceria Bude Sumi makan, tak lupa juga saya kirim salam buat Mbak Ria, atau juga Nenek Galau, kemudian Bang siapa, buat siapa lagi ya, buat semua aja ya. Tambah terkecuali pokoknya salam sehat, salam persaudaraan, tetap kita persaudaraan hanya lewat udara saja ya. Amin. Bang Haris ya.
1: Amin, makasih
3: satu dia. Satu rusa satu angsa kan datang ke kota dia jual satu, satu nusa satu bangsa, mari kita untuk bersatu. Itu aja kan. Nah, itu benar tuh kan, seperti itu.
1: Oke deh. Makasih nih.
3: Makasih ya.
1: Yuk.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur. Ya, di belakang kita terima kembali. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, bagi rindu, memori lewat lagu.
1: Bung Rambe ya ini.
2: Weh,
1: Bung Rambe Kelana. Gimana kabar Bung Rambe Kelana?
2: Alhamdulillah sehat nih, Bang.
1: Luar biasa. Gimana Bung Rambe Kelana? Udah kekeringan mulai surut air sumur atau seberapa nih?
2: Alhamdulillah sumurnya kayak gitu aja, Bang.
1: Oh.
2: Enggak ada surut-surutnya gitu.
1: Tapi tahun-tahun sebelumnya masih aman gitu ya?
2: Pokoknya ada musim kemarau beberapa tahun yang lalu juga enggak kering
1: gitu. Wih keren, mantap. Itu sumur gali, sumur bor?
2: Sumur galian dong, enggak tahu juga. Sekitar 3 meter lebih sedikit.
1: Sumur tua ya? Iya, katanya
2: sumur.
1: Memang kalau sumur tua bagus-bagus ya?
2: Iya Bang, cuman agak ngeri-ngeri juga orang kalau dibilang sumur tua Bang.
1: tapi kalau misalkan kekeringan gimana persiapannya, ada nggak nih?
2: Tadi ya persiapan kalau di sini kebetulan sama seperti abang tadi, yang di Jawa Barat itu.
1: Oh, Kang Ahmad Irwan.
2: Sama dekat di pinggir kali nih Bang.
1: Oh, pantes ya, aman nih.
2: Makanya
1: ya.
2: mungkin rendesan dari
1: iya.
2: Itu makanya
1: masih kering-kering, gitu. Bening airnya berarti ya.
2: Alhamdulillah Bang.
1: Uish.
2: Cuman kalinya ada buayanya juga.
1: Oh iya benar. Mana Rangkui?
2: Ini di kolong di Semabung ini Bang.
1: Oh iya iya. Mana-mana banyak buaya sekarang ya. Tapi yang nelpon bukan buaya ya.
2: Bukan Bang. Kalaupun pernah jadi buaya itu kan dulu.
1: Oh dulu. Oke, jadi alhamdulillah masih aman Bung Rambe Kelana.
2: Masih aman Bang.
1: Cuma mudah-mudahan sampai musim hujan aman ya.
2: Iya.
1: Oke deh. Mau lagu apa nih Bung Rambe?
2: Lagunya malam minggunya agak ceria nih kalau boleh Bang. Bibirmu semanis es krim. Itu lagu yang kayak gitu tuh Bang, ada.
1: Apa tuh judulnya tuh?
2: Judulnya kalau enggak salah Bibir dan Hatimu itu.
1: Bibir dan
2: Hatimu.
1: Bibir dan Hatimu. Salam Hari untuk Wawo. Siapa nih?
2: Hari Wowo.
1: Iya.
2: Ada kan?
1: Ada.
2: Sambil cari lagunya ini kita absen dulu sih.
1: Hey.
2: Ya. Kalau nggak diabsen nanti merajuk pula. Iya kan itu. Putra Bang Putra Sambas tadi yang salam kenal katanya, sebenarnya udah kenal juga sih.
1: Dari
2: situ, ya kan. Bang Ramadan, Bang Ibrahim, Bang Jais yang di Pulau Panjang. Ya. Buat Bang Yota, Bang Uji, Bang Gikam, Bang Ruslan. Nanti ada sedikit lagi sabar ya yang di belakang ya. Nggak perlu begitu lama, cuma sampai habis aja nih Bang.
1: Lanjut.
2: Buat Bang Niko, Bang Rustam. Bang Rustamnya agak seminggu ini kurang nggak ada masuk ya.
1: Bang Rustam?
2: Ah.
1: Oh Rustam Linyu ya?
2: Iya itu cuma oh. Kita di opini.
1: Iya biasanya di opini publik ya.
2: Bang Alek, Mbah Tri juga nih udah ada 2 minggu nih mungkin nih. Buat Bang Putra Banten.
1: Iya, Putra Banten. Ya.
2: Buat Bang Irwannya juga. Buat Bang Embera, Bude Sumi, Bang Azadin, Bang Mail, Bang Zulfaizar, buat Bang Dudinya juga kru radio itu satunya ya. Buat Mbak Reta, Mbak Novi, juga Mbak Ita, Mbak Nur ya, Mbak Mutia. Buat Bang apa ini, Bang penyiar favorit saya ini Bang Haris ini, semoga sehat selalu di udara.
1: Amin.
2: Semoga berjaya gitu di meja.
1: Amin. Jaya selalu ya.
2: Karena menghadapi 81 ini. Kali merdeka, tetap merdeka kita Bang.
1: Merdeka.
2: Oke, itu aja ya Bang.
1: Makasih nih.
2: Kompak selalu ya, yang gak disenggol namanya jangan merajuk. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada Bung Rambe Kelana di malam hari ini. Belakang Bung Rambe Kelana lanjut ya. Kita buka lagi untuk pendengar yang ingin bergabung. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, dengan siapa di sana?
2: Dengan si Buah Manggis.
1: Oh, Bang Jaes.
2: Iya, saya.
1: Apa kabar, Bang Jaes?
2: Sehat.
1: Lagi di mana?
2: Tangannya nelpon, matanya nonton TV.
1: Waduh, seru ya.
2: Matanya ini film G30 SPKI.
1: Oh, lagi nonton. Oh, di saluran TV ya?
2: Iya.
1: Oke.
2: Kita request lagu lama lah.
1: Iya nih. Kalau Bang Jaes, gimana di sana cuacanya? Kering?
2: Kering, panas.
1: Gimana? Tapi udah mulai kering, surut, sumur.
2: Mulai lah, tapi kalau untuk panas satu bulan lagi masih aman,
1: air. Iya. Oh, satu bulan lagi masih aman.
2: Aman. Jadi sebab kita tabungan air minum kan air hujan. Kalau udah nyuci, nggak apa tuh kan air kok lama aja.
1: Oh gitu ya. Jadi ya, kalau untuk penggantinya ada sumber air lainnya? Misalkan kemarau.
2: Kalau memang tidak ada, itu karena perut karena PT kan banyak.
1: Oh iya. Tidak
2: sampai. Biasa kami kalau musim panas bendungan kan buka.
1: Oke. Air. Jadi aman lah ya.
2: Aman lah kalau masalah air, aman.
1: Oke deh. Mau lagu apa nih, Bang Jaes?
2: Bunga ros, bunga mawar.
1: Bunga mawar ya?
2: Yalah, bunga mawar aja lah.
1: Bunga mawar, kita cari ya, bunga mawar. Salam untuk siapa, Bang?
2: Salamnya semuanya aja lah, nanti yang masuk single semuanya tanpa terkecuali.
1: Oke, makasih nih ya, Bang. Bang Jaes, terima kasih.
2: Selamat malam.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Jaes di Selat Panjang. Belakangnya kita lanjut. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo, Ruang Rindu, beri lagu.
1: Iya, Embera ya. Iya, Bang. Apa kabar, Embera?
2: Sehat, Bang.
1: Mantap. Gimana, Embera? Sumur udah surut atau gimana nih?
2: Lagi banyak.
1: Oh, masih banyak? Mantap. Jadi, aman, no?
2: Iya.
1: Luar biasa, berarti Embera nih. Siapa yang namanya itu? Walaupun cuaca kering, aman, no?
2: Malam
1: juga. Tapi ada nggak kalau misalkan kekeringan Embera untuk tempat penggantinya gitu?
2: Dah.
1: Hah? Dah. Oh, Lumadi, walaupun. Lagu apa ini, Embera?
2: Radio.
1: Aku dengan di radio gitu ya.
2: Apa?
1: Oh iya, di radio ada lagunya ya. Ya, salamnya untuk siapa nih?
2: Mantan buah Ikori Omalek, buah JSD, buah Sidil, buah Bumi, buah Jilam Puy, buah dari Sempan Wilin,
1: Iya.
2: Buah Utam, Utan, buat Alindam ini, buat Amandon, Bang Dul, buat Nuradi, buat Riko, Anggi, Julia, buat Bil.
1: Oke, makasih Embera.
2: Yo,
1: waalaikumsalam. Makasih ya untuk Embera. Di belakangnya ada Bang Yota, Bangka Barat. Apa kabar, Bang Yota?
4: Halo, apa kabar, Bang Ari?
1: Halo. Mudah-mudahan makin cerah.
4: Ya. Alhamdulillah lah kabar, walau kebaring-baring kan.
1: Iya, mudah-mudahan semakin cepat pulih ya, Bang ya.
4: Amin. Benar.
1: Nah, kalau Bang Yota gimana kondisinya sana di tengah cuaca kemarau, apakah sudah mulai surut airnya gitu, persiapan kalau sumur kering gimana biasanya nih?
4: Ini coba pakai perugu apa nih, sumur bor desa tiba.
1: Oh, ada sumur bor desa.
4: Tapi kalau dia benar-benar kering, kalau daerah sini mungkin lagi ada bekas-bekas kolong TI itu kan, agak jauh lah.
1: Oke, oke. Jadi apa namanya? Apa namanya itu kalau kering aman ya? Ada
4: aman lah kayak.
1: Tapi pernah kekeringan sebelumnya Bang di situ Bang?
4: Pernah. Oh, pernah. Dulu kan juga keringnya waktu tahun berapa dulu? Ku ingat anak pertama tuh 97 kan?
1: 97. Oke, oke.
4: 97 dulu.
1: Oh, jadi memang pernah kekeringan, no?
4: Pernah. Jauh-jauh juga air kan.
1: Tapi sekarang alhamdulillah lah jarang, Bang.
4: Jarang lah, kena banyak-banyak kolong-kolong TI gitu kan.
1: Oke, oke. Mudah-mudahan dak deh sampai kekeringan lagi, Bang.
4: Dak lah kita ini kan istilah tuh kadang-kadang ku teringat lah. Apa kata Rasulullah itu kan musibah kekeringan, badai ya, ya. Apa tuh tidak ada lagi. Walau alam silahkan.
1: Baik, mau lagu apa nih Bang?
4: Kalau bisa dari yang anu nih, mancanegara yang judul anu nih Bang Aris, To Love Somebody.
1: To Love Somebody gitu ya. Gitu
4: versi lagu. Versi reggae yuk.
1: Ntar ya kita cari ya Bang ya. Salam untuk siapa nih Bang?
4: Salam buat Bang Ramadan, Pak Irwan Ahmad, Pak Irwan Air Kantung, Bang Leman, Zul Paizar, Pak Azadin, Bang Alek, John Arif, Panji, Bude Sumi, Ilya, Endera tadi, Yandi, atau Dahlan, atau Ika Idham, siapa tuh? Ini Banyuasin tuh Putra Banten, Bang Jais tadi, Bang Tajudin bin Hasa. Selamat malam jalah semua. Analisik India siapa nih? Aduh, Putra Sampah. Selamat malam semua.
1: Iya. Yeah.
4: Terima kasih Bang Aris.
1: Wassalamualaikum. Nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Yota di Bangka Barat yang sudah bergabung sama kita di kesempatan malam hari ini. Belakang Bang Yota, lanjut ya. Kita buka lagi di 0717943301 dan juga di 0811717911. Kita masih ngobrol-ngobrol di kesempatan malam hari ini, persiapan kalau sumur kering ya. Kalau saya sih udah mulai surut ya. Tadi sudah menggunakan PDAM jadi ya. Oke, kita terima halo. Selamat malam.
5: Selamat malam juga.
1: Malam, Bang Azadin ya, Pak Azadin.
5: Bukan, ini pendengar lama, pendatang baru.
1: Iya, siapa nih?
5: Pak Azadin.
1: Iya, Pak Azadin. Sehat ya Pak Azadin ya?
5: Kalau saya alhamdulillah, jangan kena musibah sedikit.
1: Karena kena musibah sedikit. Oke, jadi Pak Azadin sekarang alhamdulillah semakin sehat ya gitu ya.
5: Amin.
1: Baik. Kalau Pak Azadin gimana nih keadaan sumurnya udah mulai surut atau belum nih?
5: Kalau di desa saya ini kalau hitung kalau air kalau kemarau panjang istilahnya nggak jadi masalah lah. Kalau sumur kan kondisinya kan dalam, jadi kalau kering tuh kemungkinan masih jauh. Apalagi kolong kita ini kan dulu kan kecerdasan orang Bangka lalap darah orang wakan udah ada pendalaman pelebar. Jadi cuman kolong itu sementara ini debit airnya berkurang karena kemarau ini kan. Air pun nggak ngalir lagi kan, cuma besar itu kan. Aman kalau air. Tadi di sini Bang dari Bangka Selatan sampai daerah kita ada hujan lumayan lebat alhamdulillah hari ini.
1: Oh ada hujan?
5: Ya Bangka Induk bagaimana ada hujan?
1: Nggak ada, masih kemarau kering.
5: Mungkin besok Allah kirim juga hujan seluruh lah kan.
1: Amin, amin, amin. Oh, hujan lebat tadi ya Bangka Tengah ya?
5: Lebat lumayan sekitar mendekati setengah jam lah.
1: Oh, setengah jam. Waduh, mantap. Lumayan ya ngisi sumur ya?
5: Lumayan, kalau kolong, kalau sumur belum terisi, itu kolong kena lebar mungkin terisi kan.
1: Iya. Baik. Kalau walaupun kering udah ada ini ya bang, sumber lainnya bang ya?
5: Apa?
1: Kalau misal pun kering nanti udah ada sumber air lainnya ya?
5: Ada di sini, ada. Oh, air ada. Itunya nggak jadi masalah kalau desa tenggelam ini.
1: Aman ya. Alhamdulillah. Mau lagu apa nih bang?
5: Lagunya kalau bisa dari Abang Iwan Palas, begini liriknya. Seperti biasa, aku diam tak bicara, hanya mampu memandangi bibir tipismu yang menari. Nah itu lagunya kalau bisa. Kalau nggak ada yang ikut aja lah, kalau ikut kawan-kawan lain aja, kalau nggak ada kan.
1: Oke, Iwan Palas ya.
5: Iya.
1: Baik, salam untuk siapa nih bang?
5: Salam-salamnya buat Bang Yota tadi, kemudian Bang Rambi Kelana, kemudian apa tadi yang Bang Jaisa, salam-salam buat Bang Jaisa, kemudian Bang Ramadan, Bang Jaisa, Ria, Maria, Julia, Embera, Tajudin, Bang Leman, dan Ibu Kori, Bang Alek, Niko, Bang Gepaiza, udah Bang Gepaiza, daripada Bang Romlan, dan Bang Buda Suming, Kang Ahmad Irwan, Pak Irwan, Pak Puji, pokoknya kepada semuanya tanpa terkecuali yang belum disenggol, harap maklum aja kan. Bang Ali selamat bertugas, hati-hati kalau pulang, mudah-mudahan selamat sampai rumah dan sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin. Terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada Pak Azadin di Bangka Tengah. Belakang Pak Azadin, silakan ya. Alhamdulillah ya kalau di Bangka Tengah kan udah ada hujan. Waduh mantap. Mudah-mudahan yang lain menyusul nih untuk hujannya. Kita berharap ya supaya untuk kalau hujan cukup lebat juga lumayan kan untuk mengisi air sumur ya. Dan menyiram tanaman yang sudah kering kerontang. Waduh, jangan-jangan tempat lain juga udah mulai kering kerontang tanamannya nih. Silakan untuk mendengar, kita masih menunggu partisipasi Anda di 0717943 01 dan juga di 0811717911. Selamat malam juga nih untuk pendengar yang baru bergabung. Kita terima kembali. Di belakang ada Ibu Kori. Selamat malam.
6: Halo, selamat malam Aris.
1: Halo Bunda Kori.
6: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, sehat ya Bunda Kori ya.
6: Alhamdulillah sehat. Dirimu gimana?
1: Alhamdulillah sehat luar biasa Bunda Kori.
6: Sehat luar biasa. Yeah. Ini aku usulin ya. Kalau Arisnya nerima telepon, jangan terlalu banyak. Soal lagunya nanti gak keputer. Jadi kalau ada tiga, udah diputar lagunya gitu loh.
1: Soalnya kalau kita
6: kalau gini kan nunggunya sampai jam 12 malam.
1: Soalnya Bunda kalau kita terima tiga, udah keburu sepi orangnya. Kalau di bola,
6: orang masih nunggu dong. Kalau gini orang susah nunggu lagunya diputarnya kapan gitu loh.
1: Ditunggu. Kalau diborong langsung kan rame gitu kan. Kalau
6: iyalah enggak apa. Ini kan cuma usulan. Yang penting penyiarnya yang berkuasa
1: siap,
6: gitu kan.
1: Siap. Makasih nih kalau Bunda Kori gimana nih? Kalau sumur ya. Kekeringan udah
6: mulai. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi ya? Sumur saya alhamdulillah walaupun masih sedikit ada, bisa ketarik sih sama pumpanya.
1: Oh, masih ketarik ya.
6: Masih ketarik ya. Tapi kalau kolong-kolong di Sungai Liat enggak ada lagi kayaknya ya.
1: Iya.
6: TI-nya udah di apa tuh? Ditanam-tanam sama pohon jati gitu ya.
1: Oh iya, pohon.
6: Lu kan ada kolong besar di sini yang namanya TI itu. TI apa? Lupa tuh dekat Padang itu ya.
1: Oh, ini.
6: Lu kan ada gitu kan di dekat di daerah Tonghin itu.
1: Oh, bukan yang air rambut tuh. Bukan.
6: Kan dekat Tonghin itu lupa aku namanya apa. TI apa? Sering di situ kami dulu mandi, tapi sekarang udah nggak ada lagi tuh. Kayaknya nggak ada lagi Sungai Liat ya, mungkin di luar Sungai Liat masih banyak.
1: Oke, tapi alhamdulillah masih aman ya Bunda ya. Masih aman sumurnya.
6: aman, tapi tidak tahu kalau 5 bulan ke depan aku juga nggak bisa menilai. karena yang makainya cuma orang dua, jadi kan nggak begitu banyak pemakaiannya.
1: Oh, gitu. Cuma orang dua.
6: Iya.
1: Wow.
6: Kalau gitu request lagu nih, Lim.
1: Lagu apa nih, Bun?
6: Lagunya Tanpamu dari Teti Kadi.
1: Oh, Teti Kadi, Tanpamu.
6: Tanpamu, nah gitu kan.
1: Asik.
6: Aku berapa ya, lupa bersama ya.
1: Agi Ade, suara karaoke toh.
6: Agi Ade lah. Suara Aris juga Agi Ade.
1: Salam untuk siapa nih, Bun?
6: Itulah lagu kayak Bang Alek tadi, oh semoga sehat lalu ya juga buat Pak Ahmad Irwan tadi, buat Bude Sumi kita yang selalu ceria ya, kapan masuknya Bude? Juga buat, mau tanya juga nih, yang Pak Ram, apa tadi? Ram Kelana ya?
1: Ram B. Kelana.
6: Nah itu bukannya Ram Kelana yang dulu ya, yang waktu kita sering karaoke itu, bukan,
1: bukan
6: ya?
1: Bukan, kalau Bung Ram.
6: Oh, kirain ya itu yang... yang dulu jadi operator di daerah Kima itu, bukan ya?
1: Oh, bukan.
6: Itu namanya Ram Kelana ya, Ram Kelana ya.
1: Ram Kelana ngetop di Belitung deh, Bun. Ram Kelana.
6: Terus Rusli Ideal kan dulu. Kirain kawannya itu, oh, bukan ya? Sorry apa Rambe ya?
1: Oh, Agi tahu lah, Bunda.
6: Ram Kelana, sorry, saya kirain Ram Kelana tadi.
1: Agi tahu lah, Bunda.
6: Juga buat Pak Pak Ramadan ya, Pak Ramadan di Sorong. Juga Pak Azaldin tadi ya, selamat malam Pak Azaldin. Juga Ria di Belitung, Jante di Belitung, Pak Niko, Pak Niko lagi. Mati di mana Niko, belum jadi bapak-bapak. Buat Niko ya, juga buat Zulfazar, Maria, semuanya lah tanpa terkecuali. Oh, buat Bang Jante tadi juga ya. Bang Jante, Bang apa yang di Bangka Barat lupa.
1: Bang Jota,
6: Yota. Yota, bukan Jota ya. Terima kasih Aris ya.
1: Makasih,
6: semoga
1: Bunya.
6: Kita bisa berjumpa kembali dan kita bisa karaoke kembali.
1: Bunda sehat-sehat, Bunda.
6: Amin. Ya Rabbal Alamin. Dirimu juga ya, sehat selalu ya.
1: Amin, makasih Bu.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Kori kita di Sungai Liat ya. Ada Bunda Kori yang baru saja bergabung bersama kita di malam hari ini. Silakan untuk pendengar ya, yang ternyata juga ingin bergabung kembali, kita terima lagi. Halo, Ruang Rindu.
7: Halo, Assalamualaikum. Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Luar biasa, ini dengan Bu Desumi yang tidak pernah berpantun lagi sekarang ya.
7: Aku pantunin, talang padi tumbuhlah lalang.
1: Cakep.
7: Lalangku cabut, tumbuh beruntun. Bok Desumi dari Parit Lalang boleh gabung sama Mbak Ari yang ganteng dan santun.
1: Waduh, akhirnya sudah lama tidak terdengar ya.
7: Kalau gak diminta enggak lah, nanti orang bosan sama pantun aku. Gitu.
1: Udah jadi ciri khas soal itu.
7: Iya.
1: Apa? Kalau Bu Desumi gimana nih? Sumur udah mulai surut atau gimana?
7: Enggak, alhamdulillah kalau air sih di rumah aku standby.
1: Wow.
7: Nah, banyak air, sumur banyak, gibor juga banyak airnya, masih deras keluarnya.
1: Amal apa yang dilakukan?
7: Amal kebaikan aku untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Luar biasa. Enggak pernah kekeringan berarti ya, Bude?
7: Enggak pernah kering, alhamdulillah.
1: Sumur ini sumur bor atau sumur apa tuh?
7: Bor ada, sumur biasa ada.
1: Oh, dua sumurnya.
7: Iya.
1: Oh, mantap. Berarti aman lah kalau gitu ya.
7: Aman atuh, aku bilang aman. Barbur-barbur main air.
1: Ada yang ini enggak, Bude? Kalau lagi ini berbagi macam berbagi air gitu. Minta air macam itu. Dah.
7: Dulu ada teman-teman mandi di pergi aku ya, di sumur aku belakang masang papan untuk nyuci mandi kan.
1: Bude kasih ya.
7: Semuanya sudah, alhamdulillah lah, hidupnya sudah mapan ya, udah punya penghibur masing-masing, jadi nggak minta air.
1: Tapi kalaupun ada yang minta, dikasih ya Bu Dea?
7: Kasih lah, kita ngapa nggak dikasih buah-buah aja dikasih, aku nggak pernah jual kok, apalagi air kan. Beramal lah untuk masyarakat, ya nggak?
1: Baik.
7: Ilmu kita juga kita amalin, ya nggak?
1: Mantap. Mau lagu apa gitu nih, Bu Dea?
7: Aku mau lagunya dari Laura Drakel aja lah.
1: Laura Drakel yang mana, Bu Dea?
7: Yang mana ya? Jembatan telah patah aja.
1: Jembatan telah patah, oke. Okay. Iya. Wadaw, menelah patah bayar.
7: Alah patah di Cakapa lah.
1: Salam untuk siapa nih?
7: Di Beton sekarang lah. Jembatan Abadi judulnya.
1: Salamnya untuk siapa nih,
7: Budi? Salamnya spesial buat Ibu Kori dan Bang Alek tadi ya. Semoga sehat selalu. Buat Julia dan Putra Samba, semoga bahagia selalu juga ya.
1: Amin.
7: Buat Kak Ahmad Iwan, udah masuk belum?
1: Udah dong, tadi udah salam juga nih sama Budi.
7: Oh iya, terima kasih. Buat Kak Ahmad Irwan di Bandung Timur, buat Bang Ramadan di Papua ya, buat Bang Jente di Belitung, buat Johan Arif ya, Reza, Yuklin juga di Pangkalpinang, ada Bang Panji ya, Bang Ramadan, Bang Ramadan udah tadi ya, Bang Zulfaiza di Sengir ya, suami Pak Ibrahim 86 ya. Bang Yokta atau apa, bukan Ato, dia gak mau dipanggil Ato, Pak Aljadin ya. Buat Mbak Triyono, buat siapa, udah Sultan udah emang gak gabung, Mbak Ambera ya, buat Niko, buat Nur Hadi, buat siapa lagi, buat semua-semua lah, dari A sampai Z bungkus abis, salam sehat lahir batin ya buat semuanya. Semoga semuanya sehat lahir batin. Buat Bang Arisnya sama bertugas sama cuap-cuap ya.
1: Amin, pulang makasih. Hati-hati. Siap, Bu Deku.
7: Salam sehat selalu buat keluargamu di sana. Siap, semoga sehat Ma selalu Bude. Ya.
1: Iya, makasih okay. Ya.
7: Ku tanam padi, tumbuhlah lalang.
1: Cakep.
7: Lalangku cabut, tumbuh beruntun.
1: Cakep.
7: Bu Desumi dari Paret Lalang mengucapkan terima kasih banyak sama Bang Aris yang ganteng dan santun.
1: Asik.
7: Pulang hati-hati ya sayangku.
1: Siap, Bu Deku.
7: Jangan nyebut-nyebut. Oke. Okay.
1: Oke.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Desumi di Parit Lalang ya. Kita terima lagi nih. Halo, Ruang Rindu.
8: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu di malam minggu yang sadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Asik pantunnya, Putra Banten ini ya.
8: Iya betul.
1: Waduh, sehat Putra Banten.
8: Alhamdulillah sehat, gimana sebaliknya di sana?
1: Alhamdulillah sehat, gimana cuaca di sana, Palembang? Tepatnya
8: cuaca
1: di mana?
8: Cuaca siang cuma redup-redup bang, mungkin kabut asap ya.
1: Iya, tapi udah kekeringan?
8: Hah?
1: Udah mulai surut kah air
8: bukan,
1: sumur?
8: Bukan lagi kering.
1: Oh, udah kering, waduh.
8: Setengah bulan yang lalu bang, agak susah air di sini.
1: Nah, gimana jadi persiapannya
8: ya,
1: kalau udah
8: kering? Kurang lebih ngambil air kurang lebih sekitar 700 meter bang dari rawa kan.
1: Oh, ada rawanya. Berarti iya. Ini dong, airnya butek dong, air rawa.
8: Enggak, tetap bagus kan. Tadi kan ada sumur.
1: Oh.
8: Di kebun-kebun sawit, kebun sawit kayak gitu kan.
1: Jadi udah setengah bulan ini pakai sedot atau bolak-balik nimba?
8: Ya, pakai sedot satu. Keduanya kalau sudah habis paling terpaksa pakai angkong, bang, pakai jerigen, bang.
1: Waduh, lumayan tuh 700 meter ya.
8: Ya lumayan bang, olahraga pagi kan, olahraga sore.
1: Berarti udah sering kekeringan?
8: Ya sering bang, begitu kemarau ya kekeringan.
1: Oh
8: ya.
1: Walaupun kemarau yang nggak parah-parah kering gitu ya?
8: Ya.
1: Oh memang udah luar biasa berarti ya?
8: Ya bukan luar biasa bang, biasa di luar.
1: Mau lagu apa nih, Putra Banten?
8: Nah, coba bang, cariin dari Pance belum naik kan bang?
1: Pance belum naik.
8: Tak yang mana? Seiring jalan aja bang.
1: Tak seiring jalan.
8: Iya.
1: Salam untuk siapa nih?
8: Nah, tadi Bude Sila juga ya, Bude Sila.
1: Bude Sumi.
8: Oh, Bude Sumi, maaf Bude Sumi untuk Julia ya, Bang Ahmad Ivan, Bang Irwannya juga ya, Embera, Bang Jansen, Bang Niko, Bang Ramlan juga ya, Bang Leman juga di Tanggamus. Untuk semua aja deh bang Adi.
1: Semua aja ya.
8: Iya, okay. Pokoknya tanpa kecuali lah untuk Prosatu Bangka Belitung sehat selalu ya.
1: Amin, makasih
8: untuk
1: nih.
8: Untuk penyiar juga jaga kesehatan. Jaga
1: amin,
8: tubuh ya.
1: Amin, makasih nih.
8: Iya, itu aja bang, makasih. Lagunya aku tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya luar biasa Putra Banten. Lagunya Pance ya. Tak sejalan ya. Selamat malam juga untuk pendengar. Tuh katanya udah kekeringan kalau Putra Banten yang sudah bergabung bersama kita di kesempatan malam hari ini. Baik untuk pendengar tentunya nanti kita lanjut ya. Sudah ada berapa belas penelpon di malam hari ini. Kita putarkan dulu dari miliknya Victor ya, ku terkenang selalu.

0: 1.
1: Baik, mendengar tiga lagu pilihan yang sudah kita hadirkan ke ruang dengar Anda di malam hari, kita buka lagi di ruang rindu. Ada satu WhatsApp yang sudah bergabung, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Bang Aris, malam juga saya Arus. Salam kenal ya Bang, kalau di rumah saya air sumur masih adalah 2 meteran. Saya mau request lagu dari Vince Gill, Don't Let Your Love Start, apa nih?

Salam-salamnya buat yang udah masuk ya, seperti Rampi Kelana, Putra Sambas, Pak Ahmad Irwan, Julia, Pak Ramadan, Pak Yota, dan yang lainnya. Oke, lagunya kita cari ya. Dan untuk pendengar juga di belakangnya juga kita persilahkan di 0717-94301 dan juga di 0811-717-911 ya. Kebersamaan kita gak usah nanti pada pukul 11 malam nanti ya. Terima kasih banyak juga yang udah gabung tadi, udah ditelepon dan juga di WhatsApp-nya sudah bergabung juga bersama kita. Dan untuk pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali ya lagu-lagunya yang sudah Anda request di kesempatan malam hari ini. Kali ini pendengar dari miliknya Triana.

0: 1.
1: Mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa, seperti layaknya sushi dengan Jepang. Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Baik, mendengar dari miliknya Iwan Fals yang kami hadirkan untuk Anda, entah tadi ya judulnya yang sudah kita putarkan, yang sudah ada request juga di malam hari ini. Dan untuk pendengar dimanapun Anda berada, terlanjutkan kembali di Ruang Rindu. Oh ya, masih ada kurang lebih 4 lagu yang akan kami putarkan yang sudah ada request di malam hari ini. Kita bacain dulu ya WhatsApp dari Dian Sungai Liat. Selamat malam Maris Om juga. Kalau aku sih udah mulai surut bang sumurnya, tapi masih bisa lah untuk disedot sedikit-sedikit untuk keperluan cuci piring dan lain-lain. Request bang lagu dari miliknya Seventeen, Jalan Terbaik untuk abangnya. Selamat bertugas saja sampai tuntas. Salam untuk semua pendengar RRI Pro 1 Sungai Liat dimanapun berada, untuk Julia, kemudian juga untuk Bude Sumi, Pak Ahmad Irwan Bandung, kemudian juga siapa lagi nih, Putra Sambas, kemudian Ramadan, Pak Yota, dan yang semua-semua aja tanpa terkecuali. Lagunya jangan lupa diputerin, terima kasih Bang Haris. Oke, terima kasih nih untuk Dian di Sungai Liat yang sudah bergabung bersama kita di malam ini. Di belakangnya ada Pak Puji di Deniang, kita terima. Halo, selamat malam Pak Puji.
1: Halo, selamat malam juga. Assalamualaikum, Bung Ari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak Puji?
1: Alhamdulillah, semoga Bung Ari dan keluarga begitu juga harapannya. Gitu.
0: Amin, amin, amin. Nah, gimana Pak Puji kalau cuaca di sana sudah mulai menyurutkan air sumur atau seperti apa nih kondisinya?
1: Nah, kalau kita di Bangka nih aman lah, tidak pernah aman, panas, ya? Hanya hangat baik.
0: Tapi kulah surut yang tadi ada beberapa yang udah kering juga ya? Kalau Pak Puji belum pernah kekeringan ya?
1: Kalau kering sih kering.
0: Oh, tapi
1: tetap... tapi kami kan ada aqua, Bung Haris.
0: Oh.
1: Mandi aqua be kami.
0: Jadi persiapan.
1: Allah.
0: Lade persiapan atau?
1: Mandi aqua kami. Allah. Sumur kering mandi aqua.
0: Oh, mantep mundo.
1: Allah. Hari gini Bung Haris.
0: Jadi berapa galon sehari habis itu?
1: Enggak lah. Oh, nyebor langsung Bung Haris.
0: Langsung ngebor.
1: Aqua. Langsung nyebor aqua.
0: Ayo kulong ada. Tapi aman lah di situ kulong ada.
1: Aman.
0: Aman. Jadi aman ya.
1: Aman.
0: Lah. Apalagi nih diprediksi BMKG ini agak-agak panjang ya, dan cuacanya ini mungkin Oktober baru mulai agak-agak normalnya nih. Oke.
1: Men pagi tadi ku denger anu prakirawan BMKG pas Mbak Rita bawa acara opini publik puncak abar bulan anu nih. Berbulan September.
0: Benar, September nih baru puncak kok. Tapi mudah-mudahan aman lah kondisi sumur kita di mana pun berada, ada PDAM dan lain-lain.
1: Mendianu sih aman lah. Okay. Namanya itu APG nih kemarin kan. Apa namanya itu, bukan kemarin sih ya, di Denian kan banyak juga kolong. Jadi ya udah sangat takut lah.
0: Aman.
1: Oh, tinggal kolong kan dibantai dak orang ke tebu.
0: Seger banyak kulong ini. Oke lah. Mau lagu apa nih Pak Puji?
1: Ya salah ngikut.
0: Ngikut baik ya. Salam lagi silakan.
1: Salam biasa. Raup abu A sampai Z. Tanpa terkecuali. Ya, yang lama masuk. Yang hanya homo. Homo be monitor.
0: Iya. <Yeah, yeah. laughs> Mantap terus. Sih.
1: Apa kalaunya semoga sehat dan sehat selalu. Berapa hari ini jarang aku masuk soalnya.
0: Oh, lagi sibuk di kandang kok.
1: Sibuk itu yang proyek loh. Gawe enak deh. Gawe mesin kertas ya.
0: Wes mantap. terus
1: buat Bung Haris dan keluarga serta alkru semoga sehat dan sehat selalu.
0: Amin amin.
1: Buat RRI ya. Buat harinya, kelindu udara tetap di udara, nah, kali mereka tetap merdeka, bahkan nih tengah momennya, ya kan, merdeka. Merdeka.
0: Merdeka. Merdeka. Merdeka. Merdeka.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Puji di Diniang yang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini ya. Terima kasih nih untuk Pak Puji. Dan untuk pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali ya untuk memutarkan lagu-lagu kembali yang ada request di malam hari ini dari Teti Kadi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Resensi buku hidup sederhana hadir di sini dan saat ini, karya Desi Anwar. Buku ini berisi tentang perenungan, pengamatan, serta pemikiran yang dihimpun oleh penulisnya, yaitu Desi Anwar. Buku ini menuliskan pengalaman hidup, kenangan masa kecil, pandangan hidup, serta kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia yang penuh dengan rutinitas, kadang kita jarang

0: Sebagai manusia, kita kerap membuat hidup yang sederhana menjadi rumit. Bahkan kita mengisi hidup dengan bayang-bayang harapan, rasa cemas, serta ketakutan. Terkadang kita membiarkan diri kita dibayang-bayangi masa lalu. Seringkali kita membiarkan diri kita mencemaskan masa depan. Dan kita mengabaikan masa sekarang. Selama ini kita hanya mencari kepuasan dan kebahagiaan melalui hal yang bersifat kebendaan dan mengorbankan hal-hal kecil yang cukup berarti di sekitar kita. Pendengar, ada review juga dari Yosef Budi Kurniawan, yaitu mahasiswa S1 Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan tahun 2019. Beliau mengatakan bahwa buku ini disampaikan dengan bahasa yang tertata, cukup baku, tetapi sangat mudah dimengerti. Buku ini mengajak pembacanya untuk belajar merenungi makna kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup sebagai sebenarnya sederhana dan dapat muncul dari hal-hal yang ada di sekeliling kita. Desi Anwar mencoba mengubah persepsi masyarakat yang luas tentang makna hidup bahagia yang selama ini dianggap hanya berasal dari hal-hal yang bersifat materialistis. Sekian esensi buku.
1: Baik, mendengar dengan berakhir lagu tadi, maka berakhir pula kebersamaan kita dalam Ruang Rindu untuk edisi hari ini. Dan lagu-lagu yang udah request sudah kami hadirkan ya untuk Anda. Terima kasih banyak untuk pendengar yang sudah setia dan bergabung bersama kami di Pro 1 Sungai Let Bangka Belitung. Selanjutnya untuk pendengar, pukul 23 hingga usai nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan lagu-lagu pilihan penemani istirahat Anda untuk edisi malam hari ini. Kita ucapkan juga terima kasih banyak yang sudah bergabung. Tadi ada Bung Alek, Putra Samba, Sekang Mat Irwan, Rambe Kelana, Bang Jais, Embera, Bayota, Pak Azadin, ya, Bunda Kori, Ibu Desumi, Putra Banten, Pak Puji, Deniang, kemudian Bung Dian ya di Sungai Liat, kemudian selanjutnya ada siapa lagi tadi ya, lupa ya. Dan untuk pendengar, terima kasih banyak atas kebersamaannya. Kita akhiri dengan satu buah lagu terakhir yang sudah Anda request di malam hari ini dari Vince Gill untuk pendengar, yang sudah kami siapkan untuk Anda.
2: Heavenly Savers, that was mighty pleasant. Well, friends, before we go any further, I've got a little announcement to make. Vince Gill's band is not going to be here tonight. God bless you. But don't you worry now, because we got some people who are going to fill in for him, and I think you're going to like them. So without any further ado, ladies and gentlemen, Vince Gill. Thank you, Mr.

0: 101.
1: Pendengar, sebelum kami hadirkan lagu-lagu pilihan untuk Anda, informasi kami hadirkan terkait Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pembangunan dan renovasi laboratorium kesehatan masyarakat dilakukan untuk memperkuat sistem surveillance kesehatan nasional. Jadi program tersebut ditujukan agar seluruh kabupaten kota yang memiliki fasilitas diagnostik modern untuk mendeteksi penyebaran patogen secara lebih cepat. Dia mengatakan penguatan laboratorium menjadi pelajaran penting ya pandemi COVID-19 ketika fasilitas diagnostik Indonesia masih terbatas. Dan keterbatasan tersebut menyulitkan pemerintah mendeteksi penyebaran virus secara cepat dan juga memperluas pelacakan kasus di berbagai daerah. Jadi Menkes menyampaikan pembangunan laboratorium kesehatan masyarakat ini dinilai memperkuat kemampuan pemerintah mendeteksi dan memantau penyebaran patogen di berbagai daerah. Fasilitas tersebut mencakup kemampuan pemeriksaan terhadap patogen, termasuk virus dan bakteri, untuk memperkuat sistem surveillance kesehatan nasional. Demikian informasinya yang kami hadirkan untuk Anda pendengar, dan selanjutnya kita akan menemani istirahat malam Anda dengan lagu-lagu pilihan hingga nanti saya menemani pada pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Selamat malam juga untuk pendengar yang baru gabung. Semoga terhibur dengan sajian lagu pilihan yang akan kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Kalau gitu kita awali ya. Lagu-lagu pilihannya dari tembang miliknya tiga komposer, Bangun Cinta.

Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

jalanan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu,

0: Jam 14 lewat 12 menit saat ini. Ya.
1: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi keberadaan radio masih eksis di kalangan masyarakat.
2: Baik, pendengar masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih kami temani dengan lagu-lagu pilihan. Hingga usai nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, saya menemani Anda untuk edisi hari ini. Dan tentunya untuk pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Kita dengarkan kembali dari miliknya Eklat, Bentuk Cinta.

ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia? Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat,

0: Agraris pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati merupakan cerminan pemiliknya. Jika hatinya baik, maka aura positif yang terpancar akan memberikan dampak positif bagi kehidupan orang lain maupun dirinya. Sebaliknya, jika hatinya dipenuhi perasaan benci, dendam, iri, dengki, maka yang akan terpancar adalah aura negatif yang justru akan mempersulit kehidupannya. Dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi besar bersabda, "Ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Apabila dia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Apabila dia rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah bahwa segumpal darah itu adalah hati. Di dalam hati manusia terdapat dua kekuatan, yakni kefasikan dan ketakwaan. Hal tersebut ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an Nur Karim surah Asy-Syam ayat 8 sampai dengan 10 yang artinya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Astaghfirullahalazim. Semoga Allah mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita, serta memberi kekuatan kepada kita agar hati kita selalu dalam jalan kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh."

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 96,4 MHz dan AM 1413 kHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Liat Programa 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara bahkan di mana saja Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 96,4 MHz, AM 1413 kHz menyapa Anda pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan

0: kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hartanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.

Dalam surah An-Nisa ayat 152, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya dan tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka atau para rasul, kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kembali menyapa Anda dalam Bangka Belitung pagi ini. Dan kita mengawali perjumpaan kita dengan Mutiara Pagi bersama dengan narasumber kita pagi hari ini, dengan Dr. Ega Zainur Ramadhani. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, kabar baik ya Ustadz ya?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Baik. Oke, kita akan mengawali Mutiara Pagi kita pagi hari ini.

0: Saatnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi.
1: Ya, baik pendengar, tentu kami juga memberi kesempatan untuk Anda nantinya untuk bergabung dalam layanan interaktif 94301 atau melalui WhatsApp di 0817179111. Kali ini bersama dengan Ustaz Dr. Ega Zainur, kita akan membahas topik kita di pagi hari ini, yaitu akhlak cerminan diri. Silakan Ustaz.
2: Baik, terima kasih. Bismillah, menyapa pendengar RRI yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, nikmat dari Allah pagi hari ini pun sudah sangat banyak terlimpah untuk kita. Semoga kita tidak lalai, semoga kita selalu ingat, karena prasyarat utama dari syukur adalah ingat. Jika tidak ingat, bagaimana bisa mensyukuri? Salawat teriring salam semoga selalu terlimpah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan ini nanti di tanggal 25, jika kita lihat kalender, kita akan mengetahui ada sesuatu yang spesial. Memang kemudian ada perdebatan dalam konteks apakah ada waktu saat beliau lahir atau ketika beliau berpulang. Tetapi khususnya bulan ini sangat disayangkan kalau kemudian kita tidak mengeratkan interaksi kita dengan beliau, mencintai beliau, bersolawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, seperti yang kita ketahui, manusia itu tidak pernah dinilai berdasarkan ukuran-ukuran yang mungkin selama ini dilihat baik tetapi tidak tampak. Contoh, tidak akan pernah ada yang tahu apa yang dilakukan seseorang di malam hari jika tidak diceritakan di pagi harinya. Juga prestasi-prestasi jika tidak tampak, tidak dipublikasikan, tentu tidak ada yang tahu. Maka ini sudah semacam sebuah sunatullah. Lalu media interaksi kita itu apa? Media interaksi kita itu adalah sesuatu yang tampak, diwujud, dan menjadi sesuatu yang tidak bisa difikirkan ketika melakukan. Hal tersebut dengan mudah disebut sebagai akhlak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang untuk menyempurnakan hal tersebut, akhlak mulia dan sebagainya. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam juga banyak memuji manusia-manusia yang berhasil menjaga cerminan ini. Jadi ketika misalnya seseorang ditanya apakah suami, kriteria suami yang terbaik, maka mudah jawabannya yang paling baik pada istrinya. Dalam konteks yang lain gitu, khairun nas anfa'uhum linnas. Pola bermanfaatnya itu juga menjadi cerminan istimewa. Nah, semua ini adalah akhlak. Bagaimana kemudian refleksnya muncul, bagaimana kemudian spontanitasnya ada, itulah yang ya tidak bisa difikirkan lagi. Mau jatuh bunyinya begitu, lihat orang kecelakaan yang dilakukan pertama kali begitu. Ketika ada orang minta tolong, muncul pertama kali komentarnya, itulah yang dinamakan sebagai akhlak. Tak bisa dipikir, tetapi sangat bisa dilatih. Sehingga amanahnya itu kan diminta menyempurnakan dari waktu ke waktu. Dan seperti yang kita ketahui, akhlak ini adalah cerminan diri. Cerminan diri dalam hal apa? Ya, dalam konteks manusia lain, interaksi sama manusia, maka yang bisa dilihat itu sekali lagi ya seperti disampaikan di awal, akhlaknya inilah. Kenapa dia dikatakan orang baik? Oh iya, dia kalau dimintai tolong langsung. Oh, dia kalau sehari-hari begini, dia kalau marah pun begitu sifatnya dan sebagainya. Sehingga orang akan langsung bisa menilai, oh, tipikal orangnya ini begini. Sebaliknya ketika misalnya juga itu orang tuh sebenarnya potensinya baik, itu gelarnya tinggi, itu banyak, itu atau hartanya banyak. Tetapi kalau kemudian yang muncul pertama kali adalah pamernya, hal-hal lain, permasalahan dan sebagainya, maka tidak bisa kemudian itu menjadi sebuah tolak ukur lain. Lah dia kan ya mau dikatakan baik lah, mau dikatakan dermawan, tapi ketika muncul pertama kali polanya begitu, menyakiti dulu sebelum memberi misalnya, maka itu akan menjadi sebuah hal yang unik. Dan sekaligus ini sesungguhnya menjadi cerminan untuk diri sendiri, sehingga pandangnya, pola pandangnya itu tidak hanya ke orang lain tetapi ke kita juga. Cerminan dalam diri kita itu terjadi karena akhlak ini tidak sekonyong-konyong, tidak serta-merta. Dalam konteks akhlak, guru kami itu mengingatkan betul kenapa kemudian omongan itu, ucapan itu, atau tulisan. Ya, tulisan. Karena di media sosial sekarang, di dunia maya sekarang, itu sering sekali masalah muncul dari ketikan dan tulisan. Itulah cerminan akhlak seseorang. Jadi fitrah itu bergeser pertama kali itu dari mulai omongan-omongan yang unik. Jadi ketika dia sudah mulai mengumpat, nah itu berarti sudah ada yang geser dalam dirinya. Jadi bisa dibayangkan ya, bahwa bagian kecil ini itu seperti pintu yang kalau dibuka, kita bisa mengetahui isi dalam rumah, ruangan itu apa. Jika kemudian tidak dijaga dengan baik, jadi misalnya begitu lah pintunya seburuk ini, maka orang sekeliling belum membuka aja sudah bisa mengetahui, wah gak bagus di dalamnya. Meski kadang belum tentu benar. Ada kalanya beberapa orang itu yang omongannya tidak terjaga, sebetulnya dia baik. Ya, tetapi secara umum itu akan menjadi suatu hal yang unik. Karena bagaimana bisa pintunya jelek kok dalamnya bagus? Bagaimana bisa? Itu pertanyaan-pertanyaan wajar orang. Nah, maka akhlak itu benar-benar sebuah cerminan untuk orang lain dan juga cerminan bagi diri. Dalam dunia kesehatan, akhlak ini sudah terbukti istimewa. Ada banyak sekali health benefit dari positive attitude, dari akhlak-akhlak yang baik. Mulai dari mengurangi hormon stres, kemudian menekan tekanan darah, jadi menjaga, menstabilkan tekanan darah, menguatkan sistem imun, serta mengurangi resiko penyakit jantung. Ujung-ujungnya dengan semua ini, misalnya dia cenderung tidak gampang sakit. Loh, kok bisa ya orang ini gampang sakit ya? Boleh jadi salah satunya karena cerminan akhlaknya yang baik. Oh, kok bisa? Iya, karena dalam referensinya ketika kemudian dia berpikir positif, selalu menebarkan hal-hal yang positif, maka it all comes back to you. Itu semua juga akan kembali ke masing-masing kita. Dalam konteks itu, maka yang bersangkutan sendiri akan lebih mudah senyum, akan lebih ringan dan sebagainya. Pun bahkan ketika ada sesuatu yang dilempar negatif ke orang lain, ya tipikalnya akan santai. Akhlak Nabi SAW itu bagaimana gak luar biasa ya. Akhlaknya itu Quran, begitu kan Ibunda Aisyah menyebutkan. Maka segala apa yang ada di Al-Quran itu, yang baik-baik itu ada di Nabi SAW. Salah satu cerminan yang paling mudah itu ketika beliau ditarik oleh seorang Arab Badui, minta diberi. Nariknya itu bukan sekedar narik biasa, narik itu sampai leher beliau merah. Jadi bisa kelihatan kan, dia beliau pakai selendang, nah selendang itu tertarik. Selendang itu kan dipakai di leher ya. Itu jadi kalau, ya semua itu sebenarnya berhak marah dan sebagainya. Pun bahkan kejadian-kejadian lain itu juga banyak. Ketika beliau melihat orang-orang yang tidak mengerti, itu bagaimana penempatannya, ya di situ itu juga. Ada orang Arab Badui turun dari gunung, kebelet kencing, langsung kencing di pojok masjid. Loh. Orang lagi pada sholat dan sebagainya. Ya memang masjid masa lalu lantainya tanah, kemudian temboknya kan juga perpaduannya khususnya semen dan sebagainya belum, jadi dari tanah liat dan sebagainya. Tetapi dalam konteks tertentu wajar kalau semuanya marah. Nabi tidak, beresin aja. Itu kan diserap tanah juga, siram pakai air dan sebagainya. Bahkan diminta tuntaskan dulu hajatnya. Lah, iya, karena kalau kencing separuh itu kan nanti malah ganjel gitu dan seterusnya. bagaimana beliau itu Masya Allah luar biasa. Nah maka dalam kesempatan kali ini mari kita menengok diri kita, karena ini adalah cerminan. Sesungguhnya banyak hal yang terjadi pada diri kita itu adalah tumpukan perilaku kita berbulan-bulan, bertahun-tahun yang lalu. Dan tentu kita menyadari itu. Begitu kita sudah mulai geser, misal sudah mulai, oh kayaknya ngumpat orang gak apa-apa nih. Nah, mulai dari sekali ngumpat, itu seiring waktu akan terus menerus sampai akhirnya kita terbiasa mengumpat. Kayaknya ini makan pakai tangan kiri aman-aman saja. Maka seiring waktu kita akan terus makan pakai tangan kiri. Dan akhirnya menjadi biasa-biasa saja. Mari kita melihat kembali diri kita, sehingga itu bisa menjadi tolok ukur untuk kita sendiri dan juga informasi bagi orang lain. Dan terkhusus nanti kita pun juga akan bisa melihat bagaimana akhlak ini merupakan cerminan ibadah kita. Maka tidak berlebihan jika tuntutannya pun begitu banyak. Terkait kesehatan nanti kita bisa kuatkan dengan beberapa fakta-fakta yang lebih dalam lagi. Mungkin demikian sebagai pengantar, kami aturkan kembali.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz Dr. Ega Zainur. Baik, kami berikan kesempatan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung melalui layanan interaktif 94301, silahkan, atau melalui WhatsApp di 0811-717-9111 dengan topik kita pagi hari ini soal akhlak cerminan diri. Tentu kami juga memberi kesempatan untuk Anda juga melalui layanan WhatsApp ya. Baik,

0: Pendengar sembari menanti partisipasi Anda, pendengar, kami berikan satu jeda terlebih dahulu untuk Anda.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya baik pendengar, masih bersama ya dalam Mutiara Pagi. Mohon maaf tadi ada sedikit trouble dari sistem teknik kita. Setelah ini kita lanjutkan pendengar. Sudah ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, selamat pagi. Dengan Bapak siapa, di mana?
2: Pak Sabih di Desa Lapung.
1: Iya, baik Pak Sabih, silahkan Pak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sabi. Silakan.
2: Jadi saya ingin bertanya sedikit, Pak Dokter.
3: Siap. Bismillah.
2: Tentang akhlak tadi. Jadi bagaimana Pak Dokter kalau seperti saya ini bercermin kepada akhlak diri sendiri itu? Nah, cuma itu Pak Dokter.
3: Baik.
2: Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, silahkan.
3: Baik, terima kasih.
1: Ya.
3: Oh, oke. Okay. Sambung dulu.
1: Baik. Baik. Oke, okay, kita tampung ya berarti.
3: Ya.
1: Oke. Okay. Baik. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi.
4: Halo.
1: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum dengan
4: Halo,
1: Mutiara Pagi.
4: Selamat pagi.
1: Iya, waalaikumsalam. Iya, ya, selamat pagi dengan siapa, di mana Bapak?
4: Jante.
1: Oh iya. Pak Jante, ya silakan.
4: Assalamualaikum, Dok.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi,
4: selamat
3: Pak Jante.
4: Kangen banget dengan
3: Iya, Pak Jante, silakan.
4: Pertanyaan saya singkat, Dok. Sebenarnya masalah alam budi bukan semata satu, tergantung pada diri sendiri. Kalau orang tuh tidak berharap itu, orang tuh begitu, tidak ngerti lah tentang para undang-undang agama kita ini. Kebanyakan pun apa namanya agama cuma di KTP, tapi orangnya tidak KTP. Nah ini yang membuat isu-isu yang nggak benar.
3: Yeah.
4: Saya Dok baru malam kemarin Dok ke Jatim, malam minggu kemarin Dok, gara-gara mabuk-mabukan ini tetangga di sebelah ini.
3: Subhanallah.
4: Aku yang dasaran rumah aku diperangi, dilempar dengan batu Dok, kaca aku pecah satu itu Dok.
3: Subhanallah.
4: Ini Bu, aku anggap orang itu cuma ngaku agama, tapi aku anggap orang ini tidak ada agama. Kalau ada agama, agama pun di dunia ini dilarang buat kejahatan. Itu kau enggak ada agama itu Dok. Banyaklah aku di apa namanya di dicoba dari tetangga-tetangga ini, orang yang enggak ngerti agama ini Dok. Tapi aku tetap sabar enggak ngelawan Dok. Teruslah aku. Aku ke salat enggak pada waktu lah. Aku bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah Subhanahu wa taala akan membalas. Tetap aku tabah Dok. Kalau orang selalu buat jahat terhadap aku begini, Dok, aku tetap tabah, tetap menjaga kesehatan diri dan juga sholat tidak aku buang waktu, Dok. Terus terang aja, Dok. Jadi itulah pencerahan, Dok, orang selalu buat jahat ini, Dok.
3: Ya.
4: Terima kasih, Dok. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, terima kasih Pak Janti. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, silakan Pak Ustaz.
3: Baik, bismillah. Ada dua ya dari Pak Janti dan kemudian Pak
1: Sabihis tadi yang pertama.
3: Yeah. Saya mungkin ke Pak Jante dulu ya, karena konteksnya ini menarik. Yeah. Tetangga ini kalau kita bahas, tapi ini cerminan untuk semua ya. Artinya sesuatu itu tidak mungkin kalau hanya dari satu titik saja. Sebagai contoh, informasi mengenai kebaikan suami istri, ayah, ibu, dan anak itu ya tentu akan dilihat paling baik itu di semuanya. Kalau yang bermasalah, merasa bermasalah suami misalnya, ya istri sebaiknya segera ikut. Maka kita mengenal istilah konseling bersama untuk ini. Termasuk juga dalam hal berinteraksi sosial, dalam konteks ini tentu ada yang maksimal bisa kita kerjakan. Maka tidak pas kalau kemudian seperti yang dialami Pak Jante tadi, selesainya ya Pak Jantenya yang diminta sabar dan sebagainya. Lah kalau memang ini sesuatu, tentu karena negara kita negara hukum, ada banyak hal yang dibenarkan dalam agama dan dalam sisi sosial serta legalitas kita untuk kemudian menuntut, dan itu wajar-wajar saja. Dalam konteks hukum apapun ada perikatan yang lahir dari undang-undang. Di antaranya itu misalnya mengganggu. Nah, itu ada kewajiban mengganti rugi dan sebagainya. Itu sudah ada di konteks hukum kita. Nah, dalam konteks ini saya ingin mengingatkan kita semua bahwa dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Al-Hakim, Ibnu Hibban dan sebagainya, itu ada sebuah arahan yang sangat kentara sekali. La yadkhulul jannata man la ya'man man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Tidak masuk surga seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya. Bahkan kalau kita melihat, mengkaji seputar ini, Nabi SAW itu sampai ketika Malaikat Jibril datang, kemudian memberikan sekian wasiat dan informasi, wahyu dan seterusnya, itu sampai-sampai Nabi SAW itu kan pernah mengira tetangga itu akan dapat waris. Karena banyak sekali hak tetangga. Dan para ulama pun kemudian juga membagi khusus definisi tetangga itu sampai mana. Ada yang sampai kanan, kiri, depan, belakang. Ada pula yang mengatakan 40 rumah dan sebagainya. Tapi itu artinya bahwa ini adalah sebuah interaksi yang sangat kuat yang harus dijaga. Karena tetangga itu, mau kita punya saudara sebaik, seakrab apapun, saudara terdekat kita, dalam tanda kutip, itu adalah tetangga. Jadi artinya ini tetap perlu dipelihara, dan keadilan itu tetap harus ditegakkan dalam konteks apapun. Sehingga semoga diberi kemudahan jika memilih bersabar. Semoga ada solusi jangka panjang, Pak Jante. Tapi kalau kemudian akan mengambil tindakan, itu juga bukan hal yang salah, karena menegakkan. Jadi prinsipnya itu adalah tolonglah saudaramu yang zolim dan menzolimi. Tentu para sahabat kan bertanya, kalau yang dizolimi kami tahu ya Rasulullah, karena ada orang diapa-apain gitu kami tahu, tapi ada orang zolim kami tolong. Gimana cara menolong orang yang zolim? Berarti kan dia yang jahat nih. Cara nolong orang jahat itu gimana? Dicegah. Sekali lagi, dicegah. Jadi kalau kita tahu dia punya kebiasaan ini, dicegah. Cegahnya gimana? Bisa macam-macam. Makanya terkadang menghukumnya itu bukan karena kita dendam ingin ngapain, tidak. Itu lebih ke karena ya ini dalam rangka semuanya sama-sama nyaman. Kalau kemudian kita orang jahat kita biarkan, sementara yang dijahati kita ini kan ya ajarannya tidak demikian. Ajarannya itu yang mau melakukan kejahatan cegah. Nah, yang kena itu ditolong. Bahkan kalau misalnya ada pihak bertikai, itu kan didamaikan. Nah, kalau kita sebagai pihak yang netral melihat ada yang zalim itu lebih dahulu dilawan. Sampai kemudian dia sadar, dia melakukan kesalahan, baru kemudian didamaikan keduanya. Gak bisa kalau tiba-tiba udah-udah dua-duanya berdamai saja. Lah yang sebelah ini kaca pecah, terganggu sana sini dan sebagainya. Begitu, semoga dimudahkan Pak. Kemudian yang berikutnya dari Pak Sabihis tadi, pertanyaannya singkat tapi maknanya dalam sekali, Masya Allah. Seputar cerminannya itu bagaimana? Maka kalau kami pribadi paling mudah itu menggunakan amalan yang lainnya. Amalan yang lain itu ada dua. Yang pertama adalah muhasabah, satu lagi adalah tafakur. Ini adalah dua hal yang niscaya. Maka tidak berlebihan kalau Umar bin Khattab itu mengatakan, jika seseorang itu sudah terbiasa ya menghitung dirinya, menghisap dirinya, maka ketika berjumpa dengan hisap sesungguhnya yang besar itu akan lebih mudah. Karena dia sendiri akan penuh dengan perhitungan. Nah, proses menghitung diri itu adalah muhasabah. Dia introspeksi, dia mengecek. Nah, maka dalam setiap kita itu seharusnya memiliki kesempatan untuk menilai diri kita sendiri dalam kacamata kita. Para sahabat itu punya kebiasaan berkunjung sana-sini, dan ketika berkunjung itu kalimatnya khas, nasihati aku. Itu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi benar-benar generasi pertama terbaik lah. Jadi begitu datang itu mau siapapun. Jadi misalnya ada orang-orang yang kita gelari sebagai sahabat besar di masa kini, itu datang ke sahabat yang lain yang jarang berinteraksi dengan Nabi SAW, itu gak segan mengatakan nasihati aku. Nah, maka orang itu akan bisa menyampaikan. Kalau di sekarang itu kan ada istilah jendela johari ya. Ada empat petak itu, yang diketahui orang lain dan diketahui diri sendiri, yang diketahui diri sendiri tidak diketahui orang lain, yang diketahui orang lain tidak diketahui diri sendiri, yang tidak diketahui siapa-siapa. Nah begitu kan, setidaknya dengan banyak berinteraksi itu kita akan mengetahui yang tidak diketahui kita tetapi diketahui orang lain. Lah tapi bagaimana kalau dia misalnya mau memfitnah dan sebagainya? Tentu ada solusi dalam konteks ini, kita bisa mengecek kembali misalnya dengan orang lain dan sebagainya. Jadi si A mengatakan kita begini. Nah, apakah itu betul atau sekedar fitnah? Mungkin iri, dengki dan seterusnya. Geser, kita lihat ke si B. Oh, ternyata benar. Ya berarti bukan iri dengki, kitanya mungkin yang perlu mengecek. Selepas itu kita bisa melakukan tafakkur. Tafakkur dalam konteks apa yang kita lakukan? Karena sesungguhnya semua yang terjadi pada diri kita itu ada seiring waktu. Jadi tidak serta-merta ketika seseorang itu baik, yakinlah didikannya mungkin ada masa keras-kerasnya saat kecil dan seterusnya, terbentuknya, tercetaknya itu yang sekarang. Dan itu tidak pernah instan. Itu terjadi dalam sekian waktu. Maka ketika ada kejahatan pula, itu juga sekian waktu. Dan kita mungkin perlu memperbaikinya pun dalam sekian waktu. Itu sebabnya kita juga perlu sabar ketika konteksnya, oh ya saya sedang ingin berubah dengan tabiat saya yang pemarah misalnya. Nah, memperbaiki pemarahnya itu juga perlu waktu. Termasuk ketika ternyata kita mengecek, oh ternyata saya pribadi yang kurang bersyukur. Nah berarti mengeceknya itu berarti mulai kapan ya? Ya kita bisa mulai mensyukuri hal-hal kecil sampai kemudian jadi kebiasaan. Sekali lagi, akhlak ini adalah cerminan yang tidak pernah ada gunung itu terbentuk satu malam, kecuali dalam sekian cerita legenda. Tapi kalau kemudian kita fair apa adanya, gunung Maras, gunung apapun di tempat bukit-bukit sekeliling kita sajalah, itu terbentuk dan hilangnya itu lama, kecuali ada gempa dahsyat yang membuat itu hilang. Lah kan ya na'udzubillah minzalik, kita gak suka. Pada saudara-saudara kita yang ada di NTT saja pun kita berempati tinggi sekarang, lebih dari 40 jiwa ya yang sudah berpulang dengan gempa sebesar itu. Nah jadi kembali ke konteks, maka proses dalam dua titik ini, muhasabah dan tafakur, itu bisa menjadi sebuah kunci untuk melihatnya. Ya mungkin demikian.
1: Baik, kita ke pendengar berikutnya Pak Ustadz ya.
3: Ya silakan.
1: Ya selamat pagi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullah.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Iya selamat pagi. Dengan Bapak siapa di mana?
5: Dengan Pak Rusli.
1: Oh Pak Rusli, ya baik. Silakan Bapak pertanyaannya.
5: Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Rusli. Silakan.
5: Saya tertarik kalimat Allah itu adalah cermin kata dokter tadi.
3: Iya.
5: Nah, kalau saya kaitkan dengan apa yang dialami Pak Jante ataupun Pak Tabis, kita kan kembali kembalinya, Islam ini sebenarnya kan Rasulullah diturunkan adalah tugas utamanya memperbaiki akhlak kan gitu dok.
3: Yeah.
5: Nah kita ini kadang melupakan kita ibadah. Ibadah kita tuh tidak kita pikirkan apa hikmah yang kita capai, karena rukun iman, rukun Islam yang lima tuh sebenarnya muaranya kalau menurut saya semua didikannya tuh mengarah kepada akhlak. Baik puasa, zakat, katakan puasa, zakat, termasuklah ada segala macamnya. Itu kan tujuan utamanya kalau kita ambil hikmahnya adalah muaranya kepada akhlak. Jadi kalau kita beragama tapi kita tidak beribadah tapi tidak mikir muara yang akan kita capai, itulah akibatnya tentang perenangnya akhlak kita. Karena kejadian-kejadian yang membuat rusak kita ini kan dari perbuatan tingkah laku yang akhlak yang tidak beres semua lah. Kelihatan tampak di luar, zohirnya seperti orang alim, tapi sesama tetangga seperti kata Pak Jante, rumah dia sempat dilempar segala macam. Jadi kan itu Islamnya bagaimana kalau itu? Jadi menurut saya utama dalam beribadah ini katakanlah berpuasa. Kan berpuasa itu mendidikan kita supaya kita bisa rasa kasih sayang, empati dengan orang yang tidak mampu segala macam. Salat begitu juga mencegah perbuatan mungkar, iri, dengki, sombong dan segala macam. Haji terlebih lagi. Jadi kita ini kadang-kadang itu lah, ibadah tapi tidak tahu tujuan sasaran yang dicapai. Kalau saya fokus saya perbaikan akhlak, akhlak kepada Rasul, akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia. Mohon pencerahan dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya. Baik, terima kasih Pak Rusli. Silakan.
3: Baik, bismillah. Saya sepakat sekali. Jadi kalau kita mengecek lima rukun Islam kita saja sebagaimana disampaikan Pak Haji Rusli tadi, itu semua cocok. Syahadat sebagai fondasi itu kan istimewa. Dalam konteks pertama, interaksi pertama pada manusia dalam konteks akhlak kita kepada Nabi SAW terbukti dalam konteks syahadatnya. Jadi tidak disebut Islam jika kemudian syahadatnya hanya kepada Allah. Asyhadu alla ilaha illallah. Titik. Nah, di banyak titik di masa lalu itu ada yang ya mau bersyahadat kepada Allah, tapi kemudian tidak mengakui kerasulan Nabi SAW. Wah, udah masalah sudah. Pokoknya paketnya harus itu. Nah, di dalam konteks ini kita sudah melihat ada akhlaknya. Maka kemudian dalam sekian kajian ada ma'rifatullah, ma'rifatur rasul. Ada hak-hak Allah yang perlu kita ketahui dan hak-hak rasul yang perlu kita ketahui. Ini dari titik aja. Itu akhlak sudah bermain di sini, dari titik dasar saja. Kemudian berikutnya, ibadah yang kita anggap ibadah yang bisa tersembunyi, dikerjakannya pun benar-benar hablum minallah, tujuannya kepada Allah, yaitu sholat. Itu tujuan akhirnya, itu adalah tanha anil fahsya iwal mungkar, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi pada hakikatnya, seperti yang disampaikan Pak Jason Rusli barusan, itu ya tepat sekali, bahwa akhlak itu cerminan ibadah-ibadah kita. Lah kalau kita merasa ibadahnya sudah khusyuk tapi tidak mencegah perbuatan keji dan mungkar, sudah pasti jawabannya satu, cek lagi, pasti ada yang salah. Entah kemudian sholatnya dengan riya, entah kemudian ya kena dalil fawailul lil musallin lah, kalau dalam surah Al-Ma'un itu. Celaka orang-orang yang sholat yang apa? Yang riya, yang apa-ngapain dan sebagainya gitu. Karena kalau tidak terbukti di konteksnya. Meski ada kalanya kita juga harus jujur, orangnya baru sholat, barusan dia sholatnya setelah taubat. Maka kemudian kalau masih ada buruk-buruknya, ya proses untuk perbaikan, pembentukan dan sebagainya, itu menjadi suatu hal yang wajar sekali. Tapi jangan terus diwajar-wajarkan, artinya tetap harus menapak naik. Nah, maka dalam konteks itu, cerminan yang tidak benar itu berarti menunjukkan isinya perlu kita cek lagi. Dari luar orang mengatakan, lah gak bagus ini. Lah, padahal aku merasa isinya udah bagus, cek lagi. Jangan-jangan udah beterbangan semua, na'udzubillah min dzalik. Nah, apalagi dalam konteks haji. Haji itu betul, seperti disampaikan beliau tadi, itu ibadahnya paket lengkap itu. Ibadah badan ada, zikir ada, harta ada, semua ada. Dan tolak ukurnya adalah mabrur. Mabrur itu kelihatan dari manusia. Jadi kalau manusianya melihat, ya kesana sini akhlaknya sama saja, udah. Itu udah sesuatu yang ya merisaukan sebetulnya. Maka dalam konteks ini, mari kita melihat kembali. Itu gak bisa dibohongi, gak bisa dipaksakan. Jadi kalau saat ini belum menjadi cerminal, belum masih untuk diri kita sendiri, berarti ada sesuatu yang tidak pas. Tetapi kalau sudah jadi cerminan, ya jangan berbangga. Kita harus terus memeliharanya. Karena ini kan jangka panjang ya. Ada kali nanti suatu saat sudah bagus, gelombang turun juga. Ya, baik, semoga Allah memudahkan kita. Ya. Ada telepon lagi kan?
1: Iya, ada telepon lagi, Ustaz.
3: Silakan.
1: Oke. Baik, kita coba lagi tadi terputus. Oh, baik. Ini dari WhatsApp ada yang masuk juga telepon, mungkin kita ke WhatsApp. Ya. Terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Muteni ya.
1: Iya, betul. Selamat pagi Pak Irwan. Silakan.
6: Ya, langsung aja ya. Assalamualaikum Pak Ustadz Ega di sini ya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
6: Tentang masalah haji ini kan, atau misalkan begini.
3: Ya.
6: Saya mengutip kata-kata Pak Deddy Mulyadi ya, gubernur saya beginilah. Pejabat yang soleh atau pemimpin yang soleh, orang yang soleh bukan berarti cenah umrohnya tiap bulan. Atau hajinya tiap tahun. Bahkan umroh itu kan hukumnya sunat. Kalau haji itu kan diwajibkan satu kali seumur hidup.
3: Yeah.
6: Tapi bagaimana pemimpin yang soleh, pejabat yang soleh itu adalah bagaimana bisa menyelesaikan 8 asnaf. Juga bukan pejabat atau bukan bagi pejabat membangun masjid yang cukup megah hanya dijadikan sebagai tempat wisata. Bagaimana membangun masjid yang kecil yang banyak jamaah, itulah yang dikatakan soleh. Bukan membangun masjid yang cukup megah tapi meninggalkan utang. Yeah. Seperti Masjid Al-Jabar kan Pak ya, tua cukup megah tapi kan itu bagaimana kurang begitu, hanya dijadikan tempat wisata. Tapi bagaimana kata beliau, membangun masjid, sarana masjid yang banyak jamaahnya, itulah dikatakan soleh. Bagaimana menurut Pak Ustadz Ega? Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, mungkin singkat saja ya. Ada telepon lagi? Ada tiga tak gabung?
1: Oke, okay, baik.
3: Silakan.
1: Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Halo,
7: selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
7: Waalaikumsalam Pak Ustadz.
1: Iya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
7: Pak Sofyan nih.
3: Pak Sofyan.
1: Iya, silakan Pak Sofyan.
7: Jadi begini, kalau saya, kalau hidup ini memang semacam ya Pak ya, Pak Ustaz. Jadi dalam kehidupan kita ini, kalau saya, semuanya tergantung niat. Kalbu dulu lah. Kalbu ini, kalau kalbunya sudah bagus, ikut semua. Ikut semua dalam tubuh kita ini, baik akhlak dan sebagainya itu. Jadi kuncinya dalam hidup, kehidupan ini, kalau benar-benar kita orang beriman, adalah kalbunya. Itu tolong Pak Ustaz pencerahannya. Assalamualaikum
1: warahmatullahi
3: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih.
3: Ada Pak Ahmad Irwan dan Pak Sofyan ya.
1: Iya, silakan.
3: Baik, bismillah. Ada lagi mungkin dari WhatsApp?
1: Sudah.
3: Aman
1: sudah.
3: Ya, Pak, ya.
1: Baik. Tidak ada lagi.
3: Baik, bismillah. Mungkin sekaligus izin nanti saya akhir ya, karena terkait dengan waktu juga.
1: Iya, silakan.
3: Berjalan. Bismillah. Jadi secara umum saya sepakat. Kalau kita berbicara dua hal yang seharusnya kita bangun bersama, itu dua-duanya tentu kita perlu kuatkan. Tetapi kalau disuruh memilih salah satu atau ada ketimpangan, berarti ada sesuatu yang harus dikuatkan lagi. Sebagai contoh, memang tantangan dari pembangunan masjid misalnya, dan kemudian yang lain, perilaku kita dan seterusnya, itu adalah bagaimana pembuktiannya saja. Tentu saya pribadi tidak berharap untuk saling membenturkannya. Jadi misalnya suatu saat karena ya ada polisi daerah dan sebagainya, saya tidak ikut dalam konteks itu. Tetapi di konteks bagaimana membuat supaya masjid itu makmur, itu adalah tantangan selanjutnya, agar semuanya itu terisi dan seterusnya. Itu tantangan jangka panjang. Tentu kita berharap punya masjid yang megah, mewah, dan makmur, karena kita pasti senang. Sebagai contoh, siapa sih yang gak menikmatin ibadah di Masjid Nabawi? Ya pasti menikmati lah. Arsitekturnya yang Masya Allah seindah itu dan sebagainya. Tetapi akan jadi ironis kalau kita sanggup membangun Masjid Nabawi, masjid seperti Masjid Nabawi, tetapi di lingkungan sekelilingnya banyak sekali orang-orang yang layak menerima zakat, tapi belum tuntas. Pasti ada sesuatu. Maka keseimbangan dalam konteks ini perlu jangka panjangnya. Lalu kemudian yang berikutnya dengan Pak Sofyan ya. Bismillah, saya sepakat Pak, karena problem itu ada di kolbun. Termasuk dalam konteks tadi perbaikan akhlak dan seterusnya, itu kalau kolbunnya salim, benar-benar sehat ya. Jadi dalam pembahasan kolbun itu kan ada kolbun salim, dan kemudian sampai ada yang mayit, yang sudah mati. Nah itu kita perlu melihat, apakah mungkin seseorang yang hatinya sudah mati hidup lagi? Mungkin jika Allah berkehendak menghidupkannya kembali, selama raganya, ruhnya belum dicabut. Makanya tetap kita akan selalu berusaha, meskipun tetap ada yang lebih berat. Kalau kolbunnya salim, membentuk akhlaknya itu akan lebih mudah, penerimaan juga akan lebih oke. Tetapi secara konteks kita selayaknya berjalan beriringan dalam konteks ini. Karena yang diharapkan itu kolbun ini terus menerus menjadi jenderal kita, termasuk akhirnya muncul di luar sebagai akhlak. Dan mohon izin karena terkait dengan waktu. Bismillah, inilah cerminan diri kita. Suka tidak suka, itulah yang ada. Tidak akan lucu jika kemudian kita bercermin, ternyata ada yang muka tidak baik, riasan kurang oke, dan sebagainya, yang kita salahin cerminnya. Lucu. Maka akhlak itu betul-betul menggambarkan diri kita. Begitu kita menjumpai sesuatu yang salah, kita perbaiki di internal kita, apa yang muncul dan sebagainya. Termasuk kalau kemudian itu terkait dengan orang lain, kita juga perlu menilai pandangan orang lain, tapi secara objektif. Semoga Allah memudahkan kita, karena sekali lagi kita dinilainya itu secara umum, salah satunya dengan akhlak ini. Semoga Allah ridho dan menganugerahkan kepada kita akhlak yang baik. Amin. Kurang lebihnya kami dalam membersamai mohon maaf, kami kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Dr. Ega Zainur Ramadhani, SPPK, pagi hari ini sudah bersamai dalam Mutiara Pagi. Topik kita tentang akhlak, cerminan diri. Terima kasih juga kepada Anda yang telah berpartisipasi mendengar. Setelah ini kita akan beralih dalam Warta Berita dalam Bangka Belitung sepekan. Tetaplah bersama dalam 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat.

0: Demikianlah Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Sungaliat, Bangka Belitung.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kita awali dari hari Senin 10 Agustus 2026. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung siaga karhutlah dampak fenomena cuaca El Nino. Debi Nirwandi melaporkan.
1: Polda Kepulauan Bangka Belitung bersama jajaran koordinasi pimpinan daerah Provinsi Bangka Belitung menggelar apel pasukan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla berlangsung di Mapolda Babel Senin pagi. Apel ini bentuk kesiapsiagaan dan sinergitas lintas instansi dalam mengantisipasi ancaman karhutla khususnya di tengah dampak cuaca ekstrim El Nino. Gubernur Bangka Belitung Hidayat Ersani mengatakan apel tahunan ini bertujuan memastikan kekompakan dan kesiapan dari seluruh personel dari tingkat provinsi hingga desa. Meskipun kondisi wilayah Babel saat ini dipastikan aman dan belum ditemukan titik rawan yang lonjor, namun posko pengaduan serta posko siaga berbasis teknologi telah disiagakan.
2: Semuanya hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang kita temukan. Dalam kondisi hari ini, pagi ini, alhamdulillah aman semua. Dan kita sudah memasang posko pengaduan seluruh Bangka Belitung. Ada kejadian, tanggap, dan hari ini kita apel bersama. Dan ini sekarang setiap setahun sekali, di mana siaga kita, kekompakan kita untuk menjaga kebakaran yang di luar dugaan kita semua.
1: Sementara itu, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Sihombing menekankan pentingnya menjaga kesiapsiagaan terpadu yang melibatkan kekuatan gabungan dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Basarnas, BPBD hingga pihak terkait lainnya.
3: Yang jelas ini apel gelar pasukan siaga. Siaga itu bukan hanya kepolisian, tapi pemerintah daerah dan juga termasuk di dalamnya dari TNI, dari Basarnas, dari BPBD, lingkungan, hutan, semuanya bersinergi. Ini sebenarnya kelanjutan dari persiapan-persiapan sebelumnya menghadapi cuaca badai El Nino yang kemarau dan panas yang berkepanjangan.
1: Sementara itu, terkait upaya pencegahan, Kapolda menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar maupun membakar sampah sembarangan. Pihaknya menegaskan akan mengedepankan tindakan persuasif namun tidak menutup kemungkinan akan melakukan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran hukum yang disengaja.
0: Masih pada hari yang sama, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung minta warga di Pulau Belitung jaga kondusivitas wilayah. Kembali Debi Nirwandi melaporkan.
1: Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Ersani meminta seluruh lapisan masyarakat di Pulau Belitung untuk menjaga kondusivitas wilayah dan tidak melakukan aksi anarkis dalam menyampaikan aspirasi. Hal ini disampaikan Hidayat menanggapi aksi demonstrasi terkait isu tata kelola dan harga timah yang sempat terjadi di Belitung pada Jumat 7 Agustus kemarin. Hidayat memastikan situasi di Belitung saat ini sudah terkendali dan kondusif berkat penanganan langsung dari pihak kepolisian. Pihaknya terus memantau perkembangan situasi agar gejolak tersebut tidak meluas ke wilayah lain di Babel. Terkait tuntutan masyarakat mengenai kestabilan harga dan peningkatan harga timah hingga Rp200.000 per kilogram yang berlaku di seluruh wilayah Bangka Belitung, pemerintah daerah berkomitmen untuk mendorong pihak manajemen pertimahan agar lebih memperhatikan kesejahteraan rakyat. Ia mengimbau masyarakat agar mengedepankan ruang dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan setiap persoalan.
2: Belitung sementara eksklusif aman, tentram, berkat Pak Kapolda kemarin ditinjau dan kendali. Mudah-mudahan kejadian Belitung cukup kita kunci situ, jangan merembet ke lain. Dan hari ini kita pantau semuanya. Diminta rakyat timah harga Rp200.000 dan berlaku seluruh Bangka Belitung. Ya, kita tekan terus manajemen bagaimana menyejahterakan rakyat.
4: Jadi himbauan kepada warga, Pak?
2: Warga, saya bilang jangan anarkis, jangan melawan hukum. Semua sesuatu, kita di sana ada bupati, ada ketua dewan, ada polres, ada ini. Mari duduk bersama untuk menyelesaikan masalah yang ada di Bangka Belitung ini.
1: Diberitakan sebelumnya, ribuan penambang rakyat bersama masyarakat menggelar aksi di kantor operasional PT Timah Desa Lenggang, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur pada Jumat 7 Agustus kemarin. Salah satu seorang penambang, Teguh, mengatakan kondisi pembelian timah membuat para penambangan sulit memperoleh penghasilan. Menurutnya, biaya operasional penambangan terus meningkat, sementara harga jual timah justru mengalami penurunan.
5: Banyak, ya? Masalah kena harga naik, harga timah tidak stabil, jual susah.
6: Iya. Untuk tujuannya ke PT Timah apa, Bang?
5: Belum ada.
1: Senada dengan itu, penambang lainnya, Andy, meminta PT Timah segera memberikan kepastian dan mekanisme pembelian PT Timah serta membuka kembali fasilitas meja goyang tanpa pembatasan. Ia berharap perusahaan tetap dapat mengambil kebijakan yang berpihak kepada penambang rakyat agar aktivitas pertambangan dapat kembali berjalan normal.
0: Dari hari Senin kita beralih ke hari Selasa 11 Agustus 2026. Pemerintah Kabupaten Bangka mengoptimalkan penanganan kebakaran hutan dan lahan di tengah efisiensi anggaran tahun 2026. Bustomi Ahmad

0: melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Bangka mengoptimalkan penanganan kejadian bencana di tengah efisiensi anggaran di tahun 2026. Salah satunya dalam penanganan kejadian kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir. PLT Kepala Bidang Kabid Damkar Satpol PP Bangka Rudi mengakui pihaknya mengalami kekurangan anggaran untuk sarana-prasarana yang ada, namun tetap mengoptimalkan penanganan kejadian bencana.
2: Kita ini kekurangan untuk inilah, anggaran untuk sarana-prasarana. Minim kita sekarang. Kalau untuk BBM, alhamdulillah sampai bulan ini masih bisa lah. Masih ada itu stok untuk BBM kita. Tapi kalau sampai bulan 10, kita belum tahu juga itu.
1: Ia menjelaskan sarana-prasarana yang ada dengan 4 armada mobil pemadam kebakaran, namun hanya 2 yang bisa beroperasi dengan baik saat ini. 1 kendaraan menengah dan 1 kapasitas kecil siap beroperasi, sedangkan 2 lagi sedang dalam perbaikan atau di bengkel. Menurutnya, kejadian kebakaran semakin meningkat seiring kemarau yang terjadi sejak Juni kemarin. Laporan kebakaran yang masuk mencapai 5 hingga 10 kejadian perharinya. Terhitung hingga Agustus sudah sekitar 300-an hektar hutan dan lahan terbakar dengan 200 titik api yang tersebar di wilayah Kabupaten Bangka. Untuk sumber air baku, menurutnya masih memanfaatkan sumur yang berada di belakang kantor PU Bangka. Walaupun mengalami penyusutan, tetapi masih bisa dimanfaatkan untuk penanggulangan kebakaran setiap harinya.
0: Masih pada hari yang sama, Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka mencatat kasus ISPA mencapai 5.296 kasus pada semester 1 tahun 2026. Selengkapnya Irwan Aulia Rahman melaporkan.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka mencatatkan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kabupaten Bangka mencapai 5.296 kasus pada semester pertama 2026. Angka tersebut menjadikan ISPA sebagai penyakit kedua terbanyak di Kabupaten Bangka setelah hipertensi. Angka ini mencakup temuan dari 12 puskesmas di seluruh kecamatan di Kabupaten Bangka. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Nora Sukmadewi mengungkapkan ISPA yang banyak menjangkit warga yakni yang non-spesifik atau infeksi virus ringan pada saluran pernapasan atas.
4: Kalau ISPA itu lebih rentan pada anak-anak. Satu kan anak-anak rentan memangnya masuk kelompok rentan. Kedua lebih mudah terkena infeksi ya kan dibandingkan orang dewasa seperti itu.
3: Nora Sukmadewi menambahkan kasus ISPA di Kabupaten Bangka juga terus meningkat pada musim kemarau yang melanda saat ini akibat paparan debu. Untuk itu, Nora Sukmadewi mengimbau kepada masyarakat untuk menjaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, tidur cukup, minum air putih cukup, gunakan masker dan pelindung dari paparan sinar matahari.
0: Dari hari Selasa kita beralih ke Rabu 12 Agustus 2026. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung menyerahkan 200 paket perlengkapan sekolah di Kabupaten Belitung. Selengkapnya Arif Juliantoro melaporkan.
5: Sebanyak 200 siswa yang membutuhkan di Kabupaten Belitung menerima bantuan perlengkapan sekolah dari Badan Amil Zakat Nasional Basnas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani di SMA Anugerah Tanjung Pandan pada Selasa 11 Agustus 2026 kemarin. Hidayat mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap pendidikan sekaligus upaya memastikan bantuan yang dihimpun melalui Basnas dapat kembali dirasakan masyarakat. Menurutnya bantuan perlengkapan sekolah tersebut diharapkan dapat membantu siswa yang membutuhkan sekaligus mendorong pemerataan dukungan terhadap pendidikan di Bangka Belitung.
6: Dan hari ini kita menyaksikan pembagian 200 paket perlengkapan sekolah dari Basnas. Yang Basnas ini kita dirikan memang untuk kemanusiaan. Tidak ada urusan kepolitikan ya. Semua uang kita sumbang seluruh Bangka ini kita salurkan semuanya. Supaya kita bisa pertanggungjawaban ke Tuhan, kepada Allah bahwa uang ini sampai ke masyarakat dan tidak memandang agama dan suku. Maksudnya ada sifat kemanusiaan.
5: Dia menyebut penyaluran bantuan serupa akan terus didorong agar semakin banyak siswa di sekolah yang dapat merasakan manfaatnya. Dia juga menyinggung perkembangan sektor pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Menurutnya posisi pendidikan bubble yang sebelumnya berada di antara daerah dengan capaian rendah kini telah mengalami peningkatan.
0: Dari hari Rabu kita beralih ke Kamis 13 Agustus 2026. Polresta Pangkal Pinang menggelar apel siaga antisipasi karhutlah. Segapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
7: Polresta Pangkal Pinang menggelar apel siaga dalam rangka penanggulangan bencana kekeringan, khususnya kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah yang berlangsung di Mako Polresta Pangkal Pinang. Apel siaga ini melibatkan sejumlah unsur terkait diantaranya TNI, Satpol PP, Dinas Pemadam Kebakaran, Damkar, BPBD, serta para relawan. Kapolresta Pangkal Pinang, Kombespol Indra Wijatmiko mengatakan apel tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memastikan seluruh personel maupun armada dalam kondisi siap digunakan ketika terjadi kebakaran.
8: Kegiatan apel siaga karhutlah bencana alam dan diikutsertakan teman-teman kita dari instansi terkait juga terlibat di sini. Ya, kesiapan kendaraan, kesiapan personil, kita harus cek betul-betul. Karena pada saat nanti karhutlah tiba, semua sudah ready.
7: Ia menyampaikan setiap laporan mengenai kebakaran akan segera ditindaklanjuti dengan upaya pemadaman untuk pencegahan api dan menimbulkan dampak yang lebih besar. Selain persiapan menghadapi kebakaran, kepolisian juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Cara tersebut dinilai berisiko memicu kebakaran yang sulit dikendalikan terutama dalam kondisi cuaca kering. Sementara itu PLT Kasatpol PP dan Damkar Kota Pangkal Pinang Romi Alfauza mengatakan pihaknya rata-rata per hari menerima 3 laporan kejadian kebakaran. Menurutnya luas lahan yang terdampak kebakaran hingga saat ini telah mencapai belasan hektar.
9: Per hari itu kurang lebih sekitar 3 kejadian. Kalau luasan yang terbakar itu kalau apa namanya dari tahun ke tahun titiknya biasanya kan yang sering kejadian itu kalau dari Bukit Intan, daerah Bukit Intan, kemudian di daerah Tuatunu Gurunggang.
7: Dengan apel siaga tersebut seluruh unsur yang terlibat diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan dan mempercepat respon apabila terjadi kebakaran hutan maupun lahan di wilayah Kota Pangkal Pinang.
0: Masih pada hari yang sama. Dua jembatan merah putih presisi dibangun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai bagian dari upaya memperkuat akses dan konektivitas masyarakat di daerah. Salah satu jembatan tersebut berada di Desa Eruai, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka yang kini telah diresmikan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Kepala Biro Operasional Polda Kepulauan Bangka Belitung, Kombes Pol Muhammad Akbar Tamrin mengatakan jembatan lainnya di Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan. Pembangunan jembatan diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mempermudah akses dan mendukung aktivitas sehari-hari, dan dapat dimanfaatkan masyarakat dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian warga. Dari hari Kamis kita beralih ke Jumat 14 Agustus 2026. Kapolda Bangka Belitung menyatakan jajarannya siap menindaklanjuti arahan Presiden soal penertiban 1000 tambang ilegal. Debi Nirwandi melaporkan.
10: Polda Kepulauan Bangka Belitung menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo terkait pemberantasan pertambangan ilegal dan penyelundupan timah di Bangka Belitung. Kapolda Babel Irjen Pol Victor Sihombing menyatakan jajarannya tidak akan ragu menindak siapapun pelaku penyelewengan termasuk jika terdapat oknum aparat yang nekat membekengi aktivitas tambang ilegal tersebut. Menanggapi sorotan tegas kepala negara terkait maraknya tambang ilegal, Kapolda menyebutkan arahan Presiden merupakan perintah langsung yang harus dilaksanakan di lapangan.
11: Presiden itu jadi perintah bagi kami. Jadi bagaimana kita merawat apa yang sudah ada sekarang, sekaligus juga warning untuk mempertahankan yang sudah baik. Memang masih perlu dilakukan lagi upaya-upaya, ya, termasuk penegakan hukum. Dan belakangan ini kan kita juga baru saja melakukan penegakan hukum. Nah itu akan terus kita lakukan. Tapi yang paling penting sebenarnya tambang ini harus juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Sehingga rencana IPR yang akan dijalankan oleh pemerintah daerah, ya nanti kami akan perintahkan para kapolres untuk mengawal itu.
10: Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menginstruksikan pembersihan total terhadap praktik tambang ilegal, penindakan tegas oknum aparat penegak hukum, hingga pemberantasan penyelundupan timah di Bangka Belitung. Hal itu disampaikan oleh Presiden dalam pidato kenegaraan, memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Jakarta yang juga disaksikan pada rapat paripurna DPRD Bangka Belitung Jumat kemarin. Di hadapan para anggota DPR, MPR, DPD RI, Presiden menyoroti maraknya keberadaan sekitar 1000 tambang ilegal di Bangka Belitung.
12: Usut masa 1000 tambang pejabat TNI dan pejabat Polri nggak tahu. Kapolri dan Panglima TNI, ya usut. Untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan mereka-mereka kalau nggak bisa tertipu ini? Saya bicara atas nama rakyat Indonesia. Ini
13: wakil-wakil rakyat semua di sini.
10: Lebih lanjut, selain sektor pertambangan, Presiden Prabowo juga mengarahkan perhatiannya pada sektor penerimaan negara dan perbatasan. Secara khusus, ia meminta Menteri Keuangan menertibkan jajaran Direktorat Jenderal Bea Cukai untuk memperketat pengawasan di wilayah rawan.
0: Informasi lain, Jembatan Garuda di Kabupaten Belitung Timur sudah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui daring. Septrianingsi melaporkan.
14: Banyak 6 jembatan Garuda di wilayah Kabupaten Belitung Timur yang dibangun melalui dukungan TNI Angkatan Darat atau Kodim 0414 Belitung telah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui daring. Kasdim 0414 Belitung, Mayor Isan mengatakan pembangunan 6 jembatan di wilayah Belitung Timur masing-masing berada di 2 titik Kecamatan Kelapa Kampit, 2 titik di Kecamatan Manggar, dan 2 titik di Kecamatan Gantung. Menurutnya, pembangunan jembatan tersebut dilakukan untuk membuka dan memperbaiki akses masyarakat, terutama yang menghubungkan antar dusun serta mendukung mobilitas anak-anak menuju sekolah.
15: Anak-anak sekolah yang melintasi dari rumah mereka, kemudian memang jembatan ini kita mengantisipasi pada saat musim hujan tidak tergerus oleh air yang ada, karena sebelumnya memang menggunakan papan atau menggunakan gorong-gorong yang kecil yang tidak menampung pada saat sebelumnya memang jembatan-jembatan yang ada ini tidak bisa dilintasi oleh kendaraan besar, di mana kita juga di beberapa desa ada yang untuk membawa hasil pertanian warga, sehingga membutuhkan kendaraan truk yang bisa kuat untuk bisa dilintasi di atas jembatan tersebut.
14: Isan berharap pembangunan jembatan Garuda tersebut semakin memperkuat kolaborasi antara TNI, Polri, dan juga pemerintah Kabupaten Belitung Timur dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
0: Dari hari Jumat kita beralih ke Sabtu 15 Agustus 2026 sekaligus berita terakhir dalam edisi Babel sepekan kali ini. Paskibraka Kabupaten Bangka siap mengibarkan bendera merah putih pada 17 Agustus 2026. Bustami Ahmad melaporkan.
16: Geladi bersih nanti.
1: Calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Bangka menyatakan kesiapannya mengibarkan bendera merah putih pada upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia tahun 2026. Upacara akan dilaksanakan di halaman kantor Bupati Bangka pada Senin 17 Agustus 2026 nanti. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bankes Bangpol Kabupaten Bangka, Romlan mengatakan kesiapan calon paskibraka sudah mencapai 85%.
16: Ketika dibersih, sudah kita mantapkan semua sampai dengan ini, pemimpin upacara sampai pembina sampai pengurusnya sudah ini sudah lengkap semua. Nah, pasukan 45 sudah oke, kemudian untuk petugas upacaranya sudah oke, termasuk korsiknya, termasuk yang lainnya sudah aman.
1: Romlan menjelaskan setelah melewati pendidikan dan pelatihan diklat sejak 1 Agustus kemarin, rencananya paskibraka ini akan dikukuhkan pada sore nanti. Putra-putri terbaik ini sudah dibekali latihan fisik, mental, disiplin, serta pembentukan karakter dan jiwa kepemimpinan agar mampu melaksanakan tugas pengibaran dan penurunan bendera merah putih dengan penuh tanggung jawab. Paskibraka ini juga, kata Romlan, telah melaksanakan geladi di halaman kantor Bupati Bangka sejak kemarin sebagai persiapan pemantapan sebelum hari H pelaksanaan. Ia berharap semua persiapan hingga pelaksanaan upacara pada 17 Agustus nanti bisa berjalan lancar dan sukses.
17: Demikian tadi, Anda telah mendengarkan paket informasi dan berita yang terangkum dalam Bangka Belitung Sepekan. Produksi LPP RRI Sungai Liat, Bangka Belitung.

0: Pendengar, baru saja tadi Anda ikuti Bangka Belitung sepekan dalam sajian informasi pagi ini. Tetaplah bersama dalam Pron 1 RRI Sungai Liat.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar, pukul 6 lewat 25 waktu Indonesia Barat, saya hadirkan informasi terlebih dahulu untuk Anda di pagi hari ini. Mengutip portal rri.co.id, Presiden mengirimkan 50 ribu paket sembako untuk warga terdampak gempa di NTT. Presiden Prabowo Subianto mengirimkan 50 ribu paket sembako berupa bantuan Presiden untuk masyarakat terdampak bencana gempa. Bantuan logistik kebutuhan pokok tersebut telah diberangkatkan menuju wilayah Maumere di Nusa Tenggara Timur. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya merilis data penanganan bencana tersebut pada Sabtu 15 Agustus dan pemerintah bergerak cepat untuk mengirimkan bantuan kebutuhan pokok bagi masyarakat terdampak gempa bumi tersebut. Teddy menjelaskan bahwa pemerintah bergerak cepat dengan menangani masyarakat yang terkena dampak bencana gempa Flores. Guncangan gempa tersebut mengguncang kawasan wilayah Flores pada pukul 5 waktu Indonesia Barat atau pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Presiden menugaskan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK untuk langsung menuju lokasi bencana. Penugasan pusat juga melibatkan Menteri Dalam Negeri serta Menteri Pekerjaan Umum ke daerah terdampak. Pejabat lain diantaranya adalah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB serta Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas, kemudian Wakil Menteri Kesehatan dan Wakil Menteri Sosial ikut berangkat ke Labuan Bajo serta Maumere. Tim dari badan usaha milik negara seperti PLN, Telkom, Pertamina, dan Bulog juga turut diberangkatkan. Pemerintah memastikan bahwa seluruh penanganan kebutuhan lapangan bagi masyarakat dilaksanakan secara cepat dan tepat. Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Mayjen TNI Muhammad Nas memberikan keterangan tertulis pada Sabtu 15 Agustus lalu, dan TNI mengerahkan armada pesawat Hercules serta kapal Republik Indonesia untuk percepatan distribusi bantuan logistik.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pendengar, pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Setelah ini kami akan hadirkan feature audio dengan judul Menunggu Pasang di Ujung Lumpur untuk Anda. Selamat mengikuti.

0: Bukan. Itu bukan suara orang berjalan di sawah. Bukan pula orang melintasi rawa. Ini adalah aktivitas perahu nelayan yang kandas ketika hendak masuk atau keluar muara. Dulu, perahu atau kolek saat menghidupkan mesin bisa langsung bergerak menuju laut. Kini, perjalanan menuju laut tak lagi dimulai dari debur ombak. Muara di lingkungan nelayan Dua Sungai Liat menjadi jalur utama tempat keluar masuk ratusan perahu nelayan. Berdasarkan data dari HNSI setempat, terdapat sekitar 2.000 nelayan di Kecamatan Sungai Liat yang menggantungkan hidupnya pada perairan ini. Namun beberapa tahun terakhir, akses menuju laut tak lagi semudah dulu. Menurut penuturan nelayan di sejumlah wilayah pesisir Bangka, salah satunya di lingkungan nelayan Dua Sungai Liat, mereka harus melewati hamparan lumpur sepanjang 300 hingga 500 meter sebelum benar-benar mencapai laut. Perjalanan yang dulu dimulai dari ombak, kini dimulai dari lumpur. Harapan mereka pun hanya satu, menunggu air pasang.
1: Nunggu air pasang baru harus jorong. Kalau bisa dijorong, tapi kebanyakan karena kandas banyak risiko, misalnya kipas apa itu kan habis kena pasir. Jadi kebanyakan kalau kandasnya timbulan kita di situ, misalnya kandas dari pagi sampai sore jam, biasanya kan kalau musim timur begini jam 10, jam 11 baru bisa masuk ke nelayan. Jadi tunggulah sampai air pasang.
0: Pak Yusuf sudah sejak remaja menjadi nelayan. Di usianya ke-53 tahun, baginya laut bukan sekedar tempat mencari ikan. Laut adalah halaman depan rumah, tempat ia menghidupi anak dan istrinya, tempat seluruh hidupnya bergantung. Namun, laut yang dikenalnya dulu perlahan berubah.
1: Di saya ini kan besar-besar di nelayan ini, jadi istilahnya masa kemasan nelayan itu pernah ada saya rasakan. Misalnya masih ke laut, misalnya 3 hari, 4 hari, masih bisa dapat 400 kilo, 300 kilo. Kalau sekarang nggak bisa lagi, paling 5 hari itu 70 kilo, 80 kilo, 100 kilo lah paling banyak.
0: Cerita Pak Yusuf bukan hanya kenangan pribadi. Berdasarkan pendataan kelompok nelayan, hasil tangkapan di kawasan ini diperkirakan turun sekitar 70% dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Penurunan ini hampir dirasakan seluruh nelayan yang menggantungkan hidupnya dari laut.
1: Karena saya tinggal di sini, Bu, saya tahu merasa benar-benar terasa ini tahun 2004 ini terasa benar di nelayan ini. Semenjak di nelayan satu mulai kerja orang TI, aktivitas TI mulai di nelayan satu itu sama jalan laut, dampaknya kami di nelayan dua ini yang dampak benar. Dampaknya ini semuanya sudah jadi lumpur, biasanya perahu tidak kandas, sekarang sudah kandas, Bu. Nah, dampaknya tadi yang terutama itu kalau lumpur, perahu nelayan tidak bisa tahan.
0: Menurut pendataan kelompok nelayan, pendangkalan di jalur muara kini terjadi sepanjang kurang lebih 300 meter. Saat air surut, hamparan lumpur membuat banyak perahu tidak dapat langsung keluar menuju laut dan harus menunggu pasang. Lumpur bukan sekedar tanah basah. Bagi nelayan, ia adalah tenaga yang terkuras, waktu yang terbuang, biaya yang terus bertambah, dan harapan yang perlahan memudar. Lumpur itu bukan hanya menahan laju perahu, tetapi juga perlahan menahan masa depan mereka.
2: Kalau kita efeknya sama-sama lah menderita, siapa mau garap lagi? Istilahnya kalau lumpur semua, kita pun juga susah ngedok. dangkal semua gara-gara TI semua kan istilahnya dampaknya kita nelayan itu dari atas sampai air surut itu kan lumpur semua lari. Kadang-kadang kita ini mau ke laut, kadang-kadang kandas nunggu air besar baru bisa lewat.
0: Sejak tahun 2024, masyarakat nelayan mengaku mulai merasakan perubahan kondisi perairan. Air menjadi lebih keruh, jalur pelayaran semakin dangkal. Perubahan ini menurut mereka terjadi seiring meningkatnya aktivitas tambang timah apung di sejumlah kawasan perairan.
2: Kondisi muara dulu enak keluar masuk nelayan tanpa kendala apapun. Sekarang ini pokoknya hancurlah nelayan. Selainnya masuknya TI di sini, jangankan di luar, sedangkan di dalam digarap orang. Pendangkalan muara susah. Sekarang di muara sekarang membuntu semua, apalagi di nelayan satu sana tembus sampai di kampung pasir lumpur semua, sampai sekarang di sini lumpur semua. Itu gara-gara TI semua.
0: Bagi orang lain, 10 hingga 15 mil mungkin hanya angka. Namun bagi nelayan berarti tenaga, waktu, BBM dan biaya hidup.
2: Dulu enak mancing di pinggir aja udah dapat ikan, dapat sotong. Kini sekarang kalau enggak 10 mil, 15 mil enggak bisa dapat sotong. Karena dampaknya itu tadi kru, air kru. Kedua istilahnya kalau suruh ini kan lumpur itu keluar semua. Nah, itu dampaknya kita susah sekarang ini.
0: Laut selalu mengajarkan kesabaran. Namun, berapa lama lagi masyarakat pesisir harus bersabar? Sebab di balik keresahan pendangkalan muara akibat lumpur, setiap kali berangkat atau pulang menuju muara, terbesit harapan. Akankah ada kepedulian dari pihak terkait? Apakah suara mereka benar-benar didengar?
1: Tidak ada kejelasan. Tidak pernah yang misalnya pasti-pastinya untuk nelayan, tidak ada. Pasti ditinjau sekitar seminggu setelah demo misalnya ada peninjauan. Ya begitu-begitu saja lah. Sekian tahun misalnya ada demo lagi, ya begitu lah. Tapi tidak ada kepastian kapan ada anunya, pembangunannya apa, tidak ada. Kalau bisa kami dari masyarakat nelayan ini, kalau bisa dari pemerintah, tolonglah Pak diperhatikan muara ini. Terutama kalau muara ini kan itulah tempat kami keluar masuk.
0: Hal senada juga disampaikan nelayan lain. Mereka juga pernah menyampaikan suara, namun pada akhirnya menyerah karena tak kunjung membuahkan hasil.
2: Istilahnya kalau masalah orang-orang yang orang atas ini tidak pernah ditanggapi, Bu. Karena kita orang kecil ini istilahnya kepala hancur-hancur lah. Karena kita mau berbicara masalah orang atas, kita ini kan istilahnya nggak ada pengalaman di situ. Taunya yang sekarang ini orang yang atas menilai, bisa menilai orang bawah bagaimana caranya. Nelayan ini biasa enak-enak, sekarang ini hancur. Akibat siapa? Jadi kita ini istilahnya mending kalau bisa masih bisa lolos keluar di muara, masih bisa mancing, ya syukur sudah. Kita ngajukan ke atas segala macam, tunggulah nanti ke bawah istilahnya kan. Tak taunya nol. Jadi kita sebagai nelayan kecil taunya istilahnya kalau orang yang bisa memimpin kita ke atas mungkin bisa jadi. Jadi kalau daripada istilah susah-susah mikir yang enggak karena nelayan semua di sini udah hancur, mendingan kita untungnya kita bisa ke laut dapat duit itu aja untuk

0: selama ini menjadi rumah bagi nelayan. Tempat mereka mengenali arah angin, membaca arus, dan menentukan masa depan. Beberapa tahun terakhir, masyarakat pesisir merasakan perubahan yang begitu besar. Air yang dulunya jernih, sekarang lebih sering keruh. Dasar laut yang dulunya keras menjadi lunak. Di berbagai kawasan perairan Bangka, aktivitas tambang timah apung semakin sering terlihat. Bagi sebagian masyarakat, kehadiran tambang membawa harapan ekonomi. Namun bagi banyak nelayan yang kami temui, aktivitas itu menghadirkan kegelisahan baru. Mereka merasa ruang hidupnya semakin sempit. Keresahan itu hampir dirasakan seluruh anggota kelompok nelayan di lingkungan nelayan Dua Sungailiat. Berbagai usaha telah dilakukan, mulai dari penyampaian aspirasi hingga audiensi dengan berbagai pihak. Pandangan itu berulang kali didengar dari seluruh nelayan di berbagai titik pesisir Bangka. Bagi mereka, laut tidak lagi sama. Laut tidak pernah memilih antara timah atau ikan. Manusialah yang harus memastikan keduanya dapat dikelola tanpa menghilangkan ruang hidup satu sama lain.
1: Kalau baca, misal di dam, dibuatlah supaya muara tuh nelayan senang. Cuman itulah jawaban tantangan kayak penambang. Kalau kami misal nak muara, tapi pemerintah ngate boleh muara kami bangun, tapi penambang di stop. Jadi agak-agak sami-sami kita cari makan kan. Jadi disitulah pemerintah tuh sebenarnya cuma nak di stop penambang, kesian juga. Paling ngerti lah penambang nak cari makan, kita nelayan. Jadi masing-masing macam itulah.
0: Keresahan itu bukan sekali dua kali disampaikan. Berbagai forum telah mereka datangi. Rapat, audiensi, pertemuan, hingga penyampaian aspirasi. Semuanya dilakukan dengan satu harapan, agar laut yang menjadi sumber kehidupan tetap memiliki masa depan.
1: Pokoknya atas nama nelayan, bukan hanya nelayan Due, tapi seluruh termasuk kampung pasir, jalan laut, air anyut, muara itulah. Mudah-mudahan pemerintah kabupaten kita ini untuk segera mengeruk istilah supaya alur itu dalam. Jadi biarpun air kecil kita bisa masuk.
0: Suara itu mungkin terdengar beberapa menit. Namun perjuangan mereka telah berlangsung bertahun-tahun. Tidak semua orang datang ke kantor pemerintah untuk meminta bantuan. Sebagian datang hanya agar suaranya tidak hilang. Mendengar suara masyarakat saja belum tentu cukup. Untuk memperoleh gambaran yang utuh, RRI Sungailiat juga telah berupaya meminta tanggapan dari sejumlah pihak terkait kondisi pendangkalan muara dan aktivitas perairan di Bangka.
2: Kondisi pendangkalan alur muara Sungai Jelitik saat ini kondisinya sudah cukup kompleks. Keluhan nelayan berkaitan dengan pendangkalan alur ini sudah disampaikan sejak tahun 2011. Perda RZW P3K telah ditetapkan pada tahun 2020. Sudah banyak langkah yang diambil oleh pemerintah daerah, antara lain di tahun 2019 Menteri KKP melakukan kunjungan dengan program revitalisasi PPN Sungai Liat. Kemudian di 2021 pemerintah provinsi juga sudah melakukan MOU dengan Primkopal. Tetapi dua langkah ini belum bisa maksimal terlaksana dengan baik. Baru di periode kepemimpinan Bapak Hidayat Ersani selaku gubernur, pemerintah provinsi mengusulkan muara Sungai Jelitik ini bisa ditetapkan sebagai lokasi prioritas pengelolaan sedimentasi di laut. Maka pada tahun 2026 keluarlah keputusan Menteri Kelautan Perikanan nomor 13 tahun 2026, muara Sungai Jelitik ditetapkan sebagai lokasi prioritas untuk pengelolaan sedimentasi di laut. Keputusan Menteri ini memberi peluang kepada para pelaku usaha untuk melakukan pengerukan alur muara Sungai Jelitik yang tentu saja harus memenuhi pemenuhan perizinan yang berlaku. Dengan SZWP 3K, hampir 80% ruang itu pemanfaatannya teralokasi untuk perikanan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah provinsi dalam mendukung dan menjamin penghidupan nelayan. Jaga laut kita, nelayan sejahtera.

0: Yang ikut berubah bukan hanya pekerjaan nelayan, tetapi juga kehidupan di rumah.
1: Pernah kami tinggalin selama berapa bulan laut ini karena kondisi angin yang tidak memungkinkan. Jadi suamiku pindah haluan sementara untuk kerja di darat. Waktu itu kami sampai di titik nol lah kayak tuh. Tapi bukan kami bayi, seluruh, hampir same seluruh. Cuman kami bisa cari jalan lain kayak tuh. Tapi akhirnya tetap kembali ke laut. Sekitar 6 bulanan lah, oh. Hamil ini 6 bulanan, tapi dia ikut TI di dalam kan? Nah, ngikut ke TI. Nah, kalau misalnya tahun lalu tuh hampir setahun kami. Memang benar-benar dak pajak laut.
0: Laut bukan sekedar pekerjaan. Ia adalah identitas. Ketika laut kehilangan kemampuannya memberi kehidupan, yang paling dulu merasa lapar adalah rumah-rumah nelayan.

0: yang dirasakan masyarakat pesisir juga menjadi perhatian penggiat lingkungan. Mereka mengingatkan bahwa pesisir adalah ekosistem yang saling terhubung. Apa yang terjadi di satu bagian akan mempengaruhi bagian yang lain.
1: Kalau mereka sudah mengatakan tuntutan kehidupan itu, kita pelan-pelan masuknya. Karena kalau dirusak, itu tidak akan menyambung kehidupan. Kemudian untuk pemberi kebijakan, saya berharapnya seperti ini. Berpikirlah dengan sangat cerdasnya. Karena bumi pertiwi ini, masukkan Bangka Belitung ini sebagiannya, itu tuh kaya luar biasa. Jadi kalau dari segi pesisirnya sudah rusak, terutama nih nelayan-nelayan kita yang biasa ini, itu kan semuanya terancam. Sampai sekarang juga saya berharap sekali kepada seluruh yang terkait, masyarakat, generasi muda, kemudian pemberi kebijakan, marilah kita menjaga. Jadi kalau misalnya kebijakannya tidak dijalankan sesuai dengan apa yang sudah ditentukan, akhirnya ya seperti ini. Jadi semoga masyarakat pesisir itu bisa menikmati hidupnya seperti sedia kala.
0: Laut tidak hanya diwariskan oleh orang tua kepada anaknya, tetapi juga dipinjam dari generasi yang belum lahir. Kerusakan lingkungan tidak pernah datang mengumumkan dirinya. Ia hadir perlahan, hingga suatu hari dianggap sebagai keadaan yang biasa. Setelah berjibaku berada di laut, Pak Yusuf, Pak Effendi dan nelayan lainnya kembali memasuki muara. Hasil tangkapan hari ini mungkin tak sebanyak yang mereka harapkan. Namun ketika fajar menyingsing, mereka tahu mereka akan kembali melewati lumpur yang sama, menunggu pasang yang sama, sebab menjadi nelayan bukan sekedar pekerjaan. Bagi mereka, laut adalah kehidupan. Selama laut masih memanggil, mereka akan terus berlayar, sembari berharap muara itu suatu hari kembali menjadi jalan pulang, bukan penghalang kehidupan.

0: Ya, pendengar, baru saja tadi Anda ikuti produksi feature Menunggu Pasang di Ujung Lumpur dari RRI Sungai Liat. Dan kali ini kembali saya hadirkan informasi dalam sajian Bangka Belitung pagi untuk Anda. 1.300 petani lada di Bangka Belitung mendapat kepastian pasar dan akses pembiayaan. Sebanyak 1.300 petani lada di Bangka Belitung mendapat kepastian pasar dan akses pembiayaan hingga 500 juta per orang. Hal itu menyusul peluncuran holding UMKM sektor perkebunan oleh Kementerian UMKM di Kebun Nusantara PT Sinquer Agro Nusa PT Chan Desa Namang Bangka Tengah pada Sabtu 15 Agustus kemarin. Bersama dengan peluncuran, Kementerian UMKM juga menggelar akad massal kredit usaha rakyat atau KUR untuk para petani mitra PT Jan. Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM Bagus Rahman menyebut model PT Jan layak menjadi percontohan nasional karena dibangun dari akar rumput. Perusahaan dengan omset 50 miliar rupiah per tahun ini telah membina 1.300 petani di lahan seluas 1.000 hektar se-Bangka Belitung. Untuk memperkuat modal, 1.300 petani mitra diinstruksikan untuk mendaftar ke aplikasi Sapa UMKM dalam 2 minggu. Tujuannya agar terhubung dengan KUR klaster yang disalurkan oleh perbankan. Pendiri PT Chan Hatta Minugraha mengatakan persoalan lada bukan hanya produksi tetapi juga ekosistem. Kerjasama ini mengintegrasi pembiayaan dari Kementerian UMKM, percepatan sertifikasi ekspor oleh Badan Karantina dan juga pendamping Pemda. Pemerintah Provinsi Bangka Belitung menyambut baik. PJ Sekda Ferry Afrianto berharap lada putih Muntok naik kelas dari bahan mentah menjadi produk olahan bernilai tambah. Kadiskop UKM Bangka Belitung Ari Primajaya juga berharap model ini dapat direplikasikan ke komoditas lain. Data Dinas Koperasi UKM mencatat ada 133.452 unit UMKM di Bangka Belitung. 92,53% diantaranya adalah usaha mikro.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Ya, pendengar, setelah ini kami hadirkan warta berita langsung dari Pro 3 RRI. Selamat mengikuti.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Masih ada beberapa masyarakat yang disinyalir masih memerlukan pertolongan.
4: Kita akan menanam 500 hektar mangrove di tempat ini. Nanti kita lihat lagi, mungkin melalui kita ada beberapa yang berminat juga.
2: Tim gabungan memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang masih terjebak akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Menteri Lingkungan Hidup akan pulihkan mangrove yang rusak seluas 500 hektar yang berada di Kuala Selat Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina menyatakan bela sungkawa dan solidaritas yang mendalam kepada pemimpin pemerintah dan rakyat Indonesia menyusul gempa besar yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Tim gabungan memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang masih terjebak akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
3: Kemudian prioritas, tadi ada informasi dari Bapak Gubernur bahwa di samping korban yang tadi kami laporkan,
5: gempa bumi berkekuatan